jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan Sanak Perompak nanti jam 9 kami akan hadirkan satu obrolan bersama apa namanya, bersama komunitas Laung Kuning Banjar, di mana nanti kita akan membahas tentang geliat UMKM di Banjarmasin. Ada Rahimah dari UMKM LKB DPC Banjarmasin. Kemudian ada Wahidah, Ketua Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia. Dan kemudian ada Mas Farina, UMKM LKB DPC Banjarmasin. Hari ini saya akan hadir menemani Dan Sanak Perompak. Kita ngobrol-ngobrol sama para perempuan-perempuan dari Laung Kuning Banjar, akan membahas tentang geliat UMKM di Kota Banjarmasin.

0: pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Dan sana, sudah tahulah Pian, segalanya tentang Piala Dunia. Eit, hadangi dulu, dengar rekening.
2: Hey, bersiaplah saat bahagia.
1: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

The Legend of Borneo dan Sanak Perompat atau Permata Kalimantan ya, di mana memang banyak banget artis-artis nih yang bergabung dan menyanyikan lagu yang grande ini. Dan Sanak Perompat ada Hajir ya, salah satu penyanyi Banjar yang legend begitu. Terus kemudian ada anaknya juga Soma, ada Tommy Kaganangan juga di sini. Terus kemudian juga ada pemenang dari DA waktu itu tuh juara 3 dari Playhari dan Sanak Perompat, dan banyak lagi artis-artis lain yang juga terlibat dalam pembuatan lagu ini dan Sanak Perompat. Nah, di mana memang saat ini juga artis Banjar tuh sudah mulai next level dan Sanak Perompat. Salah satunya adalah Sahriadi yang lagi viral banget dengan lagunya P apa begitu ya. Sebenarnya lagunya tuh bukan, judulnya bukan itu, tapi judulnya tuh Gadis Manis Kalimantan dan Sanak Perompat yang udah meracuni banyak orang. Bahkan lagunya tuh sampai viral di TikTok dan Sanak, dan sampai dinyanyikan oleh beberapa artis luar negeri, artis-artis Korea dan artis mancanegara dan Sanak Perompat, saking enaknya lagu ini. Dan satu yang membanggakan di mana memang dia orang Banjar, dan dalam lagu itu pun juga ada lirik-lirik Banjar yang akhirnya membuat nama apa ya, bahasa Banjar tuh juga dikenal banyak orang dan Sanak Perompat.

Dengan anak perempuan di tengah banyaknya destinasi wisata berbayar mahal, ini ada kolam renang Galuh Diang Bulan di Kabupaten Tapin, masih menjadi alternatif rekreasi murah bagi masyarakat yang ada di sana nih, dengan anak perempuan. Bagi warga Tapin, kolam renang Galuh Diang Bulan ini bukan sekedar tempat berenang, tapi juga menjadi ruang berkumpul keluarga sekaligus sarana olahraga yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Hanya dengan membayar tiket tuh cuma 5.000 aja untuk anak-anak dan 10.000 buat dewasa, pengunjung tuh dapat menikmati fasilitas kolam renang milik pemerintah daerah ini dan sanak perempat. Dan gak heran ya kalau kolam renang ini tuh ramai dikunjungi warga maupun anak-anak yang mengikuti latihan renang rutin. Selain menjadi tempat rekreasi, kolam renang ini pun juga dimanfaatkan warga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Di mana Muhammad Arif Chandra, salah seorang pengunjung, mengaku rutin datang berenang sebagai bagian dari olahraganya dia gitu, dan sanak perempat. Di sisi lain, keberadaan kolam renang pemerintah ini pun juga dinilai mampu membantu masyarakat mendapatkan sarana olahraga dengan biaya yang terjangkau.

0: Pemerataan, perkenalkan nama Ulun Alisa dari Rumah BUMN Banjarmasin. Ulun senang banget karena tahun ini RRI Banjarmasin akan menyiarkan siaran langsung untuk Piala Dunia tahun 2026. Ayo nih dong sanak berataan ikutin terus siaran di RRI Banjarmasin.
1: Kian, Piala Dunia 2026, pacangan menjadi salah satu nang paling unik dalam sejarah sepak bola dunia. Gasan pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kada hanya itu, jumlah pesertanya juga pacangan bertambah menjadi 48 tim. Artinya, pertandingan pacangan semakin banyak. Lawan jua peluang gasan negara-negara hanyar tampil di panggung dunia jua semakin ganal. Menariknya lagi, para penggemar pacangan disuguhkan pengalaman budaya nang beragam. Mulai dari stadion megah di Amerika Serikat, suasana ramah di Kanada, sampai atmosfer sepak bola nang hibak gairah di Meksiko. Walaupun nang kaya itu, ada jua tantangan tersendiri, terutama soal jarak antar kota lawan negara nang cukup jauh. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Piala Dunia 2026 kada haja sekadar turnamen, melainkan festival sepak bola lintas negara berskala terbesar sepanjang sejarah. Kita hadangi saja kayak apa serunya perhelatan ini kena.

Tahukah pian istilah-istilah nang dipakai komentator dalam olahraga sepak bola? Tenang aja, kita bahas santai di sini. Pertama, ada istilah offside. Ini terjadi wayah pemain penyerang berdiri terlalu parak ke gawang lawan saat menerima umpan, melewati garis pertahanan terakhir. Jadi kada boleh nunggu bola di muka gawang. Selanjutnya, pressing. Ini adalah strategi menekan lawan nang sedang menguasai bola. Tujuannya supaya lawan panik dan kehilangan bola. Biasanya tim nang agresif rancak pakai teknik ini. Lalu ada sliding tackle. Nah, ini aksi mantap sekaligus beresiko, yaitu merebut bola dengan cara meluncur di tanah. Kalau kena bola, aman. Tapi kalau kena batis lawan, bisa jadi pelanggaran. Selain itu, ada juga dribbling, yaitu menggiring bola sambil bergerak melewati lawan. Ini skill nang maolah penonton bersorak. Selanjutnya, passing atau umpan ke kawan satu tim. Tanpa passing nang akurat, permainan bakal tahambur. Nang pahabisan, shooting, momen paling dihadangi. Tendangan ke arah gawang gasan mencetak gol. Gol tercipta, stadion pasti bergemuruh. Nah, jadi pian sudah lebih paham kalau jadi nonton bola makin seru. Dan kada cuma sekadar lihat, tapi juga ngerti.

puluhan kepala sekolah dan guru SD SMP di Kabupaten Kota Baru diajak nonton bareng film edukasi Teman Tegar Maria Whisper from Papua di NSC Kota Baru pada hari Senin kemarin dan sanak, di mana nonbar kali ini menjadi ajang sosialisasi dan dalam penguatan dan pendidikan karakter budaya lokal melalui media film. Film Tegar Maria Whisper from Papua merupakan film keluarga berdurasi 197 menit yang mengangkat kisah coming of age seorang anak perempuan Papua dalam menjaga hutan, alam, lawan juga nilai-nilai budaya sebagai sumber kehidupan dan identitas. Film produksi Aska Bumi Langit ini merupakan lanjutan dari film Tegar yang sebelumnya telah dimanfaatkan sebagai media edukasi karakter di berbagai sekolah dan komunitas di Indonesia. Disampaikan perwakilan Aska Bumi Langit Rere, kegiatan menonton film Teman Tegar Maria di bioskop ini sebagai bagian dari pembelajaran kontekstual, khususnya dalam penguatan nilai cinta lingkungan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, serta pembentukan karakter peserta didik. Sementara itu, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baru, Widya Cahyono, turut mengapresiasi dan menyambut baik pelaksanaan nonbar sequel kedua film Tegar yang telah menerima banyak penghargaan hingga mancanegara ini, di mana menurutnya bisa menjadi sarana lebih inspiratif dalam melangsungkan pendidikan di satuan SD maupun juga SMP. Demikian kabar perompak, terima kasih dan salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Padiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Selamat pagi dan sana Pro 4 kembali saya Wan Kahfi dan rekan operator Yoga menemani Anda untuk pagi hari ini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di Padiran Bayi Sukan bersama Laung Kuning Banjar, kami akan membahas tentang geliat UMKM di Kota Banjarmasin. Ada narasumber kami untuk pagi hari ini. Nanti kami sambil menunggu untuk kedatangan Ibu Wahidah, Ketua Perkumpulan Perempuan Wira Usaha Indonesia. Kami hadirkan ada Ibu Rahimah, UMKM LKB Banjarmasin, dan juga ada Ibu Mas Farina, UMKM LKB DPC Kota Banjarmasin. Nampaknya beliau sudah datang dan kami akan bersiap-siap terlebih dahulu. Dan sana Pro 4 sabar dulu ya, kita mau break dulu sebentar. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi menemani Anda tetap di Suara Budaya Banjar. Kami akan hadirkan satu pesan dari Piala Dunia 2026.

0: sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia? Eit, hadangi dulu, dengar akan nih.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

Pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Ya, dan sedang perempat seperti yang tadi sudah saya sampaikan sudah hadir ya untuk narasumber utama kita pada pagi hari ini, ada Ibu Wahidah, Ketua Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia, dan didampingi oleh Ibu Rahimah dan juga Ibu Mas Farina. Langsung saja kita mau ngobrol-ngobrol dengan tiga orang perempuan hebat di depan saya. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Apa kabar, sehat? Ini saya lama tidak berjumpa dengan Ibu Wahidah. Ternyata dunia itu kecil dan sangat perempat. Dan ternyata beliau adalah teman akrabnya dari Mbak Rinda ya.
2: Sahabat RRI.
1: Ya. Kalau sama Ibu Rahimah saya juga sudah kenal lama sebelum DLKB ya. Kita pernah event bareng juga beberapa kali, dan saya belum tahu dengan Ibu Mas Farina nih. Selamat pagi Ibu Mas Farina. Boleh lebih dekat gak sih supaya lebih kedengeran di mikrofon begitu? Oke, kalau Ibu Mas Farina nih usahanya apa nih?
3: Saya itu sebenarnya sudah lama sejak menikah itu kita udah ada usaha gitu. Mm-hmm. Untuk apa? Konveksi baju sasirangan dulunya.
1: Konveksi baju sasirangan. Iya. Terus kemudian?
3: Kemudian berseiring waktu, mm-hmm, beralih waktu kan juga itu kita barang juga ada di konter Citra Sasirangan, mm-hmm, di bandara. Tapi seiring, mm-hmm, waktu karena Citra Sasirangannya udah
1: sudah tutup, betul.
3: Nah, kita jadinya beralih lagi, Mas.
1: Mm-hmm. Jadi kemana beralih?
3: Sekarang barinya ini
2: kuliner.
1: Oh, kuliner. Kuliner apa?
3: Drink input saya sekarang.
1: Oh, begitu.
3: Iya.
1: Kok saya nggak dibawain sih sama operatornya? Jadi yang dijual makanan apa nih?
3: Yang pastinya, uh-uh, ikut tren sekarang ya, makanan Gen Z sekarang ini.
1: Apa makanan Gen Z itu?
3: Itu yang pasti ya, kayak ada sosis bakar.
1: Oke. Okay. Kita nggak dibawain ya yoga ya? Oh. Harusnya dibawain tadi ya.
3: Hari ini kan tahun baru Hijriah ada yang berpuasa.
1: Oh, begitu ya.
3: Siap, nanti akan dibawakan, Mas. Akan saya ajak ke dapuran saya.
1: Oh, boleh. Bisa tuh. Oke, okay. Kalau sebelum saya ke Ibu Wahidah nih, kalau Ibu Rahimah sekarang masih jualan yang sama kah atau bagaimana?
2: Iya, masih. Mm-hmm. Tapi cuma pesanan-pesanan kayak, mm-hmm, minapan itu, mm-hmm, atau ada acara-acara kayak apa? Pengantin.
1: Majuin dikit dong.
2: Uh-uh.
1: Nah, biar
2: acara-acara
1: jelas.
2: Pengantin itu kan biasanya ada yang mau menu mie habang kan,
1: uh-huh,
2: gitu.
1: Uh-huh. Ya, saya terakhir makan mie habang Ibu Rahimah di ini ya?
2: Ya, di sini kita event di RRI.
1: Ya, di RRI kemarin ya. Uh-huh. Uh-huh. Jadi masih ya, tapi nggak buka warung atau apa gitu?
2: Berhubung ada masih ada kegiatan yang lain, uh-huh, rencana ada bang mau, uh-huh, buka gitu, uh-huh, paling di depan rumah kayak, uh-huh, gitu. Cuman kegiatan yang lain ini masih, aduh. Banyak banar gitu nah. Kan utam, kegiatan utama bulan kan meriah pengantin. Terus penanganan ODGJ dari dinas sosial.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu sekarang kan pira-piranya ini kan ODGJ yang di jalanan.
1: Emang
2: kan
1: banyak sekarang ODGJ ya?
2: Iya. jadi kegiatan ulurnya UMKM ini ya terkendala di situlah.
1: Tapi kebanyakan yang Ibu Rahimah tahu begitu yang menangani ODGJ ini rata-rata gara-gara apa?
2: Ada yang dari keturunan, bisa juga dengan dari
1: FP. Emang ODGJ ada keturunan ya?
2: Enggak, bukan. Makanya saya tuh dari apa ya lah.
1: Mm-hmm.
2: Bisa ada juga yang dari keturunan, Mas.
1: Mm-hmm.
2: Bisa juga dari efek rumah tangga.
1: Mm-hmm. Stres ya?
2: Iya.
1: Ekonomi sulit gitu.
2: Sama kami dengan Pak Rahman.
1: Uh-huh.
2: Itu sama. Uh-huh. Dari Dinas Sosial Penanganan ODGJ.
1: Uh-huh. Uh-huh. Oke. Okay. Dan Ibu Wahidah nih ketua sekarang jadi Ketua Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia. Sudah berapa lama?
4: Sejak 2023.
1: Sudah 3 tahun, jalan 4 tahun ya.
4: Jalan 4 tahun. 2023 ya?
1: Iya, uh-huh. Kalau sekarang kalau Ibu Wahidah sendiri kegiatan apa nih?
4: Kegiatan
2: Sidin banyak juga. Pesanan-pesanan dia. Pesan baru aja mah.
1: Iya, tadi katanya habis masakin catering atau apa gitu pesanan.
4: Alhamdulillah sekarang, uh-huh, itu aktifnya di UMKM, menggunakan UMKM Banua, Kota Banjarmasin juga, di Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia, di bawah naungan Ibu Elsa Sharif.
1: Elsa Sharif ya.
4: Kemudian juga aktif di olahraga, Ketua Terompah Kota Banjarmasin. Alhamdulillah kemarin udah medali kita di Lombok.
1: Alhamdulillah.
4: Patah, pecah sudah.
1: Pecah telur ya.
4: Sekian tahun, alhamdulillah kita meraih medali. Kemudian pelatih Egrang. Terakhir saya membuka rumah makan nih, Oni Food, silakan nih.
1: Di mana
4: tuh? Kru-kru RRI.
1: Di mana tuh Oni Food?
4: Di Jalan
1: tuh?
4: Perdagangan, ada nasi daun jeruk, kulineran pokoknya. Pokoknya 15.000 aja udah bisa ada nila, nasi campur lah. Ada nila,
1: deket
4: ada
1: mana
4: ayam.
1: Tuh? Deket mana tuh di Perdagangan?
4: Komplek Bumi Indah Lestari 2.
1: Komplek Bumi Indah Lestari 2 ya.
4: Iya, hari ini tadi kita baru selesai mengerjakan pesanan salah satu organisasi wanita, yaitu nasi tumpeng. Makanya ngos-ngosan naik sini.
1: Iya benar.
4: Kalau produk kemarin kan brandnya roti pisang ubi Cilembu, tapi setelah tabrakan kan tokonya ditutup 3 tahun masa pemulihan, kemudian apa sekarang ini merambahnya ke kuliner semuanya pokoknya. Tapi brand yang lagi ramai ini kering tempe. Mohon maaf Bang Awan, pet-pet. Ada tadi 6 toples tadi. Buru-buru takutnya ngejar deadline waktunya. Ada juga rempeyek rempah. Nah, rempeyek rempah itu tebal sedikit, enak untuk dimakan sama nasi tapi renyah. Alhamdulillah kemarin dari Ibu Sekda Kuala Kapuas, kering tempenya, Ibu BKD juga, kemudian Ibu Dinas Pendidikan, alhamdulillah semuanya.
1: Harusnya, tapi belum pernah diundang Mbak Rinda untuk ruang UMKM ya, secara khusus.
4: Halo Mbak Rinda.
1: Ini Mbak Rinda temennya harus diundang nih Mbak Rinda, karena punya banyak produk yang bisa khususan dibahas di ruang UMKM Mbak Rinda.
4: Iya, karena sektor UMKM ini adalah sektor yang paling bagus lah. 60% kan pendapatan kan berasal dari UMKM.
1: Betul.
4: 60%. Jadi hati-hati dengan UMKM.
1: Dan hari ini pun juga saya disponsori oleh Guru Masdar. Ini laung yang saya pilih kemarin, karena kemarin pakai tanjak. Kemarin pakai tanjak halang meurak halar. Halang ulak halar, jadi katanya tanjak bangsa Banjar yang ada di Malaysia. Dan hari ini saya memakai laungnya orang Banjar nih, yang biasa dipakai Nanang Galuh ya, Guru Masdar ya. Dan Tanjak Siak namanya, jadi ini disponsori sama Rumah Laung Banjar dan Sanak Perompak. Cuman kurang lengkap nih, ini sebenarnya kode ya. Kurang ininya, apa sih? Kurang
3: sarung.
1: Sampinnya kurang. Terima kasih Guru Masdar sudah menyponsori saya untuk hari ini. Dan kebetulan saya suka warna biru nih. Oke, kita bahas masalah UMKM di Kota Banjarmasin ya, geliatnya seperti apa begitu. Saya mau ke Ibu Wahidah dulu nih. Sebagai
4: Ibu Oni aja.
1: Ibu Oni kenapa jadi Ibu Wahidah? Iya. Ibu Oni.
4: Ini perwira Kalsel ini lagi monitor ini.
1: Oh ya begitu.
4: Salam
1: ya.
4: Salam sayang buat semuanya.
1: Betul.
4: Buat sahabat Laung Kuning juga, ini sinergi kegiatan yang sangat.
1: Malah kalau sama Ibu Oni itu saya kenalnya udah lama banget ya kita ya.
4: Iya, dulu komunitas sedekah Jumat.
1: Betul.
4: Kita meramba-ramba. Tapi kita tidak melaksanakan sedekah Jumat aja, tetapi kita memberikan pelatihan-pelatihan.
1: Betul.
4: Juga dengan waktu zaman COVID kemarin.
1: Betul,
4: ya,
1: betul,
4: Bang Awan.
1: Betul.
4: Tapi setelah tabrakan ini,
1: tabrakan aja masih aktif. Gimana nih? padahal mungkin disuruh Allah istirahat dulu deh gitu.
4: Tapi semoga semoga tambah bermanfaat lah sisa usia kita. Allah masih mengasih kesempatan.
1: Amin.
4: Ya kalau saya seperti ini, kenapa Anda yang sehat walafiat nggak bisa?
1: Nah, saya setuju itu. Jadi
4: apalagi
1: harus
4: ibu-ibu
1: semangat.
4: Nih.
1: Betul.
4: Ibu-ibu nih jangan menangis.
1: Betul.
4: Ini penghidupan kan lagi susah nih.
1: Betul.
4: Harus bangkit kita.
1: In this economy ya.
4: Iya, tidak harus keluar rumah.
1: Betul. Jadi gimana nih Ibu Oni melihat geliat UMKM sekarang nih?
4: Alhamdulillah sekarang ini jadinya ngiri nih sama Gen Z nih. Cuman perbedaan mereka, anak-anak yang milenial juga sama kita yang udah makan asam garam pahit dan lain sebagainya, itu mental aja. Kalau inovasi mereka luar biasa. Kemudian pemikiran mereka, terobosan-terobosan di dunia kuliner, kan seperti itu. Jadi kita juga belajar icip-icip, kita jangan kaku nih, kita jangan kaku, terutama saya ini sebagai ketua organisasi. Ayo dong, produk apa lagi yang bisa naik kelas?
1: Betul.
4: Produk mana lagi yang bisa di endorse ke dinas? Kadang-kadang betul, mereka tuh malu share, padahal saya mau tahu produknya itu seperti apa. Jadi perizinannya juga sampai, ini hati-hati nih kita yang halal nih. Mudah-mudahan nanti sasirangan halal juga ya.
3: Yes,
4: sudah mulai nih si laung tuh, mudah-mudahan halal tuh.
1: Iya. Yeah. Halalan, ini halal toiba ya, Gur ya.
3: Oktober.
1: Ya,
4: ya Oktober nanti. Jadi semua perizinan, jadi semua pemerintah itu sekarang ini sangat respon banget dengan UMKM. Semuanya gratis, tinggal kita aja lagi. Bahkan yang terakhir ini, kemarin saya kan sempat bikin halal yang reguler untuk rumah makan. Tetapi berbayar kan itu. Tetapi betul, sekarang ini disediakan gratis ini. Oh, kalau sertifikat kan ya, udah lama gratis, tapi kalau yang ini, ayo Bu Oni, ada nggak anggotanya yang mau halal reguler? Silakan kirim datanya sama saya. Tinggal si UMKM-nya aja lagi mau naik kelas apa enggak. Kita enggak bisa berdiam ya. Maksudnya begini. Contoh roti pisang ubi Cilembu punya saya, brand saya. Roti pisang banyak.
1: Betul.
4: Yang enak banyak.
1: Betul.
4: Yang besar banyak.
1: Betul.
4: Yang kecil banyak, yang banyak pisangnya juga banyak, yang murah juga ada. Kita mengambil tuh yang di mananya. Kemudian rasanya kita inovasi, tidak ada kata ibaratnya tuh pamali ya, lo kita merubah.
1: Betul.
4: Kita kan dalam hal ini menginovasi.
1: Betul.
4: Karena kalau roti pisang itu kan siapapun cinta dengan roti pisang, anak-anak sampai dewasa, tinggal di mix pakai keju toppingnya.
1: Iya, betul.
4: Kemudian santannya diganti dengan susu, jadi creamy jadinya.
1: Betul.
4: Seperti itu. Kemudian juga terakhir ini nih, karena saya ada sesuatu dan Elhan nih batal nih MBG saya. Jadi rumahnya tuh daripada peralatannya. Jadi kedepannya ini Oni Food ini nanti akan merambah ke wedding. Kuliner apa
1: catering, ya?
4: Catering. Catering untuk wedding. Kita punya restimer yang dua ini cukup lah untuk berapa ribu itu. Jadi dengan harga yang pas. Boleh dong promo di sini.
1: Boleh.
4: Boleh. Nanti kalau ada kita dapat budget nih, nantilah dapat orderan juga. Ada deh nanti buat RRI 10 kotak, 15 kotak mampir ke sini. Icip-icip ya Bang Awan. Icip-icip yang penting seperti ini. Saya membuka rumah makan saya tuh cuma 15.000, ada nasi daun jeruk. Saya lihat tadi di samping juga ada ya, nasi daun jeruk ya.
1: Betul.
4: Di halaman samping. Cuman kita bikin tuh yang sesuai dengan seleranya orang Banjar.
1: Betul.
4: Seperti apa? Memang sekarang ini banyak banget yang orang berdagang. Hari ini si A buka, enggak lama 3 bulan tutup.
1: Betul.
4: Ini ya, jadi sedikit prihatin lah kita, karena kenapa ya bisa seperti itu? Kan seperti itu. Ternyata ini kembali lagi ke mental.
1: Iya.
4: Sebagai seorang owner, ketika sepi, apa solusinya?
1: Setuju.
4: Sementara kita harus bayar gaji karyawan. Tutup malu.
1: Betul.
4: Tetapi kita harus strong, tetap harus jalan. Bagaimana solusinya? Ya saya jual per paket ayam, saya jual per paket sayur, per paket gitu. Jadi yang di rumah tetap jalan. Alhamdulillah. Yang penting saat ini kita udah bisa membayar karyawan, membukakan lapangan pekerjaan, itu sudah baik.
1: Betul.
4: Kita anggap aja ladang amal ibadah kita membantu. Jadi carilah betul karyawan tuh yang benar-benar seperti sekarang kan banyak nih pengangguran.
1: Inggih, betul.
4: Alhamdulillah, itu aja Bang Awan.
1: Iya, udah direspon juga sama Mbak Rinda, siap karena diundang kelawasan hilang kontak ya. Nanti habis
4: terima
1: ini
4: kasih,
1: nanti
4: Mbak
1: habis
4: Rinda
1: ini follow up nih sama Mbak Rinda nih. Oke, kalau dari saya panggilnya Ibu siapa?
3: Rina.
1: Ibu Rina ya. Ibu Rina dari Sasirangan. Produksinya itu produksi kain mentah sampai jadi atau gimana waktu itu?
3: Kalau dulu itu, bercerita dulu ya, itu kita, jadi suami itu melukis sendiri.
1: Oke.
3: Jadi nanti yang merajutnya orang lain. Jadi yang mencelupnya juga orang lain. Jadi kita setelah jadi itu, kita bikinlah beda dengan konter yang ada. Jadi kalau kami sih, konter kami itu khusus untuk hem santai namanya.
1: Hem santai
3: Sasirangan.
1: Okay.
3: Juga daster. Daster sama baju anak-anak.
1: Itu di mana dulu lokasinya?
3: Lokasinya dulu itu di Citra Sasirangan.
1: Di Citra Sasirangan.
3: Iya.
1: Oh, jadi memang untuk apa namanya? ngasih stok di sana begitu.
3: Iya. Jadi kita
1: jadi tidak ada galeri sendiri.
3: Tidak ada galeri, jadi galerinya di situ. Mm-hmm. Gitu. Sama juga ada kontor bandara, jadi kita juga ngisi yang di bandara itu. Mm-hmm. Bandara lama.
1: Mm-hmm, bandara lama.
3: Gitu. Jadi saya tuh memang pengen lagi menggolak sukses seperti dulu. Mungkin nanti bertahap lagi akan jalan lagi.
1: Pelan-pelan akan gitu.
3: Iya.
1: Mulai kesasirangan lagi.
3: Iya, insyaallah.
1: Mm-hmm. Jadi saat ini merambah akhirnya pindah haluan ke kuliner.
3: Pindah haluan ke kuliner. Kemarin juga saya sempat juga repacking untuk Amplang Sutra.
1: Mm-hmm. Amplang Sutra.
3: Amplang Sutra, ya. Sutra itu juga ada artinya. Mm-hmm. Jadi semangat, usaha, tiada terkira gitu.
1: Oh, begitu ya.
3: Gitu. Jadi itu nama brand saya Amplang Sutra.
1: Amplang Sutra. Itu masih jalan kah sampai hari
3: jalan.
1: Ini?
3: Jalan, tapi hanya juga pesanan.
1: Pesanan.
3: Kadang juga teman-teman saya kan juga banyak yang di nasional ya. Mm-hmm. Kadang saya tawarin tuh mereka pasti membeli gitu. Mm-hmm.
4: Tapi juga, bahannya Bu dari apa Bu?
1: Dari apa?
4: Itu ikan
3: tenggiri.
4: Apa? Tenggiri.
3: Ikan
4: apa?
3: Tenggiri.
1: Apa yang menjadi unggulan dari Amplang Sutra ini?
3: Memang sih rasanya ya, rasanya juga lumayan dan bertahan lama. Jadi dulu itu kita juga bekerja sama lewat UP2K. Jadi kan saya dulu juga kader aktif ya di UP2K itu sempat juga membawa produk unggulan Amplang Sutra itu. Memang ya saya tidak memproduksi, saya hanya repacking yang reseller.
1: Okay.
3: Jadi untuk di daerah itu mereka punya. Jadi kita ambillah unggulan. Dan itu juga kemarin membawa tingkat nasional untuk lombanya itu di tahun 2016 itu.
1: 2016.
3: 2016.
1: Berarti sudah 10 tahun jalan ya.
3: 10 tahun jalan. Sampai sekarang saya masih menjual produk mereka itu. Jadi saya kasih brand sendiri.
1: Oh, jadi repacking ya.
3: Iya.
1: Baik. Kalau yang tadi apa usaha lainnya yang memang sekarang?
3: Sekarang itu jadi Orange Drink and Food, Padapuran Gagawayan.
1: Padapuran Gagawayan. Itu punya store
3: sendiri.
1: Punya warung begitu.
3: Warung sendiri. Warung sendiri.
1: Di daerah?
3: Kelayan.
1: Di daerah Kelayan ya.
3: Iya. Tadinya kan saya ingin membuka di tempat kayak perumahan, tapi saya lihat tuh nggak ada pangsa pasarnya. Jadi ketika di Kelayan di rumah mama itu saya kadang pagi-pagi lihat ini banyak yang lewat karena kan jalan tembus itu yang saya ambil.
1: Oh, jadi Kelayan B nih.
3: Kelayan A.
1: Oh, Kelayan A.
3: Kelayan A. Jadi memang di ujung Kelayan A di gang 12 ujung tapi tembus kemana-mana. Jadi saya lihat itu kan anak-anak pagi sekolah, orang-orang itu berbelanja dan alhamdulillah dari kemarin itu sehingga sekarang tuh bisa bertahan. Gitu. Yang ramenya tuh malam, Mas.
1: Malam ya.
4: Malam. Kalau pangsanya Barina?
3: Ya.
4: Pangsanya tuh anak-anak, apa remaja,
3: jadi,
4: apa orang dewasa.
3: Jadi pangsa pasarnya itu saya juga apa ya bersyukur alhamdulillah itu dari anak-anak sampai orang tua.
4: Alhamdulillah.
3: Iya, jadi mereka tuh mungkin apa ya, kita memang sih yang satu mungkin ya trik juga jualan itu kita harus ramah kepada pembeli. Dan kita selalu mengajak dan itu rasa. Rasa itu mereka mungkin bingung, ini Oma, saya panggilnya Oma. Oma Rina nih jualannya apa ya? Saya suruh coba mereka. Padahal jualannya itu cuma genji kayak kentang goreng gitu. Cuma mungkin karena kita
1: kayak junk food gitu ya.
3: Junk food iya. Karena kita mungkin
4: harganya terjangkau
3: banget. Saya hanya jual itu dari ada Rp1.000. Jadi hanya Rp1.000 dari mulai Rp1.000.
4: Masih untung, Bu.
3: Alhamdulillah sih untuk HPP kita kan juga udah paham ya dengan HPP ya.
4: Plastik mahal loh, Bu.
1: Betul.
4: Iya, sekarang
3: jadi,
4: ini
3: kalau untuk bungkusnya, untuk repackingnya saya kan saya coba ada mika itu, sebelah dua boni. Jadi kita pakai trik juga. Karena kan saya juga udah lama juga ya bergelut di dunia UMKM itu ya. Jadi harus memang belajar. Saya juga pernah juga mungkin jadi karyawannya kacang telur itu. Bagaimana kita membuat HPP yang bisa kita jual untuk ada untung lah. Pasti ada untung, Boni.
4: Amin.
3: Semangat.
1: Oke. Dan kalau apa namanya, kalau Ibu Rahimah gimana nih? Karena kan lebih fokus ke mua ya. Dan kalau untuk pesanan nih bagaimana? Kalau untuk karena kan memang fokusnya Mi Habang ya. Gimana nih?
2: Alhamdulillah untuk pesanan-pesanan itu alhamdulillah berjalan lancar aja, Mas.
1: Okay.
2: Dari pesanan orang pengantin.
1: Tapi pernah nggak sih kayak nawarin ke calon pengantin kayak, saya juga bikin mie loh, jadi kayak.
2: Bisa. Sering itu gitu. Biasanya kalau acara-acara kami di LKB juga itu kami menyediakan mie. ya Bang. Kayak acara karasminan itu udah pasti ada. Setelah itu juga acara-acara kayak haulan itu pasti ada berbagi dengan Mihabang.
1: Oh jadi ada juga ya. Kalau untuk pemesanan bagaimana? Apakah harus beberapa hari sebelumnya atau gimana nih biasanya?
2: Iya, paling kadang lah kalau untuk acara pengantin itu seminggu sebelumnya lah.
1: Dengerin lagi suara Pia.
2: Kalau untuk acara pengantin itu paling kadang seminggu atau sebulan dua minggu sebelumnya.
1: Jadi harus pesan duluan ya.
2: Iya.
1: Oke, Ibu Oni, karena kan udah lama nih sebagai ketua begitu ya. Terkenal galak gak sih untuk bisa membangun anak-anak UMKM-nya ini biar agak bangun gitu?
4: Jelas. Siapa yang gak kenal? Nah,
2: galak habis.
4: Galak banget. Terutama mereka yang tidak mempunyai perizinan. Karena apa yang kita lakukan, beda toh orang galak dengan orang perfect toh kan beda.
1: Betul.
4: Kalau mereka sukses kan bukan saya, tapi mereka. Tetapi di masa kepemimpinan selama 5 tahun mudah-mudahan ada hasil yang bisa kita di pinggir-pinggir aja kita melihat, oh alhamdulillah sudah bagus usahanya. Enggak perlu ingat saya ya, ingat aja yang tidak baiknya. Karena begini, ketika saya mengunjungi semisal nih kayak tanah laut misalnya, kita kan dihargai nih duduk di depan sejajar nih dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK.
1: Betul.
4: Juga Ibu Ketua GOW-nya juga. Tapi di situ yang berbazar itu adalah anggota saya semuanya 100% pure. Kok kita kan udah naik kelas, kenapa masih pakai bungkus plastik jual untuk masih bungkus

0: Komisi 11 datang, Komisi 11 DPR RI, kita dipercaya oleh Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan dan juga dari Biro Pemerintahan. Alhamdulillah kemarin saya berpesan sama anggota saya, kita tidak boleh berdagang sebagai UMKM, tapi kita adalah UMKM naik kelas. Kalau berdagang, Bapak tukarina, kasih napa tukarina sisa dua.
1: Betul.
0: Kita UMKM bukan seperti itu. Mari Bapak silakan kasih kesempatan mereka memilih sendiri, melihat kalau mereka minta bantu.
1: Bukan memelas ya?
0: Iya, minta deskripsi. Ini bahannya dari apa Bu? Situlah kita tampil. Nah, alhamdulillah laku semua sampai. Ada juga telanan dari Ulin kemarin saya tanya, udah laku belum? Belum Bu, tunggu. Ya itulah tugas seorang ketua kan, melobi. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita meyakinkan seorang pembeli, customer itu bahwa produk ini bagus dan layak seperti itu. Nah, itu yang saya maksud, itu adalah UMKM naik kelas, bukan berebutan. Kadang-kadang dibajar itu Bang Awan ya, Rahimah ya, Ibu juga. Rebutan, misalnya saya turunkan nih dari Passion 3 sasirangan semuanya. Nanti Pak, ini baru dipegang satu, Pak ini bagus juga Pak ini. Aku pernah ngalami itu Bang Awan, ketika diratanin, aku diam aja. Padahal itu sekda seluruh Indonesia yang berhadir. Nah dari pengalaman-pengalaman seperti itu mengajarkan kita UMKM-nya memang harus didisiplinkan.
1: Betul,
0: gak bisa.
1: Setuju.
0: Mereka juga ikut pelatihan-pelatihan, udah pernah ikut-ikut lagi, tapi dipakai gak ilmunya. Sementara pertumbuhan UMKM di Kalimantan Selatan, terutama kota Banjarmasin ini, itu sangat meningkat. Kasih kesempatan kepada mereka. Inilah gunanya organisasi itu bermitra dengan pemerintahan. Ibu Oni, adakah anak buahnya yang belum pernah ikut pelatihan? Ini ada seperti ini, itu akan saya rolling seperti itu. Tapi kalau udah dinas punya binaan sendiri, itu-itu aja kan seperti itu. Sementara pertumbuhan UMKM yang baru-baru itu adanya di organisasi. Kita mengajarkan mereka pembuatan NIB seperti apa, mengarahkan, walaupun kita minta ke pelayanan satu pintu kan, seperti itu. Nah disinilah kita membangun semacam karakter UMKM itu. Kalau memang produknya sama, nah ini kembali lagi ke repackingnya Bu. Saya ada sedikit masukan seperti ini. Ini kan sudah ada produk halal nih. Produk halal kita jor-joran nih, sudah kan akhir tahun ini sudah nggak ada toleransi lagi. Bagaimana kata saya kemarin ketika pelatihan di HBI, kalau produk itu repacking, terjadi sesuatu, nah, pengaduan konsumennya seperti apa?
1: Betul.
0: Nah, jangan kita pakai brand kita, pakai aja brand orang itu ya kan, kemas aja kemas biasa kayak gitu kan. Saya minta kemarin kepada teman-teman, terutama untuk Lebaran, jual kurma, jual kacang mete dan lain-lain, jangan pakai brand kita karena kita repacking, bahaya itu. Pakai aja bungkus aja seperti biasa kan, seperti itu. Kemudian juga buat teman-teman yang sama usahanya seperti apa, mereka mempunyai karakter dan brand sendiri, yang galilah ya kan, galilah seperti apa sehingga orang tuh pasti nyari kita lagi.
1: Betul.
0: Contoh, saya kemarin meminta kepada anak buah saya nih yang di rumah makan, jualan kata saya, di bawah 41 porsi Bang Awan. Ternyata pulang 20. Tapi ketika saya yang jualan 60 habis Bang Awan.
1: Alhamdulillah.
0: Itu apanya yang sebenarnya?
1: Triknya seperti apa?
0: Sebenarnya itu bahannya sama. Makanannya yang dijual sama, cuman mungkin kepercayaan diri kita ketika kita mempromokan produk kita itu sangat penting.
1: Mindset
0: kita tuh harus tinggi, kita nih owner, tapi kita sebagai penjual.
1: Betul.
0: Nah ini di NIB nanti, kemarin kita dipertanyakan juga nih, owner tapi sebagai pedagang juga. Jadi kita harus punya dua NIB, KLBI-nya nanti, sebagai owner dan juga sebagai pedagang. Ini menyangkut NIB ya. Teman-teman di dunia usaha harus mengetahui juga seperti itu. Jadi nanti ketika kita berjualan, ketika kita maksudnya tuh di bazar nih misalnya ya, atau di acara-acara seperti apa, santai aja. Kedua usaha yang terlalu behimat banar. Kalau produk kita itu bagus, yakinlah. Nah tetapi dalam hal ini, sebagus apapun, seenak apapun masakan kita, selalu ada hatersnya. Nah kalau kita di kuliner ini, masakan Unda Tupanglang paling nyaman, masakan orang tuh kadang nyaman. Tetapi bagaimana kita belajar menerima kritikan itu dengan manis.
1: Tapi memang kalau dalam

0: apa sisi psikologi adalah orang yang tidak menawarkan itu malah yang akan dicari, karena dia punya punya apa ya, punya sense yang tinggi begitu. Agar karena kan kalau orang yang tadi Ibu Ani bilang bahwa tukar jualan dulu, kan kayak dia merasa tidak percaya diri dengan jualannya, tapi orang yang sudah yakin dengan apa yang dia jual, orang akan mendatanginya sendiri begitu ya.
1: Mari Bapak silakan lihat-lihat.
0: Betul.
1: Ini produk saya ownernya. Saya mendampingi mereka.
0: Betul.
1: Bapak, ini mereka ini udah juara kemarin lomba sasirangan. Ini owner-ownernya langsung. Insya Allah harga murah daripada di lain. Gimana orang gak ada beli? Produk bukan produk saya.
0: Betul.
1: Pulang batis ulun yang bengkak yang patah.
0: Cara bagaimana menyampaikannya ya?
1: Meyakinkan.
0: Betul.
1: Murah. Bapak, kalau Bapak mau pesan lagi, misalnya mau pulang lagi, nanti kan mereka tamu-tamu kan.
0: Betul.
1: Tamu-tamu kita di Kalimantan Selatan, tamu-tamu Kota Banjar, kasih kartu nama. Penting kartu nama.
0: Betul.
1: Itu untuk orang pesan repeat order berikutnya. Ternyata itu terjadi kemarin. Alhamdulillah puluhan juta kemarin itu pengalaman jeratan ini tuh. Jadi saya tuh cuma diam aja. Alhamdulillah. Okay. Berhasil nih kita Martin.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Ada yang bergabung, kita angkat dulu. Selamat pagi, Ibu Ratu.
2: Selamat pagi, Bung Awan.
0: Ya, silakan. Ini juga salah satu pengusaha apa pelaku UMKM juga nih. Silakan Ibu Ratu, mau bertanya dengan siapa?
2: Baik, terima kasih. Ada Ibu Oni ya?
1: Iya. Iya, Ibu.
2: Ibu Oni kalau tidak salah dari Perwira ya, Bu ya.
1: Angge, apa kabar Ibu Ratu? Selamat siang. Terima kasih.
2: Selamat siang. Beberapa tahun yang lalu saya pernah dengar juga Ibu Oni di Pro 1 ya, Bu ya.
1: Angge.
2: Ada siaran. Jadi untuk tahun ini UMKM ya Bu ya, khususnya mungkin kuliner juga dan sebagainya, itu di bulan kalau tidak salah di bulan Oktober.
0: Ibu Ratu, halo.
2: Ya, halo.
0: Ya, silakan lanjutkan.
2: Untuk produk UMKM kalau tidak salah bulan Oktober ini, Bung Awan ya, 2026 ini harus memiliki sertifikat halal.
1: Ya,
2: jadi
1: Bu,
2: untuk
1: benar,
2: Ibu Oni tentu anggotanya sangat banyak. Nah, dan saya yakin anggota Ibu ini wah luar biasa semuanya gitu kan, produk-produknya pun juga luar biasa gitu. Nah, dengan menyikapi adanya dengan ini keharusan lah, suatu keharusan bagi UMKM memiliki sertifikat halal. Bagaimana dengan anggota-anggota Ibu, apakah sudah memilikinya? Mungkin ya sudah semua ya. Dan untuk ini hakinya juga sudah ya Bu ya.
1: Kalau haki nyusul dan Bu merknya. Karena mereka kalau haki itu kan Bu kembali lagi kepada brand masing-masing, owner masing-masing, karena kan itu ada berbayar.
0: Betul.
1: Okay.
0: Dan autentiknya jualan masing-masing ya.
1: Tapi keren loh kalau punya haki.
0: Betul.
1: Oh, Bu Oni boleh nggak minta resepnya? Ah Bu, itu udah haki. Wah keren Bu. Harus Bu.
2: Jadi kalau tidak setahun yang lalu itu ada pelatihan ya dari dinas apa saya lupa. Kan itu ada
3: Kemenkumham.
2: Dari mana gitu kan? Itu kan memfasilitasi untuk ini haki plan untuk UMKM. Jadi alhamdulillah saya masuk di situ dan alhamdulillah
1: keren nih Bu. Produknya apa Ibu?
2: Ya, gitu, ya.
1: Produknya apa Ibu?
2: Produknya itu kacang goreng Bu.
1: Kacang goreng. Apa namanya Bu? Apa nama produknya Bu?
3: Brandnya apa Bu?
1: Brandnya.
2: Kacang goreng ratu gitu ya.
3: Oh kacang goreng ratu.
1: Keren.
2: Jadi walaupun demikian Bu ya, saya sudah punya haki dan halal dan sebagainya, punya surat sertifikat. Tapi meskipun demikian saya masih belajar Bu, khususnya kepada Ibu dan juga mungkin kalau anggota-anggota Ibu, bagaimana harus menambah ini dan itu, harus menerima kritikan, saran, supaya produk kita ini kan tentunya harapannya lebih baik lagi ke depannya begitu ya Bang Awan.
0: Iya betul.
3: Dan jangan lupa juga Bu, si Inasnya Bu. Si Inas itu kan laporan triwulan
2: si
3: katanya ya, untuk industri
2: bulan
3: gitu.
2: Sekali ya, betul kan. 3 bulan sekali itu harus ya. Biasanya ada surat cintanya ya Bu ya.
3: Iya, kata ada surat cinta.
2: Di perdagangannya ya, betul sekali. Iya. Sukses untuk Ibu dan juga LKB ya, ini khususnya. Terima kasih. Ada Ibu Rahima saya lihat juga.
1: Terima kasih.
4: Kacangnya mana nih?
2: Sukses, terima
1: kasih. Jadi Ibu Ratu ini, Ibu Ratu berarti tinggal ini pemasaran aja. Dikuatin.
2: Betul sekali.
1: Pemasaran, menjaring kemitraan dan lain-lain, karena kan produk ibu itu tahan untuk berapa bulan. Jadi betul, wajib menjalin kemitraan.
2: Nggih. Mudah-mudahan jadi bulan. Baru-baru ini kita ada kemitraan dengan Indomaret, Bu.
1: Wes, keren. Iya. Siapakan duitnya aja, Bu Ai.
2: Iya, betul sekali. Bu, modalnya kan tenaga.
1: Saya berjuang tuh kemarin untuk Lotte, kemudian untuk retail-retail itu bahwa jangan terlalu lama pembayarannya, karena walaupun sistem konsinyasi tapi kasihan kan UMKM-nya harus nunggu dari mana lagi. Inilah pinjol bermain di sini. Makanya pemerintah kita tuh harus mengawal tuh yang seperti itu, kasih cepat. Tapi sekarang udah cepat kan, Bu, pembayarannya, Bu?
2: Kami masih dalam tahap ini ya, Bu, ya. Mungkin ya kita harapkan cepat lah gitu kan. Masih ada yang ditunggu untuk ya. Ya, sukses saja untuk semuanya. Amin. Terima kasih waktu dan kesempatannya, Bung Awan.
0: Terima kasih, Bu Ratu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada yang bertanya ini, tapi jawabannya singkat sih, mau dari Didi Borneo di apa, Didi Borneo, Borneo di mana nih? Bang, saya mau bertanya kepada narasumber Bang Awan, bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal? Terima kasih dari Tanah Bumbu. Kami pembuat tahu dan tempe yang belum punya sertifikat halal.
1: Oh ya,
0: siapa ya, nih? Dari Tanah Bumbu. Siapa yang mau menjawabkan?
1: Sekarang kan udah ada penyedia halal.
0: Betul.
1: Kebetulan kemarin dipercaya oleh Bank Indonesia, Ulun dan beberapa teman-teman dari dinas juga, kami mendapatkan semacam pendampingan, pendampingan untuk UMKM dari BNSP. Dan sekaligus sudah bisa jadi narasumber juga tuh, alhamdulillah. Betul. Terima kasih banget Bank Indonesia, luar biasa dalam forum ini juga. Jadi Bapak, kalau memang Bapak ingin tidak kenal dengan penyelia halal di Tanah Bumbu, Bapak boleh datang ke Dinas Koperasi dan UKM yang ada di Kabupaten Kota. Mereka sekarang tuh sangat welcome, Pak, membantu Bapak nanti bisa mendapatkan maupun apa sertifikat halal safe declare maupun reguler. Tinggal Bapak konsultasi sama mereka, insya Allah nanti minta arahkan ke sana. Karena apa, dicari loh sekarang. Betul. UMKM yang belum mempunyai
0: sertifikat halal. Oke, waktu kita terbatas, kita pengennya ngobrol panjang sih sebenarnya, dan ini juga udah direspon sama Mbak Rinda, nanti di follow up aja ke Ibu Oni. Dan siapa tahu nanti dari apa, dari organisasi Bu Oni juga mau ngisi, kita akan menjadi jembatan nih untuk para UMKM di Kalimantan Selatan untuk bisa mempromosikan barang-barangnya.
1: Siap.
0: LKB juga boleh, nanti tinggal kita kontak aja. Siap. Jadi nanti kita follow up lebih lanjut, dan sebelum nanti anggota organisasi, kami mau Ibu Oni dulu nih untuk memperkenalkan produknya nanti di sini di Dong UMKM. Nanti tinggal di follow up aja sama Mbak Rinda ya.
1: Oh iya, siap.
0: Aha, ini sudah direspon nih sama Mbak Rindanya. Dan terakhir deh sebelum kita closing statement nih, dari saya, sebelum nanti gongnya dari Ibu Oni, jadi saya minta dari Ibu Rina dan Ibu Rahimah dulu nih, bagaimana nih untuk ke depan sebagai seorang pelaku UMKM di masa krisis seperti ini untuk tetap bertahan begitu. Silakan Ibu Rahimah.
5: Untuk kedepannya Ulun mudah-mudahan akan datang itu rencana mau buka usaha di depan rumah. Ya, seperti itu aja.
0: Kalau Ibu Rina?
3: Kalau saya sih harapannya seiring dengan hari ini juga ya, saya ucapkan dulu selamat tahun baru Hijriah, dan itu merupakan doa yang terbesar dari kami. Amin. Para UMKM ya. Semangat terus berjuang teman-teman para pelaku usaha yang selalu berdaya. Dan jangan malu untuk bisa aja mereka itu mempunyai kebiasaan, katanya orang itu kebiasaan itu yang memang harus di dimulai usahanya. Kalau saya sekarang juga ingin lagi ketika drink input saya itu, saya memiliki sampahnya, saya akan berdayakan lagi sampah yang ada itu. Sekarang saya sudah mulai mengumpulkan, mungkin saya akan lagi membuat mungkin sisa apa sampah itu akan saya jadikan itu barang jadi seperti kayak hampers atau apa. Itu saya sudah mulai mengumpulkan. Jadi ketika saya berdagang itu, saya juga ingin lagi membuka peluang baru lagi dari situ. Dan harapannya yang pasti kita harus jangan lupa berdoa dan berjuang, itu yang luar biasa.
0: Baik, Ibu silakan, pesan apa nih untuk para pelaku UMKM biar semangat di era-era yang sudah sangat kritikal ini?
4: Iya, buat para perempuan, wanita, perempuan nih khususnya, ibu-ibu, remaja putri, adik-adik sekalian, tidak ada kata terlambat untuk memulai sebagai penguatan ekonomi pada keluarga. Kenapa? Jangan menunggu. Pian scroll-scroll sosmed, simpan menu resep. Saatnya lah memfinishing. Saatnya lah kita memulai dengan penuh semangat. Insya Allah, Allah tuh ridho dengan apa apapun yang menjadi usaha kita. Jangan lupa ibadah. Perempuan, tidak ada yang menangis lagi di 2026 ini.
0: Setuju.
4: Tampilkan pesonamu, tampilkan kreativitasmu. Contoh saya, ketika saya tabrakan, habiskah dunia saya? Habiskah hidup saya? Tidak, Pak. Ibu-ibu dan bapak-bapak pemirsa, pendengar yang ada di rumah, bahwa Allah itu memberi kita ujian, pasti ada maksudnya.
0: Betul.
4: Saya cuma disuruh jeda sebentar, tapi hidup kita harus bermanfaat untuk orang lain. Jadi jangan takut, ibu-ibu, mulailah. Kalau memang tidak punya peralatan, pakai rinjing dengan suk rinjing.
0: Betul.
4: Pakai kompor. Ya kan? Dengan betul, modal 10 ribu udah bisa. Bismillah, ya, tawakal tu Allah. Semoga Allah ridha dengan usaha kita. Semangat ya, ibu-ibu ya. Insya Allah kita, kalau memang ada yang mau minta saran atau pendapat, silakan dengan kita bersama Laung Kuning dan betul, Perwira. Sukses selalu juga buat kemitraan ini antara Laung Kuning dan Perwira, dengan juga buat RRI
0: Pro 4. Terima kasih banyak Ibu Rahimah, Ibu Rina dan juga Ibu Oni. Sehat-sehat.
3: Amin.
0: Semoga lekas pulih dan tetap berkarya buat UMKM di Banjarmasin supaya lebih naik kelas lagi ya. Dan benar tadi, manner tuh penting. Bagaimana cara kita menjual itu menjadi selling point yang bagus untuk kita, bagaimana supaya barang kita tuh tidak terkesan murahan ya Ibu Ania, tapi memang benar-benar barang yang berkelas. Betul. Yang orang yang mencari kita, bukan kita yang mencari orang lain ya. Baik, terima kasih, nanti kami tunggu lagi kedatangannya di Pro 4 dari Banjarmasin. Dan Dang Sanang Pro 4, Sewan Kahvi dan Yoga pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Kemandiran by Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

Bro Fat, suara budaya Banjar.

selamat baisukan Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Tim Unit Reaksi Cepat atau URC Polda Kalimantan Selatan atau nang dikenal lawan Macan Kalsel menggebrek aktivitas mencurigakan di salah satu SPBU di Kota Banjarmasin nang diduga menjual bebas Pertalite bersubsidi kepada para penglasir menggunakan jeriken. Aksi penindakan tersebut mendapat apresiasi langsung dari Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR. Sidin menilai langkah cepat aparat kepolisian menjadi bentuk nyata pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi agar bujur-bujur dinikmati masyarakat nang berhak. Menurut Sidin, Pertalite merupakan BBM nang mendapat subsidi dari pemerintah sehingga penyalurannya harus diawasi secara ketat. Praktik penjualan kepada penglansir dalam jumlah besar menggunakan jeriken berpotensi merugikan masyarakat umum nang membutuhkan BBM gasan aktivitas sehari-hari. Yamin juga meminta seberataan pengelola SPBU di Banjarmasin mematuhi aturan yang berlaku dan kada bermain-main lawan distribusi BBM bersubsidi. Sidin menegaskan pemerintah daerah mendukung penuh langkah aparat dalam memberantas segala bentuk penyimpangan nang kawa merugikan negara maupun masyarakat. Kasus ini pun menjadi perhatian publik karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Warga berharap pengusutan dilakukan secara transparan dan tuntas, termasuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan pelangsiran nang selawas ini memanfaatkan celah distribusi BBM subsidi. Demikian Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak perempat dimanapun bubuhan pian berada. Selamat hari Selasa Merah. Hari tanggal merah ya. Ini berarti sudah masuk tahun baru Islam ya di hari ini ya. Soalnya ulun jar siapa ya, ulun kada ingat itu. Ada nang memadahi antara Selasa atau Rabu gitu ya. Tapi karena kan tanggal merahnya tetap di hari ini ya, dan tanggal merah ini pasti waktunya orang beristirahat karena Senin semalam kan orang beraktivitas loh, begawi, berkuliah dan lain sebagainya. Sambil beristirahat, bersantai, ulun kawani bubuhan pian seberataan Anissa ya, bukan Kian ya ini ya. Suaranya lain lah. Dengan Anissa dari jam 10 pagi ini hingga kena jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai informasi nang menarik dan juga lagu-lagu nang nyaman di telinga kita seberataan ya. Dan jam 10 ini kita akan membahas kuliner di segmen Dandaman Banua. Dan ulun akan membahas mengenai kuliner dari Kalimantan Timur ya. Tapi seperti apa? Tapi sebelum itu ulun akan hadirkan dua lagu Banjar berikut ini. Tetap di Dandaman Banua, Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Kalimantan Selatan memang memiliki beragam kuliner khas dan enak. Nah, di Banjarmasin ada satu kue langka yang jarang dijual dan diketahui orang. Kue itu adalah kue masubah, bentuknya lingkaran seperti rebanan. Seperti namanya, masubah terdengar ada kemiripan dengan kue maksubah khas daerah Palembang. Namun yang jelas, rasanya sama-sama enak disantap, apalagi untuk berbuka puasa. Sepintas kue masubah ini mempunyai tekstur mirip dengan kue lapis legit dan kue lam khas Barabai Kalimantan Selatan. Namun jelas berbeda, kue ini hanya dijual di daerah Sungai Jinga, Banjarmasin saja. Sekedar informasi, di daerah Sungai Jinga ini banyak terlihat rumah-rumah dengan arsitektur khas suku Banjar. Bahkan umur bangunannya pun sudah sangat tua dan bersejarah. Jadi, jika Anda

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perempat RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Nah, kita mulai ya pandiran kita mengenai makanan khas Kalimantan Timur di segmen Dandaman Banua ini, tentunya bersama Anissa ya. Dan sekilas dulu nih, sekilas cita rasa dari Kalimantan Timur ya. Ini rasa dominannya itu gurih berlemak gitu ya, alias santan, kemudian manis legit, dan juga ada sensasi pedas segarnya juga yang berasal dari rempah-rempah. Nah, serta makanan pokoknya ini biasanya dari hasil sungai ya. Biasanya bahan-bahannya, bahan pokoknya itu ikan gabus atau haruan, kemudian ikan jelawat, bawang tiwai, lempok durian, dan juga memakai santan biasanya itulah. Dan biasanya ada jua untuk sarapan, yaitu hidangan nasi, atau kawa jua sebagai makan malam ya. Nah, jadi yang pertama ini ada nasi kuning ya, nasi kuning Banjar ya, tapi versi Samarinda jar. Nah, jadi warna pada nasi kuning ini melambangkan kemakmuran dan juga rasa syukur ya. Seperti di Banjarmasin, nasi kuning ini biasa dinikmati saat sarapan gitu ya. Dan wajib disajikan dengan taburan bawang goreng dan juga ada serundeng gitu ya. Dan nasi kuning ini memiliki tekstur yang pulen ya, dan juga berminyak dengan lauk ikan haruan yang dimasak itu manis gurih gitu ya. Dan juga ada telur rebusnya bumbu habang seperti itu. Intinya ini nasi kuning Banjar seperti biasa gitu ya. Dan yang kedua ini ada Gencerwan. Ya, Gencerwan ini namanya itu, ngarannya itulah merujuk pada bumbu pedas khas Kutai. Sedangkan ruan adalah kependekan dari ikan haruan atau ikan gabus nih. Jadi ini adalah masakan rumahan yang menjadi ciri khas warga Tenggarong terhadap hasil sungai seperti itu ya. Untuk perbumbuannya itu, jadi ikan haruan tuh dibelah dulu lah menjadi dua bagian lah, dan dibakar di atas arang hingga setengah kering. Rahasianya itu ada pada siraman bumbu kasar yang terdiri dari bawang habang, lombok habang, lawan jua terasi nang ditumis hingga harum seperti itulah. Dan tekstur daging ikan yang padat, dan juga pasti kalau dibakar itu kan ada aroma-aroma smoky gitu ya. Itu wah enak banget deh pokoknya ya. Dan biasanya disajikan bersama sayur asam Kutai yang bening dan juga menyegarkan. Nah, itu dua dulu ya makanan khas dari Kalimantan Timur. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah dua lagu Banjar berikut ini. Jangan kemana-mana, ada Senak Perempat, tetap bersama Ulun Anissa di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Terapung Lokba Intan diperkirakan sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Terletak di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Perjalanan menuju lokasi pasar Terapung Lokba Intan dari Kota Banjarmasin apabila melalui jalur sungai dapat menggunakan transportasi perahu klotok dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dan harus berangkat sebelum matahari terbit karena pasar terapung ini hanya beraktivitas mulai pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Setiap harinya, pedagang yang mayoritas kaum wanita dengan menggunakan jukung atau sampan kecil, mereka menghampiri pengunjung yang berada di atas klotok dan menawarkan barang dagangannya berupa makanan tradisional, buah-buahan, sayuran, hingga souvenir. Selain keunikan aktivitas jual-beli yang dilakukan di atas sungai, di pasar Terapung Lokba Intan juga masih berlaku sistem barter. Umumnya, dagangan yang dibarter antar pedagang adalah hasil pertanian dan hasil perkebunan. Pesona pasar Terapung Lokba Intan yang sudah terkenal sampai ke mancanegara tidak hanya jadi roda perekonomian masyarakat setempat, namun sebagai warisan budaya tak benda, pasar Terapung Lokba Intan merupakan destinasi wisata yang harus dijaga dan dilestarikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

malam Suara Budaya Banjar, masih bersama Ulun Anissa. Nah, apa kabar Buhan Pian semuanya? Mudah-mudahan santai ya, sehat. Dalawan hari ini kita hendak melanjutkan lagi nih jalan-jalan lewat rasa di Kalimantan Timur ya. Banyak benar kuliner khas di sana, nang kada kalah ya lawan.

menggunakan ikan tenggiri atau haruan juga bisa ya. Dan ikannya itu dikukus, kemudian disuwir halus. Imbah tuh disangrai lawan santan, wan macem-macem perbumbuan duniawi seperti ketumbar, terus juga jintan sampai karing banar. Rasanya gurih, ada manis-manisnya sedikit, teksturnya ringan tapi kaya rasa. Nah, ini nyaman benar dinikmati lawan nasi panas. Wow, bikin nambah pokoknya gitu ya. Dan selanjutnya ada makanan yang cukup terkenal, yaitu ayam cincane. Nah, ayam cincane ini makanan khas Samarinda, Wan Kutai Nang Bahari, biasanya disajikan saat ada acara penting kayak perkawinan atau kelahiran. Jadi, ayam cincane ini dianggap makanan kehormatan gasan para tamu seperti itu. Ayam yang dipakai biasanya ayam kampung. Nah, bumbunya habang, ada jahe, lengkuas, kemiri, wan macam-macam rempah lainnya ya. Cara memasaknya juga unik banar. Ayamnya tuh dibakar sambil diolesi bumbu sampai warnanya habang mengkilap. Wan harum asapnya semakin menggugah selera. Rasanya pedas manis, bumbunya meresap sampai ke dalamnya dan dimakan lawan nasi hangat, wan lalapan. Aduh, nyaman banar rasanya. Uy. Ada lagi sayur asam Kutai. Nah, amun biasanya sayur asam itu memakai asam Jawa, tapi versi Kalimantan Timur ini lain. Bahan utamanya memakai kepala iwak patin atau iwak jelawat, ditambah terong asam, kacang panjang, wan kangkung jua. Jadi rasa asamnya kada cuma dari asam Jawa, tapi jua dari terong asam nang maulah kuahnya ini menjadi segar banar dan sanak perempat. Kaldu ikannya bening, gurih, wan cocok menjadi pendamping lauk nang digoreng atau dibakar. Jadi imbah makan lauk nang berlemak, sayur asam Kutai ini kawa nih maulah lidah menjadi segar lagi. Nah, dari beberapa kuliner khas Kalimantan Timur tadi, nah nang mana nang paling menarik gasan bubuhan pian nih? Ada banyak tentunya ya, dan yang pasti kuliner Kalimantan Timur ini menunjukkan kayak apa gerang kreatifnya orang Kalimantan Timur dalam maulah makanan nang kada cuma nyaman dimakan, tapi juga ada sejarah wan nilai budaya di dalamnya. Tetap bangga lawan kuliner Nusantara ya. Dan kita tutup dengan dua lagu ya untuk segmen Dandaman Banua ini. Nanti kita akan beralih segmen menjadi segmen Ruang UMKM pada pukul 11 hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: sebutan Mamanda.
1: Bila mana kita telah sampai di mana kita punya penjagaan, maka lebih baik kita mengenalkan nama lawan jabatan. Bagaimana, saudara?
0: Dibanding dengan seni pementasan yang lain, Mamanda lebih mirip dengan Lenong dari segi hubungan yang terjalin antara pemain dengan penonton. Interaksi ini membuat penonton menjadi aktif menyampaikan komentar-komentar lucu yang disinyalir dapat membuat suasana jadi lebih hidup.
1: Itu benar-benar salah, saudara.
0: Pada kesenian Mamanda, tokoh-tokoh yang dimainkan adalah tokoh baku seperti Raja, Perdana Menteri, Mangkubumi, Wajib, Panglima Perang, Harapan Pertama, Harapan Kedua, Hadam atau Baduk, Permaisuri, dan Sanduk atau Putri. Tokoh-tokoh tersebut wajib ada dalam setiap pementasan. Agar tidak ketinggalan, tokoh-tokoh Mamanda sering pula ditambah dengan tokoh lain seperti Raja Negeri Seberang, Perompak, Jin, Kompeni, dan tokoh lainnya guna memperkaya.
1: Aku punya nama. Terpangkat sebagai seorang kapan kedua di kerajaan pelimpahan seorang negeri ini. Bagaimana?
2: Ujur karena salah, saudara.
0: Mamanda secara etimologis terdiri dari kata mama yang berarti paman dalam bahasa Banjar dan da yang berarti terhormat. Jadi Mamanda berarti paman yang terhormat. Dahulu seni drama Mamanda tradisional sangat populer di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya. Pertunjukan Mamanda memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Di samping sebagai media hiburan, selain itu, Mamanda juga berfungsi sebagai media pendidikan bagi masyarakat. Cerita yang disajikan dapat berupa kisah-kisah terdahulu, keteladanan, kritik sosial, nilai-nilai budaya, dan sebagainya.

Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

0: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarintian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Selamat siang, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Piala Dunia 2026 membawa dampak positif bagi para pelaku usaha perlengkapan olahraga. Penjualan jersey sepak bola mengalami peningkatan signifikan seiring tingginya antusiasme masyarakat dalam mendukung tim favorit mereka selama pertandingan berlangsung. Peningkatan penjualan mulai terasa sejak beberapa pekan sebelum kick-off Piala Dunia. Para pedagang bahkan menambah stok hingga 30% gasan memenuhi tingginya permintaan konsumen. Anang, salah seorang pedagang di Jalan Perintis Kemerdekaan Pasar Lama Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengatakan meningkatnya permintaan jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Tim-tim unggulan seperti Argentina, Brazil, Jerman, Spanyol, dan Portugal menjadi yang paling banyak diminati oleh para penggemar sepak bola. Sementara itu, salah seorang penggemar berat Argentina, Iqbal, mengatakan membeli jersey tim favoritnya untuk menambah semangat saat menyaksikan pertandingan Piala Dunia. Menurutnya, memakai jersey membuat suasana menonton bersama teman dan keluarga menjadi lebih meriah. Para penjual berharap tingginya minat masyarakat terhadap jersey sepak bola kawat terus berlanjut hingga akhir gelaran Piala Dunia 2026. Sehingga antusiasme para penggemar sepak bola dapat memberikan dampak positif dan juga meningkatkan pendapatan para pedagang. Demikian Habar Perempat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih masih bersama Perompat RRI Banjarmasin melalui frekuensi 87,7 lawan 105,9 MHz. Lawan juga di aplikasi RRI Digital ya. Masih bersama Ulun Anissa. Dan seperti Nang Ulun Padahi tadi, kita memasuki segmen Ruang UMKM ya. Untuk edisi hari ini kami hadirkan musik dan info aja gitu ya, karena kita tidak menyelenggarakan dialog di hari ini ya. Nah, untuk informasinya beragam ya, dan senang perompat ya. Salah satunya ini mengenai fashion. Fashion lokal Kalimantan ini berpeluang bersaing di pasar nasional dan juga global. Nah, jadi fashion lokal Kalimantan ini dinilai berisi peluang ganal gasan bersaing di pasar nasional hingga pasar global mancanegara ya. Dan potensi itu didukung kreativitas pelaku usaha, lawan jua kekayaan budaya kita yang menjadi identitas produk ya. Dan hal ini dibahas oleh desainer budaya yaitu Naufal Lisna Reisha atau akrab disapa dengan Eca ya, dalam program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas di RRI Pro 1 Banjarmasin pada Jumat lalu 12 Juni 2026. Nah, dialog itu mengangkat tema perempuan milenial, fashion lokal dan juga UMKM kreatif Kalimantan. Menurut Eca nih, masih banyak banar anak muda yang menganggap produk luar negeri itu lebih bergengsi lah, lebih apa ngarannya lah, Lebih up to date lah, padahal kualitas dari berbagai produk lokal Indonesia itu kadang kalah bersaing nih dengan produk mancanegara. Banyak banar brand lokal Indonesia nang sebujurnya baisi kualitas nang sangat baik ya. Apalagi produk-produk homemade, handmade ya, yang dibuat custom itu biasanya banyak berisi keunggulan nih dan senang perompat ya. Eca sendiri menjelaskan masyarakat Wayahini semakin mudah menemukan produk lokal melalui media sosial dan juga marketplace. Nah, ini salah satu strategi gasan UMKM kita ya untuk ekspansi penjualan melalui media sosial dan juga marketplace ya. Dan mereka berharap ya, para narasumber ini berharap kolaborasi antara pelaku UMKM lokal, terutama UMKM fashion ya, dan juga dengan budaya daerah ini dapat berkolaborasi seperti itu ya. Pemanfaatan wastra seperti sasirangan ini kawa dinilai menjadi nilai tambah sekaligus memperluas pasar produk kreatif Kalimantan. Nah, kita akan lanjut dengarkan dulu dua lagu Banjar berikut ini di segmen Ruang UMKM. Jangan kemana-mana, Anissa masih akan menghadirkan informasi seputar UMKM dan dunia usaha. Tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini,

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

jangan kada ingat. Dangar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Prompat FM, suara budaya Banjar. Ya, hari ini sangat cerah dan senang Prompat ya. Anissa masih akan menemani tenggorokan agak-agak ini nih. Tapi kadang menyurutkan semangat ulun ya untuk memberikan beragam informasi di siang hari ini ya, di segmen Ruang UMKM. Nah, amun tadi informasinya mengenai fashion, saat ini informasinya mengenai ini, apa ngarannya lah, izin edar gratis ya. Jadi BPOM ini terus mendorong produk UMKM agar lebih kompetitif ya. Jadi upaya ini diterapkan melalui kebijakan tarif izin edar 0 rupiah gasan usaha mikro dan kecil. BPOM juga menyediakan banyak banner program pendampingan gratis hingga izin edar produk diterbitkan. Wow, keren ya. Dan hal ini disampaikan oleh Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya Balai Besar POM di Banjarbaru, Ibu Leni Sianjaya S. Farm APT, saat menjadi narasumber dalam program UMKM RRI Prompat Banjarmasin pada Selasa semalam. Minggu semalam maksudnya ya, Selasa pekan semalam 9 Juni 2026. Sidin menjelaskan, ini berbagai kemudahan yang kini diberikan pemerintah kepada para pelaku UMKM ya. Karena masih banyak pelaku UMKM yang ragu mengurus izin edar karena menganggap prosesnya tuh ngalih, lawan membutuhkan biaya besar. Padahal pemerintah telah banyak memberikan berbagai kemudahan supaya produk UMKM ini kawa beredar secara legal dan juga aman. Selain biaya nang wayah ini lebih ringan, bahkan gratis untuk kategori-kategori tertentu. BPOM juga melakukan pendampingan nih supaya UMKM kada berjalan sendiri, kada bingung sorangan kayak itu. Nah, jadi proses perizinan mulai dari nol sampai jadi, sampai tuntung itu didampingi oleh BPOM. Dan melalui program GANII UMKM, Balai Besar POM di Banjarbaru ini melakukan pendampingan jemput bola kepada para pelaku usaha pangan olahan, obat tradisional, dan juga kosmetik. Nang mana program ini bertujuan gasan membantu pelaku usaha dalam memahami persyaratan hingga proses registrasi produk ya. Dan melalui berbagai kemudahan tersebut, BPOM tuh optimis semakin banyak produk UMKM Indonesia nang kawa bersaing di pasar domestik ya, pasar regional, bahkan pasar global seperti itu. Produk-produk UMKM ini juga diharapkan dapat menembus pasar internasional.

ulun jadi kalamutan tiada memakai buku atau tulisan, tiada dicetak seperti koran, tiada dijual dari pasaran, tiada bertajwid seperti Al-Quran. Kesabari ku bawa akan dahulu kala zaman nyambut.

0: Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekadar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Jangan kada ingat, Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Masih bersama Anissa di Perompat FM, suara budaya Banjar, di segmen Ruang UMKM ya, untuk musik dan juga informasi. Untuk informasi terakhir nih, Das Anak Perompat di segmen hari ini, ini mengenai membangun usaha nang kada selalu dimulai dari tempat yang besar, dari modal yang besar, tapi bisa jua dari keliling gitu ya. Jadi dari berjualan keliling nang dibuktikan oleh salah satu pelaku usaha, yaitu Ibu Weni Susanti, yang mana usaha Sidin adalah dapur Weni ya. Jadi Sidin itu mengawali usahanya dari berjualan kue basah keliling hingga mampu mengembangkan usaha kuliner dengan berbagai produk ya. Kuliner itu kuliner tradisional Sidin tuh. Dan kisah perjuangan panjang Weni ini dibagikan dalam program Ruang UMKM RRI Perompat Banjarmasin pada Senin 8 Juni 2026. Untuk tema yang diangkat ini, dari kue basah keliling hingga membangun dapur Weni, Sidin menceritakan nih, mengisahkan perjalanan Sidin merintis usaha sejak pertama kali datang ke Kalimantan Selatan pada tahun 2003 ya. Jadi sebelum pindah ke Kalimantan Selatan, Sidin tuh awalnya sudah mengolah wadai-wadai di daerah Tulung Agung, Jawa Timur ya. Dan kemudian semakin berkembang nih ketika mengikuti suami Sidin ke Banjarmasin. Jadi Sidin tuh berkeliling menggunakan sepeda ya, membawa berbagai wadai-wadai Jawa nih, seperti nagasari, bolu kukus, risol, lemper, kemudian kue lumpur ya, hingga makanan-makanan lainnya seperti itu. Walaupun awal-awal itu pasti kada mudah, awal-awal itu merintisnya ngali bandar Das Anak Perompat ya, tapi pelan-pelan produk Sidin ini mulai dikenal melalui promosi dari mulut ke mulut ya. Ini menjadi inspirasi untuk kita selalu berusaha ya dalam mengembangkan usaha kita. Nah, kita hadirkan lagi lagu Banjar, dan juga nanti kita akan hadirkan sebuah feature juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang
1: ini bang lah. Malam-malam perasaan gue sini kurang aman lah jukungnya. Karena kan sini kan halus, dulu tuh di muka sana tuh lah.
2: Pasar Terapung Kuin yang berada di sepanjang jalan Sungai Barito merupakan pasar terapung yang paling tua usianya. Dalam cerita sejarah Kerajaan Banjar, Pasar Terapung Kuin menjadi bagian yang tak terpisahkan. Pasar Terapung Kuin ini tak lagi eksis di muara Sungai Kuin. Para pedagang memilih berdagang di muara Sungai Alala, sekitar 10 menit perjalanan naik rotok dari dermaga Pasar Terapung Kuin di Kelurahan Panaman Selatan Banjarmasin Utara. Sepenggal kisah yang diceritakan Ima yang sudah 35 tahun jual di pasar terapung kuin. Para pedagang yang mayoritas ibu yang tidak lagi muda pun nampak perkasa mengayuh perahu di tengah derasnya arus sungai untuk mencapai kelontong atau perahu motor untuk para wisatawan. Ini tidak mudah, terkadang mereka terbawa arus dan kembali arus mengalir. Pasar terapung tidak seramai dulu lagi, ditambah arus lalu lintas sungai yang dilewati kapal pengangkut batu bara mengancam keselamatan mereka, seperti yang dituturkan Arbani.
1: Di tengah sini kejadian anu nih, pang sikung memarah di muka, sikung memarah ke muka, lalu terulur sini kita dalam sini. Jadi kurang anu tuh lah, kurang aman lah, kurangnya jukung lah. Kelaluan.
3: Kan pada
1: petongkang
3: lalu
1: apalagi yang untungkang juga masuk ada yang terlanggar.
2: Zaman memang berubah makin cepat. Pasar terapung Muara Kuin di aliran Sungai Kuin Banjarmasin sudah ada sejak abad ke-16. Kini nyaris tak ada generasi pedagang. Imah 55 tahun, satu di antara pedagang menceritakan pengalamannya berjualan di pasar terapung Kuin.
4: Nah, ibak dukung flywheel itu, dok. Ibak ini bikin sejuta karena tadi kelihatan di hulu, bahan juga nama, ayo tiba lagi di hulu. Wadah segini juga.
2: Suasana pasar terapung Kuin terlihat berbeda dari beberapa tahun sebelumnya. Kini pedagang yang berjualan dan pengunjung semakin berkurang.
4: Ada aja tak, alhamdulillah. Sampai makan.
5: Kalau nak balas 2 liter, 1 liter cukup.
1: kita cukup apa juang tuh kadang nang ngelakuin nang terkawa tuh istilahnya mau nang balon bertahan sampai seminggu tuh habis kunjungannya.
2: Pasar Terapung Kuin memang semakin sepi. Sepi dari pembeli, sepi dari pedagang. Sofyan, salah satu pengunjung Pasar Terapung yang menempatkan menu Pasar Terapung Kuin, menceritakan pengalamannya.
3: Kami dari Jakarta itu ada sesuatu yang menarik, makanya waktu kami tugas di sini itu sekalian ada waktu ya kami luangkan untuk melihat kondisinya, dan ternyata memang tidak pernah kita jumpai di daerah-daerah lain waktu kita bertugas, apalagi nggak ada. Makanya kondisi kayak gini ya salah satu aset daerah, kenapa nggak dilestarikan.
2: Waktu baru menyentuh pukul 7 pagi, hanya tersisa beberapa jukung dan perahu yang masih bertahan di sungai Amalah menanti pembeli. Lambat laun, jumlah pedagang berperahu yang tersisa hanya sebagai bukti mencari tangan. Ada yang menjajakan buah-buahan, makanan khas seperti soto banjar, serta aneka kue atau wadah dan minuman.
3: Agak kecewa ya. Sudah pada bubar, mungkin terlalu kesiangan apa-apa ya, tapi masih bisa menikmati soto, nasi kuning. Harapan saya ini kan pasar ini tidak mati lah ya, tetap bertahan. Kalau cuma dibiarkan mereka apa adanya, apa-apa kan sayang ya, gitu loh. Sumber pariwisata yang bisa dikembangkan, toh ini juga akan mengangkat kehidupan masyarakat yang pelaku di pasar apung ini.
2: Ketika masyarakat sudah enggan jual beli di sungai, satu-satunya harapan bagi pedagang pasar terapung adalah menggantungkan hidup dari kunjungan wisatawan. Walau harus disadari, potensi sangat besar, apalagi di era sekarang saat generasi milenial punya kecenderungan kuat untuk jalan-jalan.
5: Kampung ini jangan dipisah, maksudnya jangan dipanggil lagi daerah ekspos, sini aja dilestarikan.
2: Sahabat budaya, pasar terapung sebuah tradisi nenek moyang memang mengandalkan sungai sebagai urat nadi perekonomian. Perlahan-lahan mulai memudar, ia masih ada, masih bernapas di tepi zaman. Jika generasi tua tidak lagi menjajakan dagangan di pasar terapung, saat itulah pasar ini tinggal lama.

0: pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Prompat bersama Ulun Anissa Sari. Suasana di Balai Kota Banjarmasin kada kaya biasanya pas peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Selasa Baisukan 16 Juni 2026. Sekitar 2.300 orang peserta yang terdiri dari keluarga besar Forum Silaturahmi Ustadz Ustazah atau FSU Sekota Banjarmasin mengumpati jalan sehat sebagai rangkaian hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Start lawan finish jalan sehat dilaksanakan di muka Balai Kota Banjarmasin dalam suasana meriah dan penuh semangat. Para peserta yang datang dari beberapa kecamatan terlihat antusias mengumpati rute yang sudah disiapkan panitia. Salah satu peserta, Siti Aisyah, warga Banjarmasin Tengah, mengaku senang kawa mengumpati kegiatan yang menyehatkan badan juga menjadi ajang mengeratkan tali silaturahmi wan keakraban. Sidin berharap kegiatan kaya ini terus dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang karena banyak memberikan manfaat gasan masyarakat. Kegiatan jalan sehat secara resmi dilepas oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hajah Ananda. Sidin mengapresiasi Forum Silaturahmi Ustadz Ustazah Sekota Banjarmasin yang sudah mengadakan kegiatan lawan melibatkan ribuan peserta. Menurut Ananda, momentum Tahun Baru Islam menjadi wayah nang pas, gasan mengeratkan tali persaudaraan sekaligus menumbuhkan semangat hidup sehat di tengah masyarakat. Sidin juga berharap masyarakat Banjarmasin semakin sehat dan semakin kompak ke depannya. Demikian Habar Pro 4 bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selatan, hewan ini tersebar di hutan-hutannya, seperti di Pulau Bakut. Hewan bernama Latin Nasalis lapertus ini dijadikan ikon provinsi Kalimantan Selatan selain pasar terapung. Dibuat berupa patung dalam posisi duduk sembari menggaruk kepala dan tangan satunya lagi memegang serenteng buah rambai. Rambai adalah buah khas hutan Kalimantan yang merupakan makanan favorit bekantan. Oleh pemerintah kota Banjarmasin, patung bekantan diletakkan di siring tepi sungai Martapura di jalan Kapten Pierre Tandean dan saat ini jadi magnet wisata baru di

Haul merupakan salah satu tradisi yang melekat bagi kehidupan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Tradisi itu syarat makna. Haul bukan sekedar peringatan saja, tetapi adalah ruang untuk hati mengenang, mendoakan, dan juga meneladani. Haul adalah saat kita mengenang para ulama dan orang-orang soleh yang telah mendahului kita, mengenang perjuangan mereka dalam menuntut ilmu, berdakwah, dan membimbing umat dengan kesabaran dan rasa ikhlas. Haul juga menjadi waktu untuk mendoakan, doa yang disampaikan bersama zikir dan solawat yang dilantunkan, sekaligus menjadi bentuk cinta kita terhadap mereka yang jasanya tidak pernah putus mengalir dalam kehidupan kita hari ini. Haul mengajak kita untuk meneladani akhlak mereka yang sederhana, ibadah yang terjaga, serta hidup yang penuh manfaat bagi sesama. Karena sejatinya, teladan itulah warisan paling berharga. Haul juga mengingatkan kita bahwa hidup bukan tentang seberapa lama kita ada, tetapi seberapa besar kebaikan yang kita tinggalkan. Maka, tradisi haul juga sebagai penguat iman, pelurus niat, dan pengingat untuk terus berjalan di dalam kebaikan.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati adalah sosok istimewa dalam sejarah Islam di Nusantara. Lahir dari garis keturunan bangsawan dan ulama, beliau mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan cahaya Islam, khususnya di wilayah Jawa Barat. Beliau adalah teladan nyata seorang pemimpin sekaligus ulama. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon tumbuh menjadi pusat peradaban Islam yang maju. Syarif Hidayatullah memilih jalan dakwah yang sejuk, merangkul tradisi lokal, dan mengedepankan dialog yang menyentuh hati masyarakat. Sebagai bagian dari Wali Songo, sosoknya dikenal sangat bijaksana. Beliau mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak dilihat dari tahtanya, melainkan dari kemampuannya menebar manfaat. Prinsip dakwahnya yang damai membuktikan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Hingga saat ini, jejak perjuangan Syarif Hidayatullah terus menjadi inspirasi. Semangat dakwahnya yang santun dan penuh kasih sayang tetap menjadi kompas bagi kita dalam menjaga kerukunan dan memperkuat iman di tengah keberagaman.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Terima kasih masih bersama Ulun Anissa di frekuensi 87,7 lawan 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, kita sekarang dalam program Pusparagam Nusantara, Jazz Music sampai pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ulun informasikan bahwa sesaat lagi pada pukul 12:26 waktu Indonesia Tengah akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi silakan bersiap-siap dan sanak perempat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur dan mudah-mudahan ibadah di siang hari ini mendapat pahala gasan bubuhan pian seberataan. Tetap bersama Anissa di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Lemah pendirian adalah lalai dan tidak sungguh-sungguh dalam memegang sesuatu atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik. Padahal ia sudah berikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, Islam agamanya, dan Muhammad nabinya. Bahkan ia telah berikrar rela masuk dalam barisan para pejuang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda seseorang lemah pendirian di antaranya yaitu tidak berhati-hati dalam berkata dan tidak menepati janji, mengeluarkan fatwa atau mengaji suatu hukum sebelum melakukan penelitian secara seksama, tidak menghormati etika perbedaan pendapat, mudah terpengaruh oleh isu, tidak taat pada pemimpin kecuali dalam hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak memperhatikan etika pergaulan, tidak mau berkorban dengan jiwa dan harta demi agama Allah, tidak berhati-hati dalam segala tindakan, tidak membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, tidak sabar dalam menunggu kesuksesan, berijtihad dalam hal-hal yang tidak boleh diijtihadi, mudah terpengaruh godaan dunia, dan cepat putus asa dalam menghadapi musibah, tidak memperhatikan hak-hak sesama muslim, dan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang lemah pendirian, di antaranya lemah iman. Iman merupakan sumber kekuatan untuk melakukan amal soleh dan selalu memotivasi seseorang untuk teguh pendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman di hati kalian akan usang seperti baju kalian. Maka hendaknya kalian memohon kepada Allah agar Dia memperbaharui iman kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana cara memperbaharui iman kami? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perbanyaklah membaca La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Cinta kepada harta, anak, jabatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia secara berlebihan membuat seseorang tidak teguh dalam pendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, yang saya khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, tetapi kekayaan, sebagaimana yang dialami oleh umat sebelum kalian. Kalian berlomba-lomba mendapatkan kekayaan seperti mereka, dan kalian binasa sebagaimana mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam urusan dunia, hendaknya kalian melihat orang yang lebih rendah. Hal itu membuat kalian bersyukur pada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Tidak sabar dalam menghadapi ujian dan musibah dapat menyebabkan seseorang lemah pendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan menguji kalian dengan cobaan seperti halnya kalian menguji emas dengan api. Maka sebagian dari kalian keluar seperti emas murni. Dialah orang yang diselamatkan Allah dari keburukan. Sebagian lagi keluar bagaikan emas hitam. Dialah orang yang mendapat fitnah. Hadis riwayat Al-Hakim. Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa musibah, kesedihan, gangguan, sampai onak duri, melainkan dengan itu ia akan mendapatkan ampunan Allah dari segala kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor lainnya yang membuat seseorang lemah pendirian, yaitu terpengaruh oleh bisikan setan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahai anak keturunan Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh bujukan setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, Adam dan Hawa, dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keluarga auratnya. Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan selalu mengintai setiap langkah manusia. Setan mengintainya di waktu ia hendak masuk Islam, lalu berbisik, apakah kamu hendak masuk Islam dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Tetapi manusia tadi tidak mengikutinya dan tetap masuk Islam. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berhijrah sambil berbisik, apakah kamu akan berhijrah dan meninggalkan kampung halamanmu? Sesungguhnya, orang yang berhijrah bagaikan kuda yang berada dalam perjalanan jauh. Tetapi manusia tadi tidak bergeming dan tetap berhijrah. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berjihad sambil berbisik, apakah kamu hendak berjihad dengan mengorbankan jiwa dan harta, berperang dan terbunuh, padahal kamu bisa menikahi wanita dan bisa membelanjakan hartamu? Manusia tadi tidak bergeming dan tetap berjihad. Maka barang siapa dapat melakukannya sebagaimana manusia tadi, ia sesuai dengan janji Allah akan masuk surga. Barang siapa mati terbunuh karena membela Allah, ia akan masuk surga. Barang siapa tenggelam karena membela Allah, ia akan masuk surga. Dan barang siapa terlempar dari hewan tunggangannya dan mati karena membela Allah, ia akan masuk surga pula. Hadis riwayat An-Nasa'i.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: alias pulang kampung sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan masyarakat Indonesia tiap jelang Lebaran. Tujuannya adalah untuk berkumpul dan bersilaturahim dengan keluarga di kampung halaman. Tapi, tahukah kamu, tradisi mudik sebenarnya tidak hanya ada di Indonesia. Ada beberapa negara lain yang juga memiliki tradisi yang mirip dengan tradisi mudik di Indonesia. Di Malaysia yang masih serumpun dengan Indonesia, tradisi mudik dikenal dengan istilah balik kampung yang biasa dilakukan seminggu sebelum Lebaran. Sementara di Turki disebut dengan istilah Sikir Bayram. Tujuan mudik di Turki adalah untuk bersilaturahim dengan keluarga atau kerabat lainnya dan berziarah. Hal ini biasanya ditandai dengan adanya beberapa pasar bunga di beberapa daerah. Dan tradisi mudik juga ada di India. Bahkan fenomena mudik di sana lebih heboh daripada di Indonesia. Di mana saat menjelang perayaan Idul Fitri, umat muslim di India akan berbondong-bondong pulang ke kampung halaman masing-masing. Tetapi puncak arus mudik yang besar di India akan terjadi di hari Festival of Lights atau Diwali.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Taris Kapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditunjukkan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Sekapur Siri biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun siri, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau adat Jambi, iringan musik langga Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.

Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Ulun Anissa Sari. Transformasi digital wayahini telah membuka peluang ekonomi nang luas gasan masyarakat. Hal ini membuka peluang semakin berkembangnya jenis usaha hanyar, termasuk nang berbasis digital lawan ekonomi kreatif. Di balik peluang tersebut diperlukan data nang valid lawan kawa dipercaya. Gasan itu, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026. Kegiatan yang dilaksanakan saban 10 tahun sekali ini merupakan langkah strategis dalam menyediakan basis data yang akurat, guna merencanakan dan menentukan kebijakan pembangunan ekonomi di masa depan. Menyukseskan hal tersebut, BPS Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan berbagai persiapan secara komprehensif gasan menyukseskan sensus ekonomi 2026. Di antaranya dengan melakukan pendekatan ke berbagai kementerian atau lembaga terkait, asosiasi usaha seperti Apindo, Kadin, PHRI, serta pihak pengelola kawasan ekonomi maupun industri. Kada cuma itu, pemanfaatan teknologi digital pun juga dilakukan, seperti penggunaan aplikasi berbasis elektronik atau CAPI, gasan meningkatkan efisiensi lawan meminimalkan kesalahan agar memperoleh data nang valid. Pengumpulan data sensus ekonomi 2026 dilakukan di seberataan wilayah Kalimantan Selatan nang mencakup 13 kabupaten wan kota lawan 156 kecamatan, kemudian 2008 desa lawan kelurahan. Titik nang dituju yakni sentra ekonomi formal maupun informal, lokasi usaha tetap seperti toko, kantor, pabrik lawan pasar, serta lokasi usaha kada tetap termasuk usaha rumahan dan usaha berbasis digital. Demikian Habar Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: jangan kada ingat.
1: Perempat FM, suara budaya Banjar. Selamat siang dan senang perempat dimanapun bubuhan pian berada. Setelah tadi kita mendengarkan lagu-lagu Nusantara selama 1 jam dari jam 12 sampai jam 1 ini ya. Dan sekarang kita akan menghadirkan informasinya juga nih mengenai tradisi ini, mengenai rumah ya. Rumah apa tuh? Bukan rumah tangga. Tapi kita akan ke Nias untuk membahas seputar arsitektur rumah dari Nias ya. Jadi Nias ini kan berada di Sumatera Utara seperti itu ya, dan terdiri terbagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota, yakni Kabupaten Nias, kemudian Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, dan juga Kota Gunung Sitoli. Nah, seperti apa nanti arsitektur rumah Nias dan pembagiannya seperti apa, ataupun fungsinya seperti apa, bangunannya seperti apa? Kena akan ulun sampaikan. Kita dengarkan dulu 2 lagu Nias supaya kita semakin merasakan suasana seperti kita berada di Nias seperti itu ya. Walaupun kita hanya berjalan-jalan melalui udara saja gitu ya. Jangan kemana-mana, Anissa nanti akan kembali untuk menyampaikan informasi arsitektur rumah Nias. Tetap di Pusparagam Nusantara.

0: dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Dedi, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Dedi Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Dedi kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak, dari RRI untuk Indonesia.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Tahukah pian istilah-istilah nang dipakai komentator dalam olahraga sepak bola? Tenang aja, kita bahas santai di sini. Pertama, ada istilah offside. Ini terjadi wayah pemain penyerang berdiri terlalu parak ke gawang lawan saat menerima umpan, melewati garis pertahanan terakhir. Jadi kada boleh nunggu bola di muka gawang. Selanjutnya, pressing. Ini adalah strategi menekan lawan nang sedang menguasai bola. Tujuannya, supaya lawan panik dan kehilangan bola. Biasanya tim nang agresif rancak pakai teknik ini. Lalu ada sliding tackle. Nah, ini aksi mantap sekaligus beresiko, yaitu merebut bola dengan cara meluncur di tanah. Kalau kena bola, aman. Tapi kalau kena batis lawan, bisa jadi pelanggaran. Selain itu, ada juga dribbling, yaitu menggiring bola sambil bergerak melewati lawan. Ini skill yang maolah penonton bersorak. Selanjutnya, passing atau umpan ke kawan satu tim. Tanpa passing nang akurat, permainan bakal tahambur. Nang pahabisan, shooting, momen paling dihadangi. Tendangan ke arah gawang gasan mencetak gol. Gol tercipta, stadion pasti bergemuruh. Nah, jadi pian sudah lebih paham kalau jadi nonton bola makin seru. Dan kada cuma sekadar lihat, tapi juga ngerti.

Masih bersama Nisa di Pusparagam Nusantara mengenai musik dan informasi dari budaya daerah di Nusantara. Dan untuk siang hari ini, seperti Nang Ulun padahkan tadi, Ulun akan menyampaikan informasi mengenai rumah-rumah dari daerah Nias ya. Jadi Dang Senak Prompat, ini seluruh rumah adat di Nias itu terbuat dari kayu yang digabung-gabungkan bersama tanpa menggunakan paku sama sekali, Dang Senak Prompat. Jadi rumah-rumah ini dibangun di atas tiang yang kuat dari batang kayu dan juga atap sisi dilapisi dengan daun rumbia. Dan bagian dalam rumahnya itu dibagi menjadi ruang publik yang besar di depan dan juga ada kamar pribadi kecil di belakang. Dan kebanyakan rumah tradisional Nias ini berisi ukiran kayu nang rumit, kompleks di dalam rumah maupun di luar rumah, seperti itu ya. Dan karena di daerah Nias ini itu sering terjadi gempa, makanya masyarakat Nias ini membuat rumah yang kawah menahan gempa. Kayak apa Nisa menahannya? Jadi untuk menahan gempa ini, semua rumah adat di Nias itu menggunakan penyokong yang disebut dengan ndriwa ngarannya. Ndriwa yang dipasang secara diagonal di antara tiang-tiang vertikal di bawah rumah. Ndriwa ini adalah penyokong rumah ke segala arah, keempat arah ya. Jadi tiang-tiangnya itu kan berdiri di atas lempengan batu, bukan dipancangkan ke dalam tanah. Dan kenapa? Karena ini menciptakan struktur yang sangat kuat tapi tetap fleksibel, yang kawal menahan gempa bumi yang cukup besar, Dang Senak Prompat. Karena rumah-rumahnya ini kada dipancangkan ke tanah, nah itu sering dibuat pengaturan rumit ya, batang-batang kayunya secara tegak miring di bawah rumah. Dan ini untuk mempertahankan rumah dari badai atau gempa bumi. Jadi di pinggir-pinggirnya itu kan dia ada pondasi batu nih di bawah ya kan. Terus di ada tiang-tiang tuh di pinggir, di tiang-tiang itu kemudian ada penyokong miring. Penyokongnya itu miring, misalnya dari seperti diagonal persegi, persegi panjang kayak itu. Diagonal yang serong dari apa misalnya tuh bawah kanan ke pojok atas kiri. Jadi kayak membentuk silang kayak itu. Dan sebuah struktur serupa dengan balok vertikal dan diagonal menahan atap. Dan biasanya tidak berisi plafon bagian dalam dan rumah dibagi menjadi bagian dengan dinding-dinding. Kemudian barang-barang rumah tangga dan peralatan lainnya sering disimpan di atas di antara balok atap. Dan fitur ini unik banar dan sangat prompat ya untuk rumah Nias dan tidak ditemukan di rumah-rumah adat lainnya ya yang menggunakan atap daun rumbia. Nah, ada juga ini karena budaya perang di Nias, rumah dibangun dengan cara yang bisa dilindungi. Jadi semua rumah ditinggikan di atas pilar yang seperti Ulun sampaikan tadi, dan beberapa daerah itu pilarnya setinggi 2-3 meter. Wow, tinggi juga ya. Dan pintu masuknya itu dicapai dengan tangga dan mengarah ke muka bangunan ya. Dan kemudian ada juga nih rumah-rumah Nias Selatan ya. Rumah tipe di ujung selatan Pulau Nias dan di Kepulauan Batu dengan jelas merupakan perkembangan dari tipe di Gomo. Jadi para leluhur di masyarakat Nias Selatan menjelang 500 tahun yang lalu ya, itu sudah meninggalkan tempat asal mereka di Gomo nama daerahnya. Dan rumah-rumah di selatan ini berbentuk persegi panjang dan mempunyai tambahan perluasan ke belakang. Jadi rumah-rumahnya itu dibangun saling menempel, dinding ke dinding. Ini khusus di rumah-rumah Nias Selatan lah, dengan rumah-rumah tetangga ya. Jadi menempel dengan rumah-rumah tetangga dan hanya terbuka di bagian depan dan belakang. Dinding papan di sisi kiri dan kanan pada rumah ini berdiri tegak dan memikul atap. Nah gitu ya, Dang Senak Prompat ya. Menarik banget karena rumahnya itu besar-besar, Dang Senak Prompat ya. Tiang-tiang di bawahnya itu ganal-ganal banar, Dang Senak Prompat ya. Dan ini menjadi salah satu cara karena dulu itu kan perang ya, jadi supaya rumah ini aman seperti itu.
Untuk dinding rumahnya itu biasanya polos ya. Dan ada juga beberapa rumah yang diwarnai, diberi cat, seperti itulah. Amun ulun melihat foto-fotonya ini, ada nang dibiarkan kayu, warna kayu alami, ada nang dicat seperti itu berwarna merah. Luar biasa ya. Dan karena ini kan Nias Selatan, nanti juga akan ada gaya rumah Nias Tengah. Seperti apa nih? Kita dengarkan dulu ya dua lagu yang hendak lewat berikut ini, tetap di Pusparagam Nusantara.

Salam olahraga. Ulun Ibtu Jimmy Hasiholan Saragi panit Sudut Kamnek di Pindakan Pada Kasel. Pada hari ini ulun menyampaikan selamat Gasan RRI Banjarmasin yang sudah menyiarkan acara sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Kepada yang sanak berataan, jangan kadang

Terima kasih masih bersama Ulun Anissa di Pusparagam Nusantara, nang mana Anissa masih hendak membahas mengenai rumah adat dari Nias ya. Tadi Ulun sudah spill, Ulun hendak membahas mengenai daerah Nias Tengah ya. Rumah-rumah Nias Tengah ini biasanya terletak di bagian pedalaman timur Kabupaten Nias Selatan, khususnya di Lahusa dan juga Gomo. Kalau rumah tradisional dari Nias Utara berbentuk lebih lonjong, maka bentuk rumah di Nias Tengah adalah persegi panjang ya. Dan berbeda juga dengan Nias Timur, rumah adat ini dikerjakan agak rusikal dan juga menggunakan cara yang sangat tradisional ya. Dan rumah di Gomo ini berisi tampilan yang paling mencolok ya, karena lebih sering dihiasi daripada rumah adat di Nias Timur dan juga Nias Selatan ya. Masih sama, rumahnya berbentuk panggung seperti itu ya, dan rumah ini memakai balok panjang yang melintang di atas rumah yang dibentuk dari satu pohon bersama dengan akar pohon yang digali dari dalam tanah ya. Dan balok tersebut dinamakan sebagai hulu dan biasanya memiliki berbagai ukiran kreativitas para penduduk ya. Keren banget ya, ternyata banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan rumah-rumah di Nias ini ya. Nah, dari Nias Tengah kita ke Nias Utara. Nah, rumah di Nias Utara ini memiliki atap loteng yang lebar dan juga kisi-kisi jendela yang ganal sehingga dapat memberikan penerangan yang sangat-sangat maksimal di siang hari dan juga ventilasi yang baik benar dasana perempat ya. Dan kisi-kisi jendela serta ruang pada bagian atap yang luas ini membuat sirkulasi udara lancar ya, dan menciptakan suhu yang sangat sejuk di dalam rumah. Untuk pondasi rumah Nias Utara, lantai utamanya itu dibagi menjadi ruang pertemuan, kemudian talusalo dan juga kamar tidur. Nih dasenak perempat ya. Dapur dan kamar mandi berada di pavilion bagian belakang rumah. Dan mereka ini biasanya hanya memiliki sedikit perabotan saja ya. Yang mana perabotan mereka ini kebanyakan diletakkan di dalam lemari-lemari atau bisa juga menggunakan peti seperti itu. Dan furnitur yang penting ini diletakkan di sepanjang kisi-kisi jendela yang biasanya digunakan sebagai kursi. Untuk memaksimalkan elastisitas konstruksi bangunan, pilar-pilarnya ini tidak didirikan di atas tanah ya, jar Ulun tadi ya. Rata-rata di rumah Nias ini, baik itu Nias Selatan, Nias Tengah, atau Nias Utara, ini pilar-pilar yang di bawah ini, yang menopang rumah ini, didirikan di atas pondasi batu. Dan hal ini merupakan teknik perlindungan untuk menghindari kontak langsung antara tanah dengan kayu, karena kalau langsung terkena tanah, itu kan tanah itu kan terkena guncangan gempa seperti itu ya. Maka dari itu pilarnya itu diletakkan di atas pondasi batu agar konstruksinya dapat tahan lebih lama karena menahan gempa atau guncangan seperti itu ya. Nah, demikian untuk informasi di siang hari ini, menarik sekali ya, ini menambah wawasan kita berataan termasuk Ulun juga nih. Ternyata rumah adat Nias itu luar biasa kerennya ya. Mudah-mudahan ini menambah inspirasi untuk kita semakin cinta lawan budaya kita, kada cuma di Nias tapi juga budaya-budaya di macam-macam daerah di Indonesia. Untuk penutup lagu, kita hadirkan lagi lagu Sumatera Utara dan juga lagu Nias. Dan kita nanti akan beralih ke Suara Budaya Nusantara ya, untuk edisi hari ini nih ya, untuk hari libur ini, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Untuk Suara Budaya Nusantara ya, nanti kita hadirkan edisi Kalimantan Selatan ya, edisi lokal seperti itu. Tetap di Promot Banjarmasin bersama Anissa, Suara Budaya Banjar.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuk.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Ulun Anissa Sari. Fasilitas keran banyu siap minum gratis nang disediakan PAM Bandarmasih di muka Balai Kota Banjarmasin diduga dipakai kada sesuai lawan tujuannya. Sebagian orang bahkan dikisahkan memanfaatkan fasilitas itu gasan membasuh perabot wan kegiatan bebarasih lainnya. Menanggapi hal itu, Direktur Utama PAM Bandarmasih Zulbadi mengingatkan masyarakat supaya memakai fasilitas sesuai lawan fungsi utamanya, yaitu sebagai sarana penyedia banyu siap minum gratis gasan warga nang beraktivitas di kawasan Balai Kota Wan Siring. Menurut Sidin, pada Selasa 16 Juni 2026, adanya keran banyu siap minum itu merupakan bagian program Corporate Social Responsibility atau CSR dari PAM Bandarmasih. Tujuannya supaya masyarakat lebih mudah mendapat akses banyu minum bersih tanpa biaya. Sidin juga menjelaskan lokasi pemasangan dipilih di salah satu titik nang aktivitas warganya cukup padat, mulai dari orang nang berolahraga, babulik sampai pelaku UMKM nang saban hari beraktivitas di kawasan tersebut. Selain memberi kemudahan mendapat banyu minum, fasilitas itu juga menjadi bagian dukungan gasan program pengurangan sampah plastik sekali pakai di Kota Banjarmasin. Adanya banyu siap diminum gratis ini diharapkan kawa mengurangi pemakaian botol atau gelas plastik sekali pakai, nang kawa menambah jumlah sampah. Tapi tujuan itu kawa terganggu, amun fasilitas tadi malah dipakai gasan keperluan lainnya di luar tujuannya. Karena itu Zulbadi mengajak berataan unsur masyarakat, mulai pedagang, pelaku UMKM, komunitas olahraga, sampai pengunjung kawasan Balai Kota supaya sama-sama baimbai menjaga fasilitas umum itu agar tetap bersih wan kawa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Demikian Habar Pro 4 bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Masih bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz ya. Setelah tadi kita menyampaikan informasi dari daerah Nias ya, dan sekarang kita akan kembali nih ke tanah tercinta kita, yaitu Kalimantan Selatan ya. Mudah-mudahan Buan Pian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya, karena di hari libur ini paling nyaman gasan bersantai seperti itu ya, karena besok kita sudah kembali memulai aktivitas rutinan kita ya. Kada papa, dinikmati aja liburnya walau hanya sehari seperti itulah. Nah, pada kesempatan siang ini ulun handak baimbai lawan Buhan Pian semuanya mengenai pandiran melalui segmen suara budaya Nusantara lokal ini ya, mengenai budaya-budaya di Kalimantan Selatan ya. Nah, nang pertama ini kita kembali mengulas nih apa yang dibicarakan atau yang menjadi topik pembahasan dalam ragam budaya Madihin Syair Bakisah di RRI Perompat Banjarmasin nang menghadirkan Maestro Madihin Kalimantan Selatan, yaitu Bapak Haji Anang Syahrani. Dan untuk edisi tersebut yang mengangkat tema rasa motor truk dalam seni Madihin Basyair lawan Bakisah ya. Maksudnya apa ini rasa motor truk? Jadi maksudnya ini adalah banyak masalah dalam rumah tangga itu sebujurnya bukan karena masalah nang ganal, tapi bisa jadi masalahnya itu kawa dibilang kecil ya, tapi karena kurangnya komunikasi kelamaan jadi memuncak amarahnya seperti itu ya. Karena terkadang walaupun ulun belum berumah tangga, tapi ulun banyak mengamati ini dasar perompat ya, di rumah-rumah di berbagai rumah tangga orang-orang itu kadang-kadang ya, kalau salah boleh dikoreksi dan sanak perompat lah, kadang-kadang masalah yang dianggap sepele itu malah bisa jadi panjang seperti itu. Bujur kada. Misalnya seorang suami ini hendak lauk tertentu, tapi kada menyampaikannya dengan jelas seperti itu. Tapi di sisi lain, bini sudah uyuh memasak, tapi kada mendapat pujian atau kada diapresiasi. Nah, dari hal nang kaya ini kawa timbul rasa kada nyaman, salah paham, sampai berkelahi ya. Padahal mungkin dua-duanya itu sama-sama kada ada niat sarik kayak itu. Nah, tapi karena kada dibicarakan dengan tuntas seperti itu ya, jadi masing-masing tuh hanya disimpannya di dalam hati. Nah, lama-kelamaan timbullah rasa jengkel yang menumpuk dan bisa jadi berkelahi seperti itu ya. Melalui Madihin, ya luar biasa ya Bapak Haji Anang Syahrani ini ya, Sidin mengingatkan bahwa kada semua konflik rumah tangga ini datang dari masalah besar ya. Justru nang sebuting, nang dianggap sepele, rancak menjadi pemicu berkelahi amun kada baisi komunikasi nang baik ya. Jadi dasana perompat, jangan sampai rasa motor truk ini menjadi alasan rumah tangga kada nyaman ya. Ini juga menjadi pembelajaran gasan ulun ya, untuk belajar lebih lagi ya, hitung-hitung sebagai edukasi pranikah seperti itu ya. Untuk saling mengerti, saling membuka diri, wan saling memberi perhatian. Karena rumah tangga nang bahagia itu dibangun bukan hanya dengan cinta, bukan hanya dengan materi, tapi juga dengan komunikasi yang baik. Nah, untuk informasi berikutnya kita akan dengarkan setelah dua lagu berikut ini dan sanak perompat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: merupakan budaya dan tradisi tua yang masih lestari dan menjadi ritual penting pada masyarakat suku Dayak Balangan. Baharin bermakna ungkapan syukur atau perolehan hasil panen. Baharin bisa dilakukan oleh masing-masing keluarga di rumah atau dilakukan secara bersama-sama di balai adat. Secara tradisi, ritual baharin ini dilaksanakan setiap tahun dan dilaksanakan 7 hari 7 malam penuh. Puncak acara digelar pada Sabtu malam selama 1 malam suntuk. Balai Tumarang menjadi ritual pembuka arung baharin yang diisi dengan tarian tandik balian, yaitu menari sambil diiringi mamang atau mantra berisi pujian dan doa pada dewa. Proses ritual di hari kedua dan hari ketujuh hampir sama dengan hari pertama. Hanya satu hal yang berbeda, mereka secara bergantian memberkati sesaji dalam ritual Hyang Lembang, mandi wata, dan menyembelih hewan kurban seperti kerbau, kambing, dan ayam. Ritual arung baharin ditutup dengan melarungkan sesaji menggunakan miniatur perahu naga ke Sungai Balangan. Hingga kini arung baharin terus dilestarikan oleh warga Dayak Balangan yang mayoritas beragama Buddha. Selain masyarakat Dayak Balangan, Dayak Meratus juga menggelar ritual langsam.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Bejajalanan ke Banjarmasin. Yuk kita jalan-jalan ke Banjarmasin ya. Dengan informasi dari Taman Jahri Saleh ya, yang menumbuhkan minat baca. Nah ini tentunya terkait dengan budaya ya, karena budaya itu kan artinya literasi juga, seperti itu ya. Dan program Mobil Pintar Nang hadir Saban Minggu di Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh Banjarmasin ini terus mendapatkan antusiasme dan juga dampak positif ya dari para pengunjung ya, memasuki pekan kedua ya. Semalam tuh pekan kedua ya. Minggu semalam tuh pekan kedua pelaksanaannya. Area mobil pintar ini selalu dipenuhi oleh kekanakan yang hendak membaca buku dan juga aktivitas edukatif lainnya. Nah, program yang digagas pemerintah kota Banjarmasin melalui dinas pendidikan ini sengaja ditempatkan di kawasan Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh. Kenapa? Karena lokasi ini dipilih menjadi salah satu destinasi rekreasi keluarga yang lagi digemari banyak masyarakat di Kota Banjarmasin ya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menyampaikan amun penempatan mobil pintar di kawasan ini adalah tindak lanjut dari arahan Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR ya, dan bertujuan supaya fasilitas literasi kawa menjangkau lebih banyak anak-anak di ruang publik ya. Dan karena Jahri Saleh ini juga saat ini menjadi salah satu lokasi rekreasi favorit masyarakat ya. Jadi amun orang tua kuitan mengajak anak-anaknya ini, Buhan Sidin juga kawa mendapatkan manfaat edukasi gasan kekanakannya melalui kegiatan membaca gratis tentunya ya. Dan Rian juga menilai keberadaan mobil pintar ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan budaya literasi sejak usia dini. Apalagi anak-anak wayah ini lebih banyak terpapar HP, gadget, tab, dan juga konten digital yang membuat anak-anak itu kebiasaan membacanya itu mulai berkurang. Sebujurnya mun ulun perhatikanlah, kekanakan wayah ini kawa aja membaca kayak itu. Nah, tapi untuk memahami apa nang dibacanya itu kurang seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya keberadaan mobil pintar ini ya, bisa meningkatkan daya baca anak-anak di Banjarmasin seperti itu ya. Salah satunya ini mendapatkan feedback dari warga Banjarmasin, ngarannya Nita, nang mengaku himung karena dengan adanya fasilitas mobil pintar ini memberikan alternatif kegiatan positif bagi anaknya saat berlibur ya. Dan dengan tingginya animo masyarakat hingga pekan kedua pelaksanaan semalam, mobil pintar di Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh ini diharapkan kawa terus menjadi ruang literasi yang menyenangkan tentunya dan juga mengedukasi bagi kekanakan Kota Banjarmasin.

0: Dalam Hikayat Banjar, seni wayang sudah mulai tumbuh dan berkembang di Kerajaan Negara Dipa dan merupakan jenis kesenian yang biasa dipertunjukkan di kerajaan. Secara fisik, wayang kulit Banjar berukuran lebih kecil dibandingkan dengan wayang kulit Jawa atau mendekati ukuran wayang kulit Bali.
1: Dan ini segala apa-apa yang terjadi, suka atau duka dalam hidup kita ini, itu adalah ujian yang maha kuasa semata-mata.
0: Dengan mengambil sumber cerita dari Mahabharata, dalam pementasannya, wayang kulit Banjar diiringi gamelan yang iramanya cenderung lebih keras dan cepat. Dan untuk penonton, lebih sering berada di belakang layar, sehingga yang ditonton adalah bayangan wayang tersebut. Berbeda dengan wayang kulit Jawa yang langsung ditonton dari atas panggung.
2: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
3: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Lawan Ulun Anissa di Suara Budaya Nusantara edisi lokal ya. Di siang hari ini yang mana tadi itu sebujurnya cerah dan senang perempat ya. Tapi untuk jam sekarang ini, jam 14.36 ini, cuacanya agak-agak mendung seperti itu ya. Memang kayaknya sepertinya beberapa hari ini kadang cerah, kadang bisa tiba-tiba mendung seperti itu ya. Oke, baik, kita lanjutkan nih informasi di Suara Budaya Nusantara. Ini dari Banjarmasin kita akan ke Kabupaten Tapin ya. Ada apa sih kegiatan masyarakat di sana terkait budaya? Jadi ini sedang ada pelatihan diversifikasi kain sasirangan ya, yang mana dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin di Gedung Triguna Jalan Jenderal Sudirman Bypass Rantau Kiwa pada hari ini ya, 16 Juni 2026. Ini banyak diumpati oleh berbagai pelaku industri kecil menengah di bidang menjahit ya. Dan kegiatan tersebut sudah memasuki hari keberapa lah, namun dari tanggal 15 hari kedua lah. Jadi ada totalnya itu 4 hari pelaksanaan, yakni sejak 15 Juni, 16 Juni, 17 Juni, 18 Juni, jadi 4 hari. Dan tercatat ada sebanyak 80 peserta dari kalangan pelaku IKM menjahit dari berbagai wilayah Kabupaten Tapin nang mendapatkan kesempatan mengumpati pelatihan pengembangan produk turunan kain sasirangan. Dan pada pelatihan ini, peserta kada cuma dikenalkan pada pembuatan pakaian berbahan sasirangan, tapi juga diarahkan nih untuk mengolah produk lainnya seperti tas, kemudian dompet, tas kerja hingga ransel. Nah, tentunya Kepala Bidang Industri Logam dan Aneka pada Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, yaitu Henny Herlena, menyampaikan nih sudut pandangnya. Karena ujar Sidin tuh, pelatihan tersebut bertujuan gasan meningkatkan kreativitas, wanjua inovasi pelaku usaha lokal, supaya kawa menghasilkan produk bernilai tambah. Jadi, diversifikasi ini merupakan pengembangan lanjutan dari produk kain sasirangan. Jadi dikatakan ini tuh kada cuma menjadi pakaian hajat, tapi juga bisa menjadi produk turunan lainnya seperti tas, dompet, kemudian tas jinjing ataupun perlengkapan lainnya. Wah, keren banget ya, menarik sekali ini Dasanak Prompat ya. Dan Sidin juga menjelaskan peserta nang meumpati pelatihan merupakan pelaku IKM bidang menjahit. Nang tujuannya kena dapat mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk narasumbernya didatangkan dari Barabai untuk memberikan teknik pembuatan produk turunan sasirangan ya. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini dan Sanak Prompat, produk sasirangan di Kabupaten Tapin dan juga pokoknya di seberataan Kabupaten Wan Kota di Kalimantan Selatan ini semakin luas ya, semakin meningkatkan apa ngaranya lah, produk-produk menjadi lebih luas lagi seperti itu ya. Bisa tas, bisa ransel, macam-macam produknya dari kain sasirangan. Tentunya setelah ini kita hadirkan kembali lagu-lagu Banjar. Untuk lagu berikutnya ini lagu mengenai daerah Tapin ya, Tapin Mandiri Sejahtera. Kemudian kena langsung disambung oleh dokumenter budaya mengenai sejarah Lanting. Tetap bersama Anissa sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah.

0: dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Keberadaan rumah lenting itu sendiri baru tercatat ada dalam catatan sejarahnya itu sekitar abad ke-17. Ada catatan-catatan dari dinasti Cina, diantaranya ada catatan dari dinasti Ming yang judulnya Dongxiangkao.
2: Rumah lenting adalah bentuk lain rumah khas sebagian masyarakat Banjarmasin tempo dulu. Rumah lenting adalah rumah apung pada umumnya sederhana, tidak seperti rumah adat Banjar lainnya yang memiliki bentuk dan unik. Kini hanya beberapa warga saja yang masih menggunakan rumah lenting sebagai tempat tinggal. Ketua Lembaga Kajian Sejarah, Sosial dan Budaya Kalimantan, Mansyur, menceritakan sejarah keberadaan lenting di Banjarmasin.
1: Jadi di Banjarmasin, kalau kita runut kembali ke catatan penjelajah Cina itu, wilayah keberadaan rumah lenting itu ada di sekitar Sungai Martapura. Nah, pada saat itu Sungai Martapura itu belum bernama Sungai Martapura. Ada beberapa versi nama, kalau pada masa eranya perdagangan, maraknya perdagangan antara dinasti Ming dengan Kesultanan Banjar, Sungai Martapura itu dinamakan dengan Sungai Cina. Jadi dinamakan Sungai Cina karena memang banyak sekali orang-orang Cina yang bermukim di situ. Dan kemudian setelah datangnya orang-orang Eropa, orang Belanda, penamaan itu juga berubah-ubah. Di antaranya adalah Decline Banjar River atau Sungai Banjar Kecil. Kemudian ada juga nama Sungai Banjar Besar, Hrod Banjar River, itu Sungai Berito.
2: Banjarmasin dikenal sebagai kota seribu sungai. Dijuluki demikian karena banyaknya anak-anak sungai yang mengelilingi kota Banjarmasin. Kondisi lingkungan tersebut membuat orang Banjar menciptakan rumah khas, yaitu rumah lenting sebagai identitas kearifan lokal dan merupakan ciri masyarakat Banjar dalam kehidupan sehari-hari yang selalu berhubungan dengan air.
1: Nah, sebaran-sebaran dari rumah lenting itu kebanyakan memang di Sungai Martapura, karena Sungai Martapura itu yang menghubungkan antara wilayah Banjarmasin ke daerah, ke arah ke hulu, kemudian juga menjadi basis dari pemukiman orang Banjar selain yang ada di Queen. Jadi wilayah Queen dan Tatas pada saat itulah yang marak terdapat rumah-rumah lenting. Selain itu juga nantinya rumah lenting juga banyak muncul daerah Mantuil, daerah Skan, Spantuil dulu namanya.
2: Rumah lenting muncul dikarenakan adanya kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang perahu yang menetap di Sungai Martapura. Kebutuhan akan hunian yang dapat menunjang aktivitas mereka sehari-hari sebagai pedagang inilah kemudian mengawali terciptanya rumah lenting yang terletak di tepian sungai kota Banjarmasin.
1: Nah, kemudian keberadaan rumah lenting itu diperkirakan sudah ada sebelum tahun 1526, sebelum terbentuknya Kesultanan Banjar, seiring dengan terbukanya wilayah-wilayah Queen yang dimasuki oleh pedagang-pedagang Melayu yang memunculkan banyaknya rumah-rumah yang berbanjar di pinggir sungai. Itulah rumah-rumah orang Melayu, itulah yang disebut oleh orang Ngaju itu sebagai Olomasi. Dan dari situlah asal-muasalnya kemudian akan memunculkan 22 versi penamaan sampai kita kenal nama Banjarmasin yang ada sekarang.
2: Dikatakan Mansyur, dahulu sekitar tahun 70-an, keberadaan rumah lenting mudah ditemui lalu-lalang tersebar di berbagai sudut perairan Banjarmasin, menjadikan kota ini hidup dalam suasana hingar-bingar. Tetapi sekarang, budaya lenting sudah mulai ditinggalkan seiring dengan perubahan zaman. Banyak faktor penyebab kondisi lenting semakin ditinggalkan,

0: Salah satu di antaranya karena adanya perubahan pola orientasi masyarakat dari sungai ke darat dan juga terbatasnya ketersediaan bahan bangunan.
1: Ada tiga faktor yang menyebabkan matinya rumah lanting. Yang pertama itu dari segi bahan, yaitu kayu gelondongan yang sampai sekarang sudah agak sulit didapat bahan bakunya sejak matinya perusahaan kayu dan sebagainya. Kemudian juga yang kedua adalah persoalan dana, karena cukup besar dana yang diperlukan untuk membuat satu rumah lanting. Dan terakhir juga ada persoalan budaya masyarakat dan juga geografis. Budaya masyarakat beralih ke darat, dan dari sudut pandang geografisnya juga memang rumah lanting tahan banjir, tapi setelah air sungai surut itu kadang-kadang rumah lanting itu miring posisinya gitu ya, tidak seperti rumah di darat, sehingga itu yang mempercepat membuat rumah lanting ini cepat rapuh.
0: Eksistensi lanting dalam masyarakat memiliki salah satu nilai penting sebagai pelestarian kebudayaan yang dimiliki, meskipun berbagai macam problematika yang dihadapi mengenai lanting itu sendiri. Sebagai rumah tradisional khas masyarakat Banjar Pesisir, kita menaruh harapan jangan sampai kearifan lokal ini tergerus seluruhnya karena berorientasi ke darat.
1: Rumah lanting yang ada memang sudah sangat minim ya. Apalagi pada beberapa waktu lalu banyak sekali kebijakan-kebijakan, terutama yang porsinya itu banyak arahnya pembangunan di daerah daratan, sehingga kebijakan-kebijakan mengenai pembangunan baik itu transportasi maupun pemukiman di daerah air itu akhirnya terbengkalai. Tidak ada lagi payung hukum yang melindungi bangunan-bangunan yang ada di atas air, baik itu pemukiman maupun transportasi. Nah, daerah-daerah yang ada sampai saat ini hanya tinggal di beberapa tempat. Yang saya lihat itu di daerah Queen, kemudian di daerah sekitar Pasar Lama, kemudian daerah Kampung Hijau. Kemudian juga di wilayah-wilayah Mentuil juga masih ada beberapa, walaupun memang dalam perkembangannya rumah lanting ini mengalami beberapa metamorfosa. Nah, diantaranya adalah rumah lanting itu jadikan tempat tinggal, kemudian tempat usaha, ada juga yang gabungan rumah lanting itu jadikan tempat tinggal maupun tempat usaha.
0: Eksistensi lanting tidak bisa diingkari dalam masyarakat Banjar memiliki nilai penting sebagai pelestarian kebudayaan sungai. Walau menyimpan berbagai macam problematik, terlepas dari konsep kearifan lokal yang melekat kuat darinya, rumah lanting dianggap mengganggu pemandangan karena menimbulkan kesan jorok dan kumuh. Jika kondisi ini tidak disikapi secara bijaksana, mustahil rumah lanting dapat bertahan. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah penataan lingkungan yang sehat, tidak terkesan kumuh menjadi sangat penting di samping pemanfaatan dan pengembangan sebagai objek wisata.
1: Jadi rumah lanting itu jangan dibiarkan juga rusak, bisa juga dibantu oleh pemerintah, khususnya misalnya dalam pembangunan rumah lanting, kemudian bagaimana rumah lanting itu dipoles sehingga bisa menjadi bagian dari destinasi wisata. Akan tetapi rumah lanting ini bisa dijadikan sebagai tinggalan budaya, paling tidak pada intinya bisa melindungi keberadaan rumah lanting, kemudian juga bisa melestarikan walaupun jumlahnya memang tidak banyak. Dan tentunya pemerintah juga perlu membuat aturan-aturan untuk pembuatan rumah lanting itu jangan dipersulit, dan banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan, paling tidak yang menuntut kerjasama semua pihak, antara masyarakat sebagai pemilik budaya, pemilik rumah lanting, kemudian juga didukung oleh pemerintah, sehingga rumah lanting ini tidak hanya menjadi benda hidup tanpa makna, tapi rumah lanting ini bisa menjadi monumen hidup. Walaupun pada nantinya banyak sekali kendala, tapi paling tidak marilah kita lestarikan rumah lanting.
0: Rumah Lanting adalah salah satu karya budaya dari Kalimantan Selatan yang sebenarnya merupakan aset budaya masyarakat dengan budaya airnya. Berkaitan dengan itu, maka Rumah Lanting telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2019 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2: Terima kasih dan Sonak Pro 4 masih bersama lawan Pro 4 Banjarmasin, baik itu melalui frekuensi radio ataupun melalui aplikasi RRI Digital ya. Untuk siaran siang menuju sore ini kita sudah di menit 54 ya, dari pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah. Dan karena setelah ini akan berganti pemain dan Sonak Pro 4 ya, setelah ini akan dilanjutkan lawan rekan ulun yaitu Eli. Dan jadi ulun pamit undur diri ya untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Dan mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan di hari ini bermanfaat gasan bubuhan pian seberataan. Anissa pamit, minta rela dan selamat menjalani hari liburnya sebelum esok kembali ke realita lagi ya. Tetap bersama Pro 4 Banjarmasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Selamat kemarian, Habar Pro 4 bersama Eli. Puluhan pelaku industri kecil menengah atau IKM bidang menjahit di Kabupaten Tapin mengumpati pelatihan diversifikasi kain sasirangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin di Gadung Triguna, Jalan Jenderal Sudirman, Bypass Rantau Kiwa. Kegiatan yang itu memasuki hari kedua dari total 4 hari pelaksanaan, yakni dari tanggal 15 sampai 18 Juni 2026. Ada sekitar 80 peserta dari kalangan pelaku IKM menjahit di berbagai wilayah Kabupaten Tapin mendapatkan kesempatan mengumpati pelatihan pengembangan produk turunan kain sasirangan. Pada pelatihan yang ini, peserta kada hanya dikenalkan lawan pembuatan pakaian berbahan sasirangan saja, tapi juga diarahkan membuat produk nang lain, nang kaya tas, dompet, tas begawi, hingga ransel. Kepala Bidang Industri Logam Wan Aneka pada Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, Henny Herlina, memadahkan pelatihan yang itu bertujuan meningkatkan kreativitas dan juga inovasi pelaku usaha lokal supaya kawa menghasilkan produk bernilai tambah. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

0: anak-anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan Sanak Pro 4, pencinta lagu-lagu dangdut yang sudah bersama di Suara Budaya Banjar sore hari ini ya, di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Dan untuk siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan di aplikasi streaming RRI Digital. Sore hari ini Selasa, tepatnya 16 Juni 2026, saya Eli menjumpai Anda untuk acara Ayo Goyang hari ini sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan kabarnya baik hari ini. Kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5, sore hari ini tengah diguyur hujan. Jadi hati-hati untuk Anda pendengar yang ada dalam perjalanan, baik menuju arah Kota Banjarmasin ataupun juga sebaliknya, atau yang sore hari ini barangkali punya rencana, ada satu keperluan juga mungkin untuk melakukan perjalanan, tidak ada salahnya untuk melengkapinya dengan perlengkapan yang terkait dengan kondisi cuaca hujan saat ini. Mungkin kalau dari rumah pendengar memang belum hujan, siapa tahu nanti di jalan gitu ya kan. Kalau hujannya di jalan katanya minggir. Baiklah, sementara menemani suasana sore Anda lagu-lagu dangdut yang bisa Anda pilih juga, silahkan di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 pendengar, silahkan di 0895 3405 0953 9.

0: Baik pendengar, untuk Anda kami persilahkan bergabung sore hari ini. Silahkan 3252602 atau di WhatsApp Pro 4. Nampaknya sudah ada ya. Oke, ada kita coba dulu ya. Halo, ayo goyang. Halo.
1: Halo.
0: Kecil sekali suaranya. Gak ada suaranya. Halo. Gak ada. Ya, baik, nanti bisa dicoba lagi. Silahkan di 3252602 atau di WhatsApp, nampaknya masih dibenahi ya. Sementara sudah jam 15.23 menit waktu Indonesia Tengah. Kami juga sampaikan pendengar, sore hari ini khususnya bagi umat muslim, kumandang azan asar wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 15.49 menit waktu Indonesia Tengah. Kita coba lagi, bisa? Ya. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yo.
0: Nah, ini sudah ya. Abah Kalbi?
1: Ini kedengaran suaranya, Bang.
0: Iya, kedengaran sudah ya. Dengan ya, Abah Kalbi ini, bukan? Ini. Ya?
1: Iya, Bang Kalbi, Abah Kalbi.
0: Oh. Oke, silakan. Ya, gimana nih di Sebamban? Hujan apa cerah saja, Abah Kalbi?
1: Yang benar-benar mendung ya, mulai pagi tadi sampai ini kita diujit lah.
0: Mendung ya, baik. Oke, Pian mau dengar lagu dangdut apa sore hari ini?
1: Apa pilihannya, Bang?
0: Pian mau apa, nah? Nanti ulang.
1: Anu aja, nah, apa? Lagunya, kalau tahu lo, nah, kalau tahu lo, nunggu pilihannya aja, deh.
0: Mawar di tangan, melati di pelukan. Pernikahan ya, dini. Ini aja ya. Oke.
1: Okay. Ya, ini ya.
0: Baik.
1: Salamnya berita Jambi ya, kalau pendengar di Purwokerto.
0: Iya.
1: Mbak Ili, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Abah Kalbi di Sebamban 6 ya.

Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita, banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.

0: Ya, baik pendengar, sudah kita nikmati tadi lagu yang direquest oleh Abahnya Kalbi di Sebambat 6 ya, jauh sekali. Dan masih ada waktu untuk yang ingin bergabung, ada nih Mas Sang kayaknya ya. Kita coba terima lagi. Ya, halo. Ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Abang Mihat di Sungai Lauk bergetar.
0: Harus gitu ya. Abang Mihat. Hujan enggak di Sungai Lauk sore hari ini?
1: Kada nah.
0: Naung. Naung ya.
1: Eh, mendung jurang tuh ada berganti hujan.
0: Entar dulu. Biar nih naung ya, jelas aja enggak kehujanan karena benaung. Tapi emang enggak hujan ya kan?
1: Memang enggak hujan. Mendung jurang tuh mendung tapaloh nah. Lakiannya
0: habis beraktivitas, enggak libur ya. Sama.
1: Betukang nah, betukang.
0: Wah, bikin apa nih? Bikin rumah. Betukangan kan.
1: Betukang mempelapon rumah aja orang
0: tak. Oh, mempelapon. Nanti jangan lupa turun ya.
1: Katanya sambil di dalam rumah santai ya.
0: Oh iya.
1: Sambil dengar-dengarkan di kembang sambil joget tukang.
0: Oh iya kah? Ya sudah, ulun tambahi pokoknya sampai jam 17 nanti bedangdutan. Lagunya apa?
1: Jam 18 loh.
0: Kalau jam 18 nanti lanjut lagu Banjar.
1: Oh, lagu Banjar ya, kami kami hadangi terus.
0: Hadangi ja, ya. Pian ini mau dengar lagu dangdut apa?
1: Lagu apa nih, Cang?
0: Ada yang
1: Pecang Naik.
0: Yang Fitri Karlina. Yang gitu.
1: Ayo, terima kasih. Yang gitu.
0: Yang juga ya. Yang balik apa yang juga?
1: Yang juga.
0: Iya.
1: Terus mau lanjut mau, Pak?
0: Seterusnya.
1: Ada rindu-rindunya dah.
0: Oh, pian yang ada rindu-rindunya mau apa?
1: Ano rindu. Rindu apa ya?
0: Rindu apalah? Kan pian yang mau dengerin.
1: Kata yang terus pang lagu nang ada aja pang lagu.
0: Yang ada Sakit Gigi, Maggie Z.
1: Wah, aku enggak ada Sakit Gigi.
0: Urun juga. Terus ini ada Takut Kamu Hilang.
1: Nah, itu aja kan Takut Kamu Hilang. Wah. Apalagi dia ambil orang.
0: Wih, orangnya minjem katanya.
1: Oh, orang minjem amun beli kakannya.
0: Ada garansi.
1: Minjem tuh udah beli kakan, Pak.
0: Ada garansi, harus ada jaminan, ya kan? Minjem apa sih? Minjem pinjem alat-alat tukang itu kan juga ini ya, kecuali pian kenal. Pinjam tukul ya kan, pinjam gergaji.
1: Tahu aja lah.
0: Oh, ulun nih penukangan juga.
1: Oh, jangan tahu ikam tukang, kamu tukang ngayakan rumahku.
0: Ah,
1: kena aku menyiar.
0: Oh iya kah? Karena papa sopian melajari menukangnya.
1: Kita berdua kau tukang.
0: Kejadi rumahnya ya, hancur nanti. Baik.
1: Kejadi rumah ya kalau tidak.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Bang Udin kan, Bos Iwak Banjaraya ya Allah. Salam sehat selalu, dikompak selalu.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Haji Abah Tiara. Buat siapa, Abah Kalbi. Buat Lukman, Mama Inor. Buat siapa lagi lah?
0: Semuanya.
1: Ya semuanya juga. Salam sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Yeah. Amin.
1: Ini Anissa kah, Helda kah?
0: Nah, dua-duanya luput pian.
1: Nah, lain pulang aku. Cucuk kayak kada tahu lah nomorku tadi.
0: Ya udah itu aja.
1: Kada siapa lo?
0: Dah, terserah aja dah.
1: Nah, iya.
0: Ya itu aja ya. Aja, baik. Ini kita mau buruan ya. Azan soalnya ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke.
1: Nah, Udin kan miss call. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mihat ya. Selamat beraktivitas. Selamat sore juga ini untuk DJ Anton ya, untuk Mama Yumna dan juga Alia di rumah. Lagunya Tabir Kepasuan ya. Oke, ditunggu lagunya. Terus juga ada Safirin, ada gak ada namanya. Bingung operator saya ya. Ya, ada lagi. Oke, kita akan terima lagi satu penelpon berikut ini. Halo, ayo ayo goyang.
2: Halo,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa bulan saya yang gak di ayo goyang Mas Sang-Sang. Jadinya ribet ini. Lama bener. Ya, dengan
2: Yani.
0: Mbak Yani, kenapa cuma ala bio aja itu? Bingung saya. Ayo benerin Mas. Iya. Mbak Yani, apa kabarnya? Lama gak dengar suaranya nih.
2: Kabarnya baik
0: Baik aja. Hujan nggak di sana?
2: Tadi airnya mendung pagi tadi sampai ini.
0: Hujannya di Banjarmasin, Mbak Yani.
2: Oh, pantat.
0: Nanti belum nyampe sana, ditunggu. Yang penting sumur nggak kering ya kan? Nah itu baru bener Mbak Yani, I love you. Tulisannya I love you aja bingung saya. Baik, lagunya apa Bian?
2: Yang
0: ya, oke lah.
2: Salamnya dari A sampai Z saja. Nah buat ya. Mbak Ili, terima kasih atas waktunya. Wah, Bang Mehat dari Pinandu lho Mbak Ili.
0: Gak apa-apa, memang gak kenal ya. Jarang saya di sini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yani yang sudah gabung. Kita nanti jeda sebentar ya untuk kumandang azan asar khususnya bagi umat muslim. Tapi untuk Ayo Goyang bisa Anda ikuti terus sampai nanti jam 17 waktu Indonesia Tengah untuk pencinta lagu-lagu dangdut yang bersatu dengar bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi kumandang azan asar untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 15.49 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat asar sore hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya melebihi salat sendirian, baik di tempat pekerjaan ataupun di rumah, 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudu, kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain sholat, maka tidak bertindak selangkah, melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid, maka ia dianggap mengerjakan sholat selama ia masih menantikan sholat, dan malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis sholatnya. Malaikat berdoa, Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Riwayat Bukhari Muslim.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Selamat kemarin, Habar Pro 4 bersama Eli. Kawasan Jalan Mr. Cokrokusumo, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, ramai wanjua berbeda dari hari-hari biasanya. Perayaan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah diwarnai lawan pawai sekitar 1486 lebih murid Madrasah Ibtidaiyah lawan warga Kecamatan Cempaka. Ratusan siswa berjalan mengelilingi rute yang sudah ditentuakan mengenakan busana muslim wanjua kostum nang unik. Kegiatan yang ini dilepas secara langsung oleh Wali Kota Banjarbaru Haja Ernalisa Halabi yang mengapresiasi kegiatan positif dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam. Wali Kota juga memadahkan sekaligus menyampaikan harapan supaya momentum nang ini kawas semakin meningkatkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Khairiyah Kyai Haji Muhammad Zarkasi memadahkan antusiasme peserta terlihat mulai subuh. Disampaikan juga tujuan diselenggarakan kegiatan yang ini, yakni setiap tahun baru Hijriah, yaitu gasan mengenang kembali perjuangan Islam lawan jua sebagai bentuk syiar agama. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

0: Bidang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Baik pendengar dan sanak perempat, masih terus bersama di Suara Budaya Banjar. Dan ayo goyang, kita lanjutkan kembali sampai nanti jam 17 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk Anda pencinta lagu-lagu dangdut yang masih terus bersama kami hingga saat ini, satu lagu berikut ini. Setelah itu silakan yang mau gabung di line telepon 3252602 atau di 0895 3405 09539.

0: Baik pendengar, kita masih lanjutkan untuk penelpon yang ingin bergabung sore hari ini, pendengar Dalsana Pro 4 ya, pencinta lagu-lagu dangdut. Silahkan untuk penelpon berikutnya, ada siapa ini? Ya, kita terima dulu ya. Halo, ayo goyang.
1: Halo, goyang yuk.
0: Goyang yuk. Kayaknya Bang Udin nih.
1: Kenapa, Lek?
0: Apa kabar, Pian?
1: Apa baik-baik aja, Lek?
0: Baik aja. Hujan lah masih pada Pian. Kada hujan.
1: Hujan merintik, Lek.
0: Merintik.
1: Iya, ada hujan-hujan. Ini anak sudah tadu, Pak. Ada bahasa, Pak.
0: Ya, Pian nak lagu apa nih?
1: Lagu apa ada, Lek?
0: Ini ada Permaisuri Cinta, ada Nasib Bunga, ada Bagai Ampas Tebu.
1: Nasib Bunga aja ya.
0: Nasib Bunga. Kada apa-apa nih, bunganya bagus aja nih, kena hujan, seger.
1: Ya, kayak ikan juga ngalam, biar dibalik kita pakai itu juangnya.
0: Ya, Pak. Dibalik apanya, dibalik?
1: Bah. Jalan belakang membaca yaitu juga, jalan muka yaitu juga.
0: Oh enggak, beda.
1: Kenapa namanya?
0: Kecuali Eli nama itu. Ulun jadi, kalau orang Banjar benar nama Ulun Eli jadi Ili itu benar.
1: Oh,
0: itu ya berubah betasmiah lagi
1: itu. Mihat aja kada Finando. Salamnya sebaratan jangan ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Udin yang sudah bergabung sore hari ini. Nah, ini selamat sore juga ada Bang, dari Pak Amrullah ya. Iya, B3. Oh, ini apa, bujur betul benar. Itu ini apa ini? Ini apa Pak Amrullah ya? Baik, kita akan penuhi nanti lagunya ya Bang Udin ya, Nasib Bunga. Sementara saat ini sudah jam 16.19 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
4: Ah, postingannya jelek banget sih.
5: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
3: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
6: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
3: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena

Siapa bilang motor keren harus pakai bensin? Kenalin nih, dua karya jenius anak mahasiswa Indonesia yang siap mengguncang jalanan tanpa polusi. Pertama, ada Scoutro, hasil oprekan mahasiswa ITB buat patroli di Taman Nasional Waikambas. Bobotnya enteng banget, cuma 80 kg, tapi tangguh buat rabasan. Karena motornya pakai listrik, suaranya senyap, pas banget buat ngepung pemburu liar tanpa ketahuan demi jagain gajah kita. Nggak kalah gila, ada FCEV juara dari mahasiswa UPI Bandung. Ini motor masa depan beneran, insiders. Bukan pakai kabel charger, tapi pakai hidrogen. Emisinya cuma uap air. Bayangin, cuma butuh 2 liter hidrogen, kamu bisa meluncur sejauh 428 km. Fiturnya juga sultan, ada sensor LOT sampai sistem keamanan ala Tesla. Bangga banget gak sih? Semoga makin cepat diproduksi massal ya. Kalau disuruh pilih, kamu tim yang mana?

Selamat sore, kabar Perempat bersama Eli. Kabupaten Hulu Sungai Selatan, salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang menjadi kawasan yang direkomendasikan gasan dikunjungi dalam program prioritas nasional kawasan swasembada pangan energi wan air nasional. Kalimantan Selatan menjadi satu dari 4 provinsi yang masuk dalam kawasan program prioritas nasional. Wanjua, Hulu Sungai Selatan masuk 6 kawasan swasembada pangan unggulan yang ada di Kalimantan Selatan. Hal yang ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Wan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan, Samsir Rahman, dalam rangkaian kunjungan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Hanif Faisal Nurofik, yang meninjau kawasan pertanian di Desa Batang Kulur Tengah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hulu Sungai Selatan, wayah ini memiliki sekitar 35.000 hektar lahan persawahan. Wanjua terdata hingga bulan Mei 2026. Realisasi luas tanam sudah mencapai 19.605 hektar. Menjadi tantangan utama wayah ini adalah meningkatkan cakupan luas tanam supaya potensi lahan pertanian yang tersedia kawa dimanfaatkan secara optimal. Bupati Hulu Sungai Selatan memadahkan pihaknya berkomitmen meningkatkan produktivitas pertanian mendukung program swasembada pangan nasional. Demikian kabar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Terima kasih pendengar dan sanak perempat yang masih bersama kami hingga saat ini di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Sudah jam 17.09 menit waktu Indonesia Tengah saat ini, serangkaian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan kami hadirkan untuk menemani suasana sore Anda yang barangkali juga tengah menikmati waktu istirahat ya, atau yang justru hari ini masih dengan aktivitasnya, kendati pun adalah hari libur ya, tapi yang namanya aktivitas masih tetap harus sudah serang perempat laksanakan. Mudah-mudahan juga lancar, sehat selalu di tengah kondisi cuaca kota Banjarmasin yang masih diguyur hujan hingga saat ini. Hati-hati, terlebih juga untuk Anda yang dalam perjalanan sore hari ini ya. Baik, tetap bersama kita nikmati untuk lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan di Pro 4 FM.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kekamban Hati Suwangi, lagu yang juga sudah kita nikmati di suasana sore hari ini. Kota Banjarmasin terasa dingin ya, tapi alhamdulillah hujan yang turun mudah-mudahan senantiasa memberikan keberkahan tersendiri untuk kita semua ya. Sementara pendengar, kasus kenakalan remaja di Kota Banjarmasin ini nampaknya juga mengalami peningkatan. Maka pemerintah Kota Banjarmasin akan menerapkan pembinaan di barak militer sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, mendengar ya. Wacana penggemblengan anak dan juga remaja nakal ini sebelumnya sudah pernah disampaikan oleh Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR. Program itu menyasar pada semua bentuk kenakalan remaja, juga yang terbukti kedapatan berbuat mesum di ruang publik, seperti itu ya. Maka untuk menanggapi hal ini, pendengar, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR mengungkapkan kondisi ini sudah menjadi perhatian serius. Dalam beberapa kesempatan juga dibahas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda di Banjarmasin, remaja nakal yang melakukan balap liar, tawuran, kemudian membuat keributan, bahkan melakukan tindak asusila di ruang publik dari target jadi target dari program pembinaan barak militer nantinya. Nah, dalam prosesnya, pemerintah Kota Banjarmasin masih perlu melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bekerjasama dengan Komandan Resimen Induk Kodam atau Danrindam, pendengar. Maka setelah itu, Wali Kota akan meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Banjarmasin untuk menindaklanjuti program barak militer bagi remaja nakal. Disampaikan juga untuk realisasi program pembinaan di barak militer sangat berkaitan dengan ketersediaan anggaran.

0: Ayo, ayo, lah kasih. Tinggal sedikit lagi, mana ngulona?
1: Eh, Mat, coba ikan melihat di langit. Pinanya sudah mulai kuning warnanya, nah.
0: Ah, kenapa apa juga, kuning aja, belum abang lagi.
2: Eh, warikam nih, sudah sejak kuning, masih aja di situ.
0: Nah, iya, mama ulun sudah mulai sehari.
1: Nah, ya lo, apa jarku tadi?
2: Andak papa datangi kah ke situ? Sekalian mama bawakan sapu, nah.
0: Gih, jangan mah, jangan. Gulik, gulik, ulun, gulik, nah.
1: Tadi hujannya ada apa-apa. Langit kuning aja, belum abang lagi.
2: Nah, itulah papadah urang bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.

Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Sudah kembali kita nikmati untuk beberapa lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan di suasana petang hari ini pendengar ya. Semoga untuk Anda yang barangkali baru saja bersatu dengar di program Mak 4 Suara Budaya Banjar dapat terhibur ya, suasananya juga hangat. Terlebih untuk Nasana Propat yang saat ini masih dengan aktivitasnya atau justru yang masih ada jeda waktu karena mungkin kesibukannya atau kegiatannya baru akan dimulai beberapa waktu lagi ya. Kami hadirkan beberapa informasi tadi, semoga bermanfaat. Dan satu lagi pendengar, kami hadirkan ya informasi terkait dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ternyata ini termasuk kawasan swasembada pangan unggulan ya. Pendengar, di dalam program prioritas nasional kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat menjadi salah satu daerah yang menjadi kawasan yang direkomendasikan untuk dikunjungi ya. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan Samsir Rahman bahwa dalam rangkaian kunjungan Wakil Menteri Koordinator atau Wamenko Bidang Pangan Republik Indonesia Hanif Faisal Nurofik yang meninjau kawasan pertanian di Desa Batang Kulur Tengah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kabupaten ini punya sekitar 35 ribu hektar lahan persawahan pendengar dan terdata untuk realisasi luas tanamnya sudah mencapai 19.605 hektar. Jadi tantangan utama saat ini adalah meningkatkan cakupan luas tanam agar potensi lahan pertanian yang tersedia nantinya bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

0: Abad Perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat petang, Habar Perempat bersama Eli. Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan menegaskan komitmen memperkuat soliditas kebangsaan di tengah berbagai tantangan pada era ketidakpastian melalui pelaksanaan musyawarah kerja daerah atau MUKERDA, One Dialog Kebangsaan. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, Kyai Haji Ahmad Syairaji memandahakan, Majelis Ulama Indonesia harus menjadi rumah nangganal gagasan umat Islam nang mampu merangkul seluruh komponen masyarakat lawan jua menjaga persatuan di tengah keberagaman. Perbedaan pandangan kada boleh menjadi sumber perpecahan, wan jua keberagaman harus menjadi kekuatan membangun sinergi wan kolaborasi demi kepentingan umat lebih luas. Sirin memandahkan jua tema memperkuat soliditas kebangsaan di era ketidakpastian sangat relevan. Kondisi wayah ini ditandai berbagai tantangan sosial, perkembangan teknologi informasi hingga munculnya berbagai isu nang berpotensi memecah persatuan masyarakat. Maka, Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan mendorong penguatan kolaborasi pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, perguruan tinggi, lawan jua berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi persoalan umat wan jua kebangsaan. Diharapkan MUKERDA menghasilkan program kerja realistis implementatif lawan jua memberikan manfaat nyata gagasan masyarakat sekaligus memperkuat peran Majelis Ulama Indonesia dalam menjaga harmoni kehidupan berbangsa wan jua bernegara. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Baik pendengar dan sanak pro 4, kaum muslimin dan muslimah khususnya, lagu-lagu religi yang biasanya kita dengarkan ya menjelang pengajian Al-Quran untuk nanti kami juga sampaikan wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya untuk kumandang azan maghrib hari ini jam 18.23 menit waktu Indonesia Tengah. Maka kita akan terlebih dahulu resapkan bersama pengajian dan suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 dan seterusnya yang akan dibacakan oleh Rahmawati.

Pendengar, kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah salat maghrib untuk petang hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Seseorang yang ria akan membatalkan amal ibadahnya, karena orang yang ria orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan solatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya, dihadapkan orang alim yang belajar dan mengajarkan ilmunya, serta membaca Al-Quran. Diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya, dan dia mengakuinya. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku belajar, mengajar, dan membaca Al-Quran karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau belajar supaya disebut sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori, ahli baca, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadapkan orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Diajukan kepadanya nikmat yang telah diperolehnya, dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang engkau perbuat dengan hartamu itu? Ia menjawab, Aku tidak melewatkan satu jalan pun yang engkau sukai seseorang menginfakkan harta di dalamnya, kecuali aku melakukannya karena engkau. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu supaya disebut pemurah, dan sebutan itu telah engkau dapatkan. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak di hari kiamat seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar. Lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan. Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, wahai pulang, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar ma'ruf nahi mungkar? Ia menjawab, ya, aku memang menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri yang melanggarnya. Hadis riwayat Muslim. Penyakit riya ini dapat dihilangkan atau dihindari dengan cara yaitu selalu ingat akan dampak buruk penyakit ini bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang suka riya dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilakukan dengan menjalani hidup di dunia ini berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesungguhan hati untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang mengarah pada sikap riya, misalnya cinta kedudukan atau kehormatan, suka mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya. Bekerja sama dalam segala urusan, mengikuti adab etika Islam dalam pergaulan. Dengan demikian, tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia berada dalam kebenaran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memantapkan hati dan menolong hambanya. Menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan sesuai dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian, sesungguhnya makhluk sekuat dan sekuasa apapun, dia tidak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya dari dirinya atau orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya makhluk-makhluk yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu. Maka serulah makhluk-makhluk itu dan biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran Surah Al-A'raf ayat 19. Sesungguhnya mereka, Bani Israel, sekali-kali tidak akan dapat menjauhkan, menolakmu dari siksaan Allah. Firman Quran Surah Al-Jasiyah ayat 19.

Dari Ibnu Muharris bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang bernama Al-Mukdadi pernah mendengar seorang laki-laki dari Syam yang bernama Abu Muhammad. Ia berkata, sesungguhnya sholat witir itu wajib. Mukdadi berkata, lalu aku pergi kepada Ubadah bin Shamit untuk memberitahukan kepadanya. Maka Ubadah berkata, Abu Muhammad dusta, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya itu adalah 5. Barang siapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun daripadanya karena hendak memperingan kewajibannya, maka dia dapat jaminan dari Allah, yaitu bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa tidak melakukannya, maka tidak mendapat jaminan dari Allah, yaitu bila Allah menghendakinya, maka dia akan menyiksanya. Dan bila dia menghendaki, maka dia akan mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dalam Nailul Autar juz 1 halaman 344.

Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Hadis riwayat Tirmidzi.

dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikannya kepada 4 orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah karena menganggap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Celaka kamu, bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah? Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, Ya Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jangan, barangkali dia melakukan sholat. Khalid berkata, Berapa banyak orang yang sholat yang hanya menyatakan dengan lisannya saja, tetapi tidak demikian di dalam hatinya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia, dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka. Diringkas dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 338.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Prompat bersama Ulun Helda, tim dosen jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan FKIP Universitas Lampung Mangkurat menerapkan metode direct instruction, gagasan melatih keterampilan motorik anak. Langkah yang ini diterapkan pada festival tari kelinci dalam program dosen wajib mengabdi di Komplek Purnama Permai 3 Sungai Andai Banjarmasin. Kegiatan yang ini diketuai Dr. Adeline Yanuar Nugraheni. Yang ini melibatkan 3 tahapan sistematis, mulai dari demonstrasi gerakan, latihan terbimbing, hingga performa mandiri anak. Agenda edukasi yang ini diumpati oleh perwakilan guru serta siswa TK Launju SD Sekota Banjarmasin. Ubas ini menerapkan metode yang ini karena terbukti efektif gasan mentransfer keterampilan motorik kasar secara cepat. Lawan juga menyenangkan gasan kekanakan. Kehadiran pakar pada hari yang itu juga memberikan Ubas ini perspektif hanyar bagaimana seni kekanakan di Banjarmasin dapat dikembangkan secara global. Implementasi metode yang ini dipantau langsung oleh 2 pakar internasional, yaitu Prof. Kenta Kishi dari Akita University of Art Jepang dan Prof. Loi Divya Gracia dari Filipina. Keduanya mengapresiasi efektivitas tim dosen WLM yang memadukan instruksi terstruktur lawan juga ekspresi kekanakan dalam festival yang itu. Kegiatan ini ditutup dengan penampilan kolosal tari kelinci oleh seluruh peserta yang hadir di lokasi pementasan bersama tersebut, sekaligus menandai keberhasilan edukasi seni tari berbasis pengembangan motorik di Banjar kekanakan di Banjarmasin. Demikian Habar Prompat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Prompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar, Sanak Perompat. Satu lagi kita mengikuti pengajian malam ceramah agama relay langsung dari Masjid Raya Sabilul Muhtadin Banjarmasin.

147 Hijriah. Secara lahiriah, hitungan umur kita bertambah. Nang sebelumnya 60, sekarang masuk 61. Yang 50 jadi 51. Seterusnya. Namun yang menjadi renungan kita, setahun itu bukan waktu yang sedikit. Kalau kita jujur menghitung bulan, 12 bulan. Dimulai dengan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12. Itu mari kini bulannya aja 12. Kalau dihitung dengan minggu, 56 minggu setahun. Kalau kita hitung dengan hari, 365 hari. Sehari semalam itu 24 jam. Lalu kalau 365 hari kali 24, berapa jam kita hidup? 365 hari kali 24 jam, berapa menit? 1 jam 60 menit. 365 kali 24 kali 60, hitung seorang. Itu waktu yang kita lalui. Yang menjadi acuan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyikapi hidup setahun. Ujian Nabi, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hitung untung rugi dalam masa satu tahun itu. Sebelum kamu dihitung Tuhan, kaina hari kiamat. Yang paling tahu dengan kegiatan kita adalah kita. Agama menganjurkan kepada kita untuk muhasabah, menghitung-hitung, sehingga timbul kesimpulan. Satu tahun kita hidup, 12 bulan, 56 minggu, 365 hari, untungkah kita, rugikah kita, celakakah kita? Karena kalau untung itu yang bahagia ya kita. Kalau rugi itu yang menyesal ya kita. Kalau celaka yang menderita itu ya kita. Untuk mengenali untung, rugi, celaka, kita harus kembali kepada pernyataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun.
wa man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa khasirun, wa man kana yaumuhu duna amsihi fa huwa halikun. Maknanya itu mudah kita dengari, tapi sulit kita laksanakan. Karena yang namanya kebaikan itu bertentangan, berlawanan dengan keinginan nafsu kita. Kecuali kita harus bisa memaksakan diri. Misalnya, bila kita garing, sakit, datang ke menteri, datang ke dokter, ini kan untuk sehat, nyaman, bahagia di dunia. Menteri, dokter menganjurkan kepada kita makan obat. Itu kalau dokter, kalau menteri, obat itu kadang manis, pahit. Tapi kalau orang kampung, bari nangaran mah, kada mah kada menyambat. Orang bari menyambat penyakit mah itu bibis, bibis, hulu hati padih. Amun handak nyaman, ujar datu nini bahari, mamakan bawang basihong, bawang putih, pades muntung. Sulit, sulit. Amun handak nyaman, dipaksa, dipaksa. Hakun kita memaksakan diri makan bawang basihong. Hakun kita masa diri makan obat pahit. Ada lagi di kampung, amun sakit pinggang, menginum penawar sampai. Bisa kada tahu penawar sampai. Pahit ludur, pahit banar. Tapi kita handak nyaman, sehat di dunia. Perhatikan, kenyamanan, kesehatan di dunia terbatas. Bila mati selesai. Ampiham. Kita hakun makan obat pahit, makan bawang basihong, bawang putih. Tujuan sehat. Tapi nangaran kebaikan, kebahagiaan untuk di akhirat itu lebih utama, lebih penting. Semua ibadah itu sulit. Nina, kita kan masih ini berjalan di bumi, berjalan di bumi. Bumi itu ujar Nabi berpanggil-panggil kepada kita. Bahiyau, apa suara bumi yang kita ajak? Ya benar Adam, hai manusia, ana baitud dolmah. Aku ini tempat yang gelap. Maka dasar bujur pian. Kubur tu kadep tanah betabuk. Berataan kita harus singgah di situ. Kadang orang mengatakan kubur tu rumah masa depan. Sekarang kita di dunia ada bisi rumah. Nyamanlah kita rumah kada belampu. Oi. Lengkapi rumah kita. Lampoi supaya nyaman rumah, bedapur, nyaman memasak, bedapur. Supaya nyaman rumah, ada bakamar, bakamar. Supaya nyaman rumah, ada beranjang, beranjang. Insyaallah sebatang kita rumah kayak itu bang. Ada duit nukar kipas, ada duit lagi nukar AC, ada duit lagi babi ini, han, nyaman bener tuh. Kenapa kita tidak menyiapkan rumah masa depan?
kita menukar AC persengar banting tulang hendak nyaman. Tapi apabila kita kada memaksakan diri untuk membuat lampu dalam kubur, sakit kita. Ana baitud dhalmah, aku tempat yang gelap. Aku pesankan kepadamu, ujar kubur, fahmilil misbah. Bila ikam singgah lawan aku, kita singgah sementara menuju kiamat, padang mahsyar, di kubur lu begena. Jangan bakadab di kubur, betarang. Nang apa? Nang lampu di kubur. Wa misbahuhu qiraatul Qur'an, membaca Quran. Oi, kita ini kadang-kadang baca Quran bulan puasa aja, itu pun membaca juga bulan puasa. Kulir baca Quran, paksakan sama lawan bibis tadi makan bawang bersihong, kulir paksa supaya ampih penyakit, sehat, nyaman hidup. Kulir baca Quran, paksakan supaya kena mati. Pasti mati, pasti masuk kubur. Siapapun orangnya dimasukkan ke dalam kubur itu bagi ringan keadaan. Kubur tanah betabuk, lebarnya 1,5 meter, panjangnya 2 meter. Itu bang. Tapi apabila yang dibuat ini soleh, soleh, patuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi, innal qabra ima raudatun min riyadil jannah wa ima hufratun min hufarin niran. Kubur itu kalau yang dibuat orangnya soleh berubah menjadi kebun, kebun surga, nikmat artinya. Mudah-mudahan kita nikmat beratan. Iya tah. Amun hendak mencobai mati bedahulu. Hanya tahu nikmatnya dalam kubur. Tapi bila kita masuk ke dalam kubur salah, salah. Kada soleh, kubur berubah menjadi lubang api neraka. Bukan nikmat tapi laknat, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tahu kita bahwa lampu di kubur itu membaca Quran. Membaca Quran. Kulir paksa. Setelah kita melalui paksaan itu timbul kenikmatan, kenyamanan. Aru rasa rugi mun kada membaca Quran, insyaallah datang nama jam itu. Wa misbahuhu qiyamul lail. Lampu di kubur itu bangun sembahyang malam. Bangun sembahyang malam, ngalih juga tak? Sulit juga. Nang nyaman tuh jangan bebangunan. Guring ha. Bini dihiga. Santai sama sekali. Oi. Orang apabila rutin sembahyang malam, nangaran kiamat itu pasti, pasti. Sampai Allah itu memberikan peringatan kepada kita, ya.

0: qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu akan Allah. Dan adalah semua kamu itu berpikir, merenung. Apa yang dipikir, apa yang direnungkan? Ma qaddamat lighad. Apa yang telah disiapkan untuk menyungsung besok kiamat. Kiamat itu pemulaannya kubur. Itu pemulaan kiamat. Sebelum orang mati masuk kubur. Jadi Allah menganjurkan kepada kita untuk menyiapkan diri berbekal baulah sango tentang hari kiamat. Apabila pian bangun sembahyang malam, jadi lampu dalam kubur, didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi itu bergema. Allahumma barik fi buquri ummati. Ya Allah, uji Nabi, berkatilah umatku. Nang sung-sung bangun. Amun nang melandau pang, ada juga. Uji Nabi, naumus subati yumna urrizqa. Bila orang sembayangannya guring ha, hidup susah. Susah, hati susah. Bisi motor 2-3 buah tapi asa kurang ya. Bisi rumah 2-3 buah asa kurang ya. Nah, itu tuh kesusahan itu adalah perasaan. Apabila sedikit tapi cukup sugih ngarannya. Apabila banyak tapi kurang susah namanya. Apabila kita ada bisik keluarga, bangun nang laki, menggarak lo dan bini sembahyangan. Apa aja Nabi? Rahimallahu mra'an qama minal laili wa iqada ahlahu. Merahmati Allah seorang suami bangun malam menggarak nang bini. Pain abad amun iya kadihindak bangun rasa wajah kubui adalah suah pian mengubui bini kui. Ini Nabi untuk dapat rahmat, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baca Quran kulir paksa, sembahyang tengah malam kulir paksa, sebab kini bila terkumpul hari kiamat. Mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi kita umat Nabi akhir zaman khatamul anbiya wal mursalin, kada lagi pian semiliar setriliun tiri-triliun manusianya berkumpul seberataan. Lalu yang menjadi renungan kita berpikir malaikat ya Tuhan sampaikan pengumuman daripada Tuhan. Ainal ladina tatajafa junubu manil madaja. Kumu. Hei, orang-orang nang di padang mahsyar, nang tiri-tiri lunan ini, siapakah di antara kalian di waktu malam dulu waktu di dunia kalau sudah lewat malam renggang belakangnya dengan tempat tidur? Ayo. Badirian. Badirian. Ternyata Nabi itu mengatakan payakumuna wahum kaliluna. Berdirian di padang masa itu sedikitannya orangnya. Nah, ini yang menjadi renungan kita. Pa'amarahumullah yarukhurujan tabigharisab. Puja Tuhan nang mana sembah yang malamnya semalam di dunia ikan baduhulu aja masuk surga. Baduhulu masuk surga. Disitulah kita menyesal. Bungulnya aku semalamnya ada sembahyang. Orang berjurut ke surga seorang kada kau berdiri. Nang sembahyang malam berdiri kawa. Nang kada sembahyang malam setruk. Kada kau berdiri. Paksakan. Supaya kita bangun. Tengah malam. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Menyikapi tahun 1447 kita sudah 1448 sehari dah. Untungkah kita? Rugikah kita? Atau celakakah kita? Nang paling tahu itu kita. Ulama telah menjelaskan, nang untung itu yaitu di samping kewajiban tunai, nang sunat banyak. Nang sunat banyak, jaga sembahyang 17 rakaat aja sering semalaman, 17 rakaat aja. Tapi kalau pengen sembahyang sunat, qobliyah, ba'diyah, sembahyang tasbih, sembahyang witir, sembahyang duha, sembahyang israq, banyak sembahyang. Bila kita mengerjakan sunat-sunat itu, jadi untung. Kulir paksa. Kalau kita kada mengerjakan itu, kada untung kita. Nah, untung kewajiban sempurna jaka bulan puasa Ramadan tunai. Nang sunat tegawi juga. Nang sunat tegawi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Abdalus salati ba'dal faridati, se'abdal abdal sembahyang sesudah sembahyang fardu salatul lail." Sembahyang malam. Arti abdal itu aksaru sawaban, banyak pahalanya. Jangan orang berdagang banyak berhujung. Seabdal abdal sembahyang sesudah sembahyang lima waktu, yaitu sembahyang sembahyang malam. Wa abdalus saumi ba'da Ramadan, seabdal abdal puasa setelah bulan Ramadan. Ramadan itu yang paling utama karena kewajiban kita. Imbah Ramadan apabila puasa nang abdal Syahrullahil Muharram, itu puasa pada bulan Allah, bulan Muharram. Kadang-kadang ada orang puasa nang di awal tahun, cuman nang lumrah lawan kita puasa Asyura. Puasa Asyura, bayangkan Bapak Ibu, kalau hari ini hari Selasa tahun baru, 10 hari Asyura, Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Arba, Kamis, Kamis Asyura. Sehari kita puasa bulan Muharram, hari Asyura, setahun kita hidup, dosa saling banyakkan, diampuni Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Ghafarallahu dzunubal dzunubahu sanatal madiyah, diampuni oleh Allah SWT dosanya setahun yang sudah dilewati. Karena puasa bulan Muharram, hari Asyura. Maka pen orang yang puasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun bisa Asyura itu pas hari Minggu. Hari Minggu, maka orang pengantinan mun kurang-kurang kada puasa, tapi menjadi keharusan bagi kita untuk memperkenankan dakwah seruan orang saudara kita tulak puasa. Ada guru tuha pada ulun, lagi ulun anom semalam. Kita bimbai ya masuk ke serubung. Ini ya ulun beduhul hapian, dul hapian. Bimbai hak kita ajar. Aku aja kok sudah makan. Karena ulun di Kota Madia begana, asalnya di kampung. Sanya memancing suara panas telinga orang, ya sarwani dihargai orang aroh. Kada kawa sedikit makan banyak ujar. Kada kawa sedikit banyak ya. Lalu kawan guru tuh ada bersuara, kalau kusin puasa ya, kalau kusin puasa. Jadi ujar guru tuh, puasa ngapa hari Ahad? Ya. Puasa apa Ahad? Kurang puasa tuh ya, Senayan, Kamis ya. Aja kawan, hari ini Asyura. Asyura kah ya. Karena ya kusin biar guru mun kada ingat. Ya Allah, kana ai. Aku nih di luar ai. Imbasin makan. Nyaku kita bimbai bulik aja jurang. Harus bimbai makan, bimbai bulik aja. Jadi ujar pohon guru pian yan bulik. Anak ulun maambilakan gasan sanggup pian bulik. Gasan pembukaan. Sini makan sempil aja. Ulun sabalahan hayam. Mak ya. Mak ya. Sabalah ayam. Ay, orang puasa belum lagi mati di dunia sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Han gitu. Jadi kita mun kada diingatakan hari Asyura kena hari Kamis. Ya toh. Amun kita puasa untung setahun kita hidup dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari Asyura itu dianjurkan tausiatul iyal, bermurah-murah dalam kehidupan. Apabila kita bermurah-murah dalam kehidupan, setahun itu diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau kita mau menghitung setahun kita hidup, untungkah? Rugikah? Celakakah? Nang untung, nang wajib tunai, nang sunat banyak. Nang sunat banyak. Nang tahu itu kita jua. Ya sembahyang nang wajib 17 rakaat, nang sunat banyak. Yang sepuasa Ramadan nang wajib, nang sunat banyak. Ya sedekah, gitu lah. Sedekah nang wajib zakat, nang sunat banyak, ya ta. Kedua, rugi. Man kana yamuhu misla amsihi. Siapa tahun 1447 sama lawan 1446. Kada ada peningkatan. Jalan di tempat. Nah wajibnya aja digawi dan surat kada. Rugi ini berhujung panjang umur aja. Isinya kada pati kada pati ada. Pahamai kalau. Tu ibu-ibu nang di belah dinding tu lah, amun manukar ti wadak, munting ganalnya kah, munting isinya kah? Amun ulun buai, biar halus asal sasak isinya daripada ganal puang. Nah inilah, setahun kita hidup, isinya nang apa? Apabila kada diisi dengan ibadah-ibadah, lalu jadi rugi. Bahujung hidup setahun tapi keuntungan kada banyak. Maka nang tahu diuntung dirugi itu kaina imbah kita mati. Nang bepanyasan tu kaina imbah mati melihat kawan nang bangun sembahyang tahajud disuruh masuk surga bedahulu. Ma, ya maka sakampung lawan aku nya itu nah. Ma, betai rumah bungulnya aku han. Handak bulik kada kawa lah, kada kawa lagi. Mumpung masih ada kesempatan, peristiwa nang sudah kita tinggalkan itu jangan dijadikan tahun 1448. Itu pengalaman. Jadikanlah tahun 1448 untung, jangan rugi. Apa yang kelebihan? Jadikanlah 1448 orang na untung banyak mengerjakan ibadah sunat. Jangan jadi orang rugi, ingin nang wajibnya aja. Lu masih keingatan salah seorang ulama berceramah singkat Yesidin, anu Yesidin, sesungguhnya umat Nabi Muhammad ini masuk surga terbagi tiga. Umat Nabi Muhammad terbagi tiga, sekelompok masuk surga langsung kada behisap, sekelompok masuk surga behisap tapi ringan, sekelompok masuk surga singgah di neraka dahulu, hanya masuk surga. Lalu Yesidin, sampian-sampian yang hadir ini hendak nomor namana? Soalnya orang dia muntai supaya menyauti, kami guru ya hendak nomor satu, ya hendak nomor satu langsung kada behisap. Baik Yesidin, itu pikiran sehat, akal waras, memilih yang paling baik, tapi harus memenuhi persyaratannya. Apa persyaratannya guru? Jadi Yesidin, sembahyang lima waktu tunai, sembahyang tahajud saban malam. Kenapa jar kawan? Aku jangan sembahyang tengah malam, tengah hari balang kambingan. Ikam itu balang kambingan, aku balang sapi, huras kada bebalang. La haula wala quwata illa billah. Lalu ada yang mengangkat tangan. Ulun guru mendaftar nomor 2 haja, maraha behisap tapi ringan, asa masuk surga. Baik Yesidin, sembahyang 5 waktu tunai, hidup jangan menjadi beban dengan orang lain, jangan mengalihi orang, meringankan beban orang lah, beban orang lain. Nang jaka kita itulah babini balaki, jangan bini hanya disuruhi. Mun seorang kawah, ulah kopi seorang, ulah teh seorang, nih naik ke rumah kopi ya, teh ya, ulah seorang. Lalu ada nang dibuncuk mendengar, mun hendak masuk surga hisapnya ringan, sembahyang tunai, hidup jangan mengalihi orang. Aku ni ya babini balaki 25 tahun dah, bini hanang tabarati, bini aja tabarati, maksudnya bada tapas bini, bawa masak bini, beberesih bini. Aku ya bulik ni hendak maringani akan gawian bini. Lalu pai kisah guru dihamuntai ni, bulik menjumputi baju, menjumputi tape, menjumputi andok. Lalu nambini bocah, hai abahnya, hendak ke mana? Hendak lari kah? Jenang lagi, bapak aku lari meninggalkan ikam nang bulan matahari kok. Aku ni bulik orang bebacaan, aku ni sadar sudah. Ujar guru tadi pun hendak masuk surga langsung, sembahyang tunai, sembahyang tahajud sebelum malam. Amun hendak masuk surga behisap ringan, jangan mengalihi lawan orang lain. Aku ni kan bebini ikam ni nah, serawi tahun dah, kan sudah bertetapas. Ikam bertetapas, jadi aku hari ini hendak masuk surga hisap ringan, aku bertetapas. Jinam ini hanya aja sadar lah, hanya aja sadar lah ya. Kayak apa aja nih memang aku berkirim, kumpulkan betikam. Ini tambahannya aja. Namanya terlalu jauh pulang sampai ke biha-biha dibuat selawar dalam juga kumpulkan terlalu benar. Ya, tapi hendak hisap ringan. Nah, kayak itu. Nang ketiga, singgah di neraka dahulu. Tapi pian tenang aja, jangan stres. Seluruh umat Nabi Muhammad masuk surga. Tenang aja pian. Cuman ada nang langsung, ada nang behisap, ada nang singgah di neraka. Nang singgah ini sembahyang kada. cuma modal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu pang modalnya. La ja'altu man akhlasa bi syahadati kaman kadzdzaba bi, aku tidak menyamakan orang nang pernah mengikrarkan bahwa aku Tuhannya lawan orang nang mendustakan aku. Adkhiluhumul jannata bi rahmati, masukkan dalam surga dengan rahmat Allah. Sembahyang kada, puasa kada, lalu behitung karena kada sembahyang, padahal muatan di kubur pun beimbai nang kada behisap sudah madangin di surga, nang bisa peringan sudah madangin di surga, nang ini kada sing di tangan, kada sing di tangan, lawas hanya datang lalu betakon, lawasnya hanya datang, aku singgah kam di mana singgah di neraka, lalu nya masalaka kum fi saqar, kenapa jadi hakun singgah, qalu lam nakum minal musallin, napa ngomongku kada sembahyang. Nah, jadi kan disiksa kada sembahyang, kada puasa disiksa juga oleh Allah Subhanahu wa taala, mabuk hari-hari disiksa juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu habis siksaannya, habis sudah sanksi dosanya itu, hanya masuk surga. Dalam hadis macam ini, akhriju man kana fi qalbi mithqala dzarratin min iman, keluarkan dalam neraka itu seorang yang kalau ada imannya seperti biji sesawi halus. Lalu malaikat nyimpian mencari kikih terdepat, lalu diangkatnya oleh malaikat. Sekalinya diangkat ini bemamai, kemana pulangnya, kemana mau aku, ujar. Aku sudah tuh menderita disiksa, kemana pulangnya, bawa, ujar malaikat. Aku disuruh Allah memilih orang kayak kamu nina di bawah surga. Oh mas, supannya aku. Orang di surga putih kuning, aku hirang lutung. Kada apa, ujar malaikat. Kini aku marin suakan. Dirian suakan malaikat. Ya, bagaslah ubi nahril hayat ngarannya ini. Lalu kena dimandiinya nang di sisa tadi dalam sungai hayat. Jadi untung setahun. Apabila kita nang wajib tunai nang sunat banyak. Rugi setahun. Apabila beribadat nang wajibnya aja nang sunat kada. Celaka yaitu jangan nang wajib, jangan nang sunat, nang wajib parai. Jangan nang sunat, nang wajib kada. Ya. Paham kalau pian. Jangan puasa nang Asyura, Ramadan kada. Ha, nang kaya tuh. Tapi mun hendak untung dipaksa supaya kita jangan bepenyesalan di kemudian hari. Akhirnya jangan kada keingatan hari Asyura. Puasa sehari Asyura itu mengampuni dosa selama satu tahun, luar biasa kebaikan puasa. Tapi amun kada dipaksa, amun pian menurunkan nafsu, kada kawa lapar aku, kada dorong puas tu kenyangan. Kelaparan bertahan. Dan Allah beri hidayah kepada kita, memberikan kekuatan iman kepada kita, sehingga kita menyiapkan diri agar jangan sampai menyesal di kemudian hari. Penyesalan di kemudian hari tidak ada guna sama sekali. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdalu zikri fa'alamanahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha.
1: Jangan kada ingat, dengariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Jumat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar promot bersama Ulun Helda, jemaah haji Debarkasi Banjarmasin nang sudah tiba di tanah air, dihimbau Gasan terus memantau kondisi kesehatan Bubuhan Sidin secara mandiri. Langkah nang ini Gasan menghindari penularan penyakit. Imbah menjalani proses perjalanan ibadah nang panjang di tanah suci. Himbauan ini disampaikan mengingat bubuhan jemaah sebelumnya berkumpul dengan jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia selama menunaikan ibadah haji. Karena itu jemaah nang sudah tiba di daerah masing-masing diingatkan Gasan segera memeriksakan diri jika merasakan adanya gejala kesehatan. Jika ada keluhan nang kaya demam atau kedenyaman awak nang cukup lawas, segera diperiksakan diri ke petugas kesehatan. Hal yang ini penting Gasan mengantisipasi hal-hal nang kada diinginkan. Menurut Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, Rashid memastikan bahwa seluruh jemaah nang sudah tiba di debarkasi sejauh ini terpantau dalam kondisi nang sehat lawan jua baik. Proses pemeriksaan kesehatan wayah kedatangan jua berjalan ketat lawan jua lancar tanpa ada kendala nang berarti. Di sisi lain, proses pemulangan secara teknis masih berjalan dengan baik hingga wayah ini. Petugas memastikan kada ada kendala operasional yang berarti nang menghambat proses kepulangan jemaah. Kada ada kendala baik nang itu penerbangan nang delay maupun jemaah nang tertahan. Bubuhan Sidin merapakan bisa terus lancar sampai nanti kloter terakhir 19. Dilaporkan hingga Selasa 16 Juli total jemaah dan petugas asal Debarkasi Banjarmasin nang sudah tiba di tanah air tercatat sebanyak 3.230 orang. Kedatangan kelompok terbang kloter 9 asal Tanah Laut pada Selasa dini hari menjadi penutup Gasan fase pemulangan gelombang pertama nang ini. Selain itu PPIH juga merilis data resmi bahwa hingga wayah ini terdapat 7 jemaah asal Debarkasi Banjarmasin yang dilaporkan meninggal dunia di tanah suci. Jemaah nang wafat nang itu berasal dari beberapa wilayah nang tersebar di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Demikian kabar perompat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompat FM, suara budaya Banjar. Dan sanak perompat, kita jumpa lagi di Ragam Budaya. Edisi hari ini, hari Selasa, tepatnya di 16 Juni 2026. Dan tentunya di Ragam Budaya bersama Madihin Syair Bakisah malam hari ini, kita akan bahas topik-topik yang sangat menarik. Pada malam hari ini kita akan bahas mengenai Paluy Manilik Feel Diri. Nah, dan pastinya di studio ini sudah hadir narasumber kita. Kita ditemani dengan Bapak Haji Anang Syahrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, kayak apa kabar pian malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Tapi kita hari ini Paluy Manilik Feel Diri. Nah,
1: sebenarnya itu bahasa nih? Banjar.
0: Apa nih itu? Ulah salah baca lah ano.
1: PL diri.
0: Oh, VL diri. Nah, nah
1: VL
0: apa?
1: VL itu tabiat.
0: Oh, VL
1: kelakuan.
0: Itu tabiat kelakuan. Nah, jadi Paluy ini menilik VL diri lah.
1: Artinya kalau bahasa agama itu udah yang ngarannya muhasabah diri.
0: Muhasabah diri lah. Nah,
1: manilik kan.
0: Manilik
1: itu meniring. Kalau melihat kan kalau luasan. Kalau manilik itu muhasabah diri kita.
0: Muhasabah diri
1: kita. Nah, kayak
0: kita
1: apa lah. Kita itu artinya kelakuan kita nang tahun 1447 Hijriah. Masuk kayak sudah apa? Tahun baru.
0: Ini tahun baru nah kayak apa nih ya kalau resolusinya juga ya kalau
1: nah,
0: tahun.
1: Nah, tentunya di situ ada ini. Budaya.
0: Inggi.
1: Ada ritual. Ada juga apa ngarannya? Adat istiadat.
0: Iya.
1: Kebudayaan orang Banjar dalam rangka menyambut tahun baru Islam.
0: Islam, iya.
1: Biasanya bahari itu dae kalau aku tuh ngarannya apa? Pawai. Ada juga memadahkan karnaval. Nah. Jadi tujuannya kada lain kayak apa mengingatkan peristiwa hijrah. Nah, hijrah kekasih kita nang menerangi dunia ini nih. Nang memberikan pencerahan yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah dari Mekah ke kota Yasrib bahari itu ngarannya. Nah, lalu menjadi Madinah Al-Munawwarah. Nah, terkait lawan orang Banua tentunya kita mengangkat yang ngarannya judulnya itu manilik. Muhasabah. Introspeksi. Nah, cuman yang mengintrospeksi ini si Paluy.
0: Nah, kayak apa nih gaya
1: kayak
0: inovasinya?
1: Apa si Paluy ini nah melihat PL kelakuaninya.
0: PL kelakuaninya ya lo.
1: Nah, nang sehari-hari maulah urang gerigitan. Maulah urang kadang-kadang muar.
0: Iya.
1: Tapi nah, ada juga maulah urang tertawa.
0: Nah, itu. Nah, kayak apa nih nyamanya PL dirinya
1: jadi
0: nih
1: ini? Jadi kisahnya ini.
0: Iya.
1: Bamu haram ini kan rame urang sama sikitan. Jadi mendengarkan Paluy ini sebelum Muharram tuh orang berceramah. Bujur-bujur kita ini hidup karena hidupnya sementara aja, kada belawa-lawas. Ditiring-tiring, ditilik-tilik PL diri kita tuh nah. Amun sudah kawa menilik berarti pinandu lawan diri, ujar guru.
0: Iya.
1: Dengarkan Paluy disangga-sanggaan nih. Nah, lalu di akhir bulan Zulhijjah kan ramai orang nih menyambut tahun baru Islam nih. Sembahyang hajat, ada nang baca burda, ada nang bahapsian. Nah, tulakan kelanggar orang. Paluy ini mulai besokan sampai menjelang malam tahun baru Islam nih kada guring memikirkan manilik diri nih. Apa aja Paluy ini iya. Menilik diri maksud tuan guru nih anak batakun gurunya kada ada lagi aja Paluy. Lalu Paluy ini umpat sembahyang maghrib. Sembahyang taubat, sembahyang hajat. Membaca yasin, membaca burdah dan sebagainya. Nah, sembahyangnya dilanggar Paluy ini. Kebujuran lantai langgar tuh aja kita tuh ranggang. Kawa manilik di situ. Nah, ini dah kisahnya.
0: Iya.
1: Nah, Mbah Sujud Pak Lui melihat anu di bawah rumahan langgar tuh nah. Iwak macam-macam nih Pak Lui. Lalu pas satu sujud terakhir pokoknya nah ya Pak Lui belawas sujud. Orang sudah bangkit, salamnya sujudnya lagi. Oh, menilik. Sekalinya melihat kalimbuai bintalo. Pak Lui. Kan kata lagi bawa sembahyang. Lalu digawil oleh kawan. Eh, Lui, suntung Lui. Oh, kata tahu muha. Itu bangkit Pak Lui. Salam. Nah, ngapa Lui nang ikam baca? Aku tak anu salut jolo nih kam ni mau dia bertaubat bana nih kam ni. Aku nih je Pak Lui menilik PL diriku. Wah, harap. Kenapa? Nang kaya intalu kalem buai aja. Artinya asanya setitik aja kita nih jepaloy. Kemudian menjadi apa kayak kalem buai itu ada rumahannya. Nah nih itu hancur. Taubat aku ikam nah, mengganggu aja aku aja pada itu ikam suruh kan bangkit. Aku sudah anu banar jar merasapi banar jepaloy. Nah paloy usakalinya lantai langgar itu ranggang. Kebetulan Pak Lui ini pesahapan tuh tanu ditiup angin. Lalu ke papan aja lagi. Lalu menilik kayak bihmat. Nah, apa yang kita bisa ambil si Pak Lui? Ini ngaran salah kira juga si Pak Lui ini. Nah, maksud menilik tuh bukan berarti menilik lawan mata kita nang.
0: Iya, mata
1: jahil ini menilik lawan mata hati kita. Nah, itulah si Pak Lui tadi. Tapi untung juanya mau dae pulang sama Sigit, Mbak ya, Yasin, Burda, sebagainya ya. Walaupun nang ya sepiat dua piat ya. Lah ilmu dimiliki si Pak Lui itu pun kada mengurangi maknanya je Pak Lui. Nah, apa yang kita ambil di ujung tahun 1447 Hijriah? Tentunya kita punya catatan masing-masing. Si Palui tadi mengumpamakan dosanya jinya kayak apa yang taruh kalem buai banyaknya, tapi dengan rahmat Tuhan, Tuhan mengampuni. Nah, tapi kita ini jangan tomat lah. Nah, artinya tomat sambal. Nah, tobat maksiat sekalinya ya. Bulik pulang.
0: Kadingat lagi.
1: Nah, jadi istilahnya kisah si Palui ini kalau kita ambil dah artinya walaupun inya ilmu pas-pasan, cuma mempas-pasakan. Nah, ini yang alih benar.
0: Sulit dong, alih
1: sulit tuh. Sulit orang maninya. Nah, jadi artinya kita sebagai orang nang beragama, orang nang bapengetahuan, perlu pang kita menilik, perlu pang kita muhasabah, perlu pang kita introspeksi. Kada semua kita tuh baik. Ada semua orang juga jahat dalam pandangan kita. Artinya Allah itu apa ngarannya menyuruh kita memilih jalan yang baik nang kayak ini, jalan yang buruk nang kayak ini. Nah, jadi kita bisa-bisa ya, membawa diri. Jangan artinya baulah idabul nang kada baik.
0: Nah,
1: jangan baulah masalah. Nah, jangan maulah orang sarek.
0: Iya, bujur.
1: Nah, artinya hidup itu hairun nas ampa'uhum linnas. Manusia yang baik itu manusia yang bermanfaat. Manusia yang bisa memberikan kedamaian, ketenangan. Nah, walaupun kita berada di era yang serba cepat, nah, situasi kehidupan yang memang perlu kesabaran yang tinggi, kita harus bisa muhasabah diri. Nah, artinya perlu juga dedengaran, perlu juga literasi, perlu juga pembacaan. Artinya apa? Kalau kita hidup tuh bijaksana, insya Allah hidup kita tuh nyaman. Hidup kita tuh kadang mengalihi orang.
0: Iya.
1: Nah, walaupun si Palui tadi inya ya bebayanya juga ilmu, tetapi apa? Kau aja tuh menangguh-nangguh.
0: Iya, kau menanggung, nah, kau mempasangkan inya lah.
1: Nantinya walaupun gak ada pas tadi kawah aja mau pasakan.
0: Kalau gak ada pas kawah aja pulang mau pasakan.
1: Nah itu, jadi kita di tahun Hijriah, tahun baru Islam, 1 Muharram 1448 ini, ayo kita buka lembaran baru. Kita artinya nang tahun setahun kemarin yang berbuat namang kurang menguntungkan, jangan lagi diulangi. Tahun depan ini kita yang kita hadapi ini nak kayak apa menyusun supaya manajemen hidup kita ini baik. Nah, jadi dang sana perompat, suara budaya Banjar, kita ini kan lepas lawan budaya. Nah, budaya Banjar kita ini kan banyak sebujurnya. Termasuk satu Muharram, belum lihat di media sosial di Kampung Melayu itu ada pawai obor kemarin. Nah di Kampung Melayu di daerah Sungai Bilu itu nah. Nah rame bener orang tuh marak. Nah ada juga kekanakan apa namanya TPA nang pawai anu juga karnaval. Lalu besokan tadi kah nang diano oleh wakil wali kota Banjarmasin. Nah bubuhan ustadz ustazah tuh manukan santri-santrinya. Nah ini bagus juga itu. Kalau aku udah bari dah anu apa banyak tuh nang simbol-simbol onta,
0: Ka'bah
1: ya, kayak apa perjalanan Nabi Muhammad hijrah. Nah diekspresikan menjadi sebuah tradisi, atau menjadi sebuah budaya. Nah, jadi harapan kita dan sana perompat seberataan di tahun baru satu Muharram ini kita juga minal aidin wal faizin juga lah, mohon maaf lahir batin kalau ada hal-hal yang mudah-mudahan kita di tahun kemarin tuh evaluasi dirinya tahun ini kita memperbaiki. Nah itu. Nah jadi dan sana perompat terkait kisah si Palu tadi. Palu ini sebujurnya adalah tokoh yang juga senang mengumpati orang banyak. Termasuk juga ini sembahyang hajat, sembahyang tobat. Nah juga menerjemahkan makna-makna itu menurut apa ngarannya pandangannya seorang. Padahal arti menilik PL diri itu artinya kita introspeksi.
0: Introspeksi diri, muhasabah diri.
1: Nah artinya apa bahas evaluasi kalau bahasa ya, ini
0: evaluasi.
1: Evaluasi artinya di mana kekurangan itu diperbaiki, nang mana nang sudah meningkat ditingkatkan, nang mana nang belum ayo diinovasi temuan-temuan baru. Nah itu dulu anunya apa ngarana tema besar kita suara budaya Banjar yaitu Madihin Syair Berkisah tentang si Paloy menilik PL diri. Kalau pang ada dang sanak perompat nang hendak artinya berkisah atau lewat WA atau apa silakan.
0: Silakan nah, di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di nomor WhatsApp kita di 0895-3405-09539. Nah, mungkin sambil menunggu nang sanak perompat, amun ada nang bergabung, kita tungguin di sini ya kalau.
1: Iya, ujur.
0: Sambil menunggu mungkin kita hendak mendengarkan nang berikut ini dulu ya.
1: Ayo, silakan.
0: Iya, gas nang sanak perompat seberataan di mana saja berada, tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar. Come on.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skorting Mas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Perompat FM, suara budaya Banjar. Dan senang perompat masih di Ragam Budaya bersama Madihin, syair bakisah dengan topik kita Palui Manilik PL Diri. Rupanya si Palu ini ibaratnya memuasabah diri ini punya versinya seorang walah. Lain, padanang lain, kada betakun. Kada saut betakun ininya tadi tuh.
3: Lawan tuh, lawan tuan gurunya bulik.
2: Bulik sudah, talambat. Nah, jadi versinya aja kalau nang lain, selain nang ditilik. Tapi tetap pay juga lah ibaratnya, walaupun nang kaya itu nah. Kawa juga ibaratnya, kalau walaupun pas-pasan mempas-pasakan nih ya.
3: Tapi itu satu pelajaran berharga gesan kita. Iya. Kenapa lu pada akan berharga? Karena apa? Palu itu ada upaya. Tetapi memaham seorang.
2: Iya,
3: ini pentingnya berguru itu ada anunya, mursyidnya, ada pembimbingnya. Kayak apapun untuk ilmu ini kada kawa sorongan. Harus ada nang membimbing, harus ada nang mengarahkan. Supaya kita itu nyaman lawan apa yang menjadi tujuan pengetahuan itu terpenuhi kada menurut kehendak saurang. Nah, jadi nang sana perompat di momen tahun baru ini sebujurnya banyak nang hendak kita kupas. Pertama dari sudut pandang sejarah. Kita sebenarnya punya tahun baru. Nah, kadang-kadang tahun baru ini mohon maaf aja lah. Karena tapi semarak.
2: Semakin wah ini.
3: Nah,
2: semakin
3: kayak kalau tahun baru nang lain lah mohon maaf. Wanda menunggu ibu malaman.
2: Iya.
3: Nah, dulu ingat dulu di sini di RRI tahun berapa? Itu luar biasa tahun baru di sini dulu. Ada festival. Festival Maulid Habsyi, ada Madihin, ada kesenian-kesenian Banjar yang ditampilkan. Artinya apa? Kita rasa memiliki. Karena ini tahun baru kita ini.
2: Ya, bujur.
3: Nah, bukan berarti kita apa ngarannya membanding-banding, enggak ada. Boleh aja kita dalam kerangka yang positif. Nah, nang kayak sepaluhnya bagus tadi empat sembahyang, sempat sembahyang taubat. Artinya cuma Palu ini langgarnya rupanya pakunya ini sudah pindah anu lah, jadi pindah ranggang lantainya tuh.
2: Lantainya, iya.
3: Lalu pas waktu sujud pas tertilik Palu eh. Lalu bihmat ya melihatin talu kalembuai. Nah, artinya ilmu itu penting. Kalau menilik dengan artian si Palu disangkanya menilik papan nang ranggang. Padahal arti menilik itu dengan mata batin. Lawan kita bahasa itu memandang diri kita. nah perang kita ini siapa, kita ini kemana, kita ini banyaknya sudah nang digawe itu nang bagus, banyak jawaban kada bagus. Nah nang bila nang bagus artinya ditinggalkan, nang kada bagus jangan diulangi. Lawan itu menjadi pelajaran hikmah ngarannya kalau bahasa bahasa agama itu. Nah jadi dan sanak perempat dalam rangka menyikapi tahun baru ini, pertama apa? Apa yang kita persiapkan? Menyongsong. Kalau ini sudah ada menyongsong lagi ini memasuki
2: sudah. Memasuki sudah kita.
3: Nah, apa yang kita siapkan? Apa yang hendak kita capai? Nah, kemudian sudahkah kita menyiapkannya bujur-bujur? Nah, apalagi di ekonomi yang sekarang serba cepat. Kemudian apa ngarannya? Apa ngaran bahasa kita tuh ekonomi kita yang semakin tajam. Apabila kita kada kawa, artinya bersaing, kita akan ketinggalan.
2: Iya, ketinggalan.
3: Nah, ketinggalan. Artinya wih ini orang kada lagi menggunakan duit kertas. Ya, walaupun ada juga, artinya ada. Sekarang belanja cukup dengan klik saja.
2: Iya, duitnya digital.
3: Duitnya
2: ini.
3: Digital. Itu pun bila ada duitnya, klik.
2: Nah, iya.
3: Mungkin ada duitnya.
2: Bahan IPA pulang kita.
3: Bahan IPA pulang, jangan tapi anak peparak belum makanan orang.
2: Mungkin ada duitnya pulang.
3: Nah, kayak di halaman RR ini bagus banget lah. Kalau himong juga. Dulu Amang Sarah ini bila kemari sunyi benar.
2: Wah ini rame.
3: Wah ini rame, bulik, anak mewarung ada. Nah, banyak ini artinya ekonomi. UMKM lah. Nah, jadi itu yang kita maksud. Dahulu kan ada. Lalu ada positif. Di mana positifnya? Orang ramai berjualan. RRI yang dulunya pindah sunyi di halaman ramai. Kemudian keluar, para keluar. Penjual, pelaku ekonomi juga himong. Nah, jadi ini upaya juga bahwa LPP RRI ini menjadi milik masyarakat. Nah, khususnya bagi Kota Banjarmasin. Ini kawan bertahun pas anang-anang ini jangan pindah ramai pian siaran di situ. Gitu ini ramai warung pian. Handak manuk ada apa aja, ada situ.
2: Ada, satu duitnya juga pulang.
3: Satu duit, siapa kan duitnya? Mau dapat duit, cangkar ya pegawai.
2: Nah,
3: itu pulang. Kayak pecangkal pegawai, artinya digali potensi diri. Namun pengen ahli peunjunan, artinya pengen kuliahan iwak. Kawa iwak ada jual, kawa duitnya tuh karakan. Ahli bahuma, artinya pian manubaneh. Ahli umpamanya elektronik, nah berarti pian menjadi suang servis. Nah ini semuanya kita punya potensi. Jangan kita pindah nang ketujuh, mohon maaf menanai aja. Menanai itu kan kada baik kita. Artinya usia masih anom umpamanya, tapi menanai itu kada bagus. Nah, nah kita maksud di sini, nah kayak apa kita meningkatkan kualitas diri kita. Nah, dengan apa? Dengan ilmu, dengan kebiasaan, dengan apa namanya jasa profesi kalau bahasa ini. Nah jadi kita akan nama Dian Sarwi Kesah, kesahnya sudah kita bahasa air dulu lah.
2: Bahasa air, ayo silakan.
3: Dengan bismillah.

1447 Hijriah tertutup sudah sebuah kisah, namun banyak hilaf wan jua salah. Mudah-mudahan menjadi muhasabah. Satu Muharram kita masuki, ujar Wayahini menyusun strategi. Harus banyak berinovasi, sukses pengetahuan, sukses ekonomi. Menjelang Muharram, paluilah tulak. Anak Bamalia duduk balantak. Umpat Kalanggar pinah Semarak. Pada waktu sujud manilik Bapalak. Nah, jadi yang senangnya si Palu ini manilik ini Bapalak kayaknya. Lawan lantai nang ranggang tadi. Nah, rakaat pertama paluilah husu, menyentuh bacaan.

0: rakaat nang ketiga lain nang dituju. Paloy sujud pinanya lawas, didahi pina sudah babakas. Potongan paloy orang nang ikhlas, manilik papan ranggang inya sabakas. Nah bagi nang kada tahu paloy ini bau subanar tawadu. Sakadinya papannya ranggang manilik paloy. Menilik papan ranggang apa nang diitihi, inta luka lumbuai banyak sekali. Ujar paloy laksana asal diri, inilah gambaran hidup insani. Nah harap juga paloy menerjemahkan. Cuma meniliknya ini menilik barang sesuatu, padahal itu mualah sembahyang tadi kada sempur,
1: kada sempurna.
0: Bisa juga kada diterima amun yang lain nang dibaca, lain nang dianu. Dan sanak pro empat suara budaya Banjar tahun 1447 sudahlah kelar. 1448 mari kita gelar, tahun kemarin sudah diantar. Nah jadi dengan senak perempat barataan, mudah-mudahan sair ini menjadi hikmah gasan kita. Kisah sudah,

Sair sudah, terakhir kita Bamadihin. Nah, lengkap Madihinnya di dulu. Itu paling bang lah kisah Sair Madihin. Bukan Madihin Sair Pegisah. Nah, sama-sama ya lah. Ya kita Madihin lah.

berarti kita umur berkurang lagi. Macam-macam sebuahlah ekspresi.

0: Iya, dan sana perempat tadi sudah kita ikuti ragam budaya bersama Madin Syair Bakisah, tentunya dengan topik kita Paluy Manilik PL Diri. Sekali lagi terima kasih Bapak Anang Sahrani
1: sama-sama
0: di Madin Syair Bakisah malam hari ini, tentunya sangat bermanfaat gesan kita seberataan. Ulun Helda pamit berserta rekan yang bertugas pada malam hari ini, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

kabar Meromot bersama Ulun Helda. Kerajinan tas purun khas Banua Kalimantan Selatan wayah ini tampil semakin modern, memukau lawan jadi minati berbagai kalangan. Kreativitas para pengrajin lokal anyaman purun juga selama ini identik lawan produk tradisional berhasil bertransformasi. Purun menjadi aksesoris fashion nang elegan, ramah lingkungan lawan juga mengumpati tren wayah ini. Purun adalah merupakan tanaman rawa nang banyak tumbuh di wilayah Kalimantan Selatan. Tanaman yang ini sudah lawas dimanfaatkan masyarakat gasan bahan baku kerajinan. Dari tangan para pengrajin yang inilah, tanaman yang ini diolah menjadi berbagai produk, nang kayak tas, dompet, topi, hingga dekorasi rumah, nang memiliki nilai ekonomi nang tinggi. Produk nang pembuahan sini jual adalah produk nang berkualitas, jadi purunnya pun juga harus nang terbaik. Walaupun pengrajinnya dari kota Amuntai, pengerjaannya pun tetap bubuhan sidin pantau. Dalam beberapa tahun terakhir, desain tas purun terus mengalami perkembangan yang signifikan. Berbagai model, nangkaya, tote bag, sling bag, dan tas tangan, wayah ini dipaduakan lawan kain sasirangan, manik-manik, rendah, hingga bahan lainnya. Gasan menciptakan tampilan yang lebih modern lawan jual eksklusif. Inovasi dalam maulah tas purun, wayah ini tidak hanya diminati masyarakat lokal, tetapi juga menarik perhatian pasar luar daerah. Dengan pilihan rupa tas purun yang dibanderol dari harga puluhan hingga ratusan ribu tergantung tingkat kesulitan lawan jua pembuatannya. Sejumlah senter kerajinan purun di Kalimantan Selatan terus mendorong inovasi desain agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dengan perkembangan motif serta kualitas produk dan pemasaran digital, menjadi langkah penting gasan meningkatkan daya saing sekaligus menjadi perluas jangkauan pasar. Dengan sentuhan modern yang terus dikembangkan, para pengrajin tas purun asal Banua juga diharapkan mampu memperkuat posisi kerajinan lokal Kalimantan Selatan di pasar nasional maupun internasional. Ini kabar Meromot pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Mini drama radio dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batua. Naskah karya Heldawati dengan pendukung cerita Halaban diperankan oleh Ibai, Utusan Saudagar diperankan oleh Bayu, Biawak Putih diperankan oleh Ahai, Bangkui diperankan oleh Yoga, Suara Gaib diperankan oleh Lutfi Saukani, Saudagar Kaya diperankan oleh Gesit. Selamat mengikuti.

baju ini yang megah, di mana kabut menyelimuti hutan lebat, hiduplah suku Dayak Biaju. Di sana, seorang pemuda bernama Halaban mewarisi kesaktian ayahnya. Namun, bukan kesaktiannya yang paling dikenal, melainkan hatinya yang ramah dan bijaksana. Suatu pagi yang tenang, kedamaian itu pecah oleh deru langkah kaki yang panik.

0: Tuan Halaban, come on, buatlah.
1: Tenanglah, atur napasmu. Ada apakah gerangan kau datang ke sini jauh-jauh dari kota dengan kondisi seperti ini?
0: Majikanku, sang saudagar kaya, anaknya sedang dalam ambang maut. Tabib-tabib terbaik telah menyerah. Penyakit aneh, suara hilang, lehernya bengkak dan tubuhnya sepanas bara api.
1: Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi apa hubungannya denganku yang tinggal di pedalaman ini?
0: Majikanku bermimpi bertemu seorang kakek tua. Kakek itu berkata hanya seteguk air dari puncak Bukit Bajuin yang bisa memadamkan api di tubuh anaknya. Kami memohon padamu tuan, tak ada yang sanggup mendaki ke sana selain engkau.
1: Puncak Bajuin bukanlah tempat bermain. Ini adalah wilayah sakral. Baiklah, aku akan pergi. Namun, ini bukan kesaktian semata, tapi soal niat. Siapkan syaratnya. Yang pertama, 1 ayam hitam. Dan kedua, 7 kuntum bunga beraneka warna. Dan yang ketiga, bibit pohon. Tanpa itu, aku tak akan bergerak.
2: Dengan keranjang rotan atau butah di punggungnya, Halaban mulai mendaki. Di tangannya terselip parang bungkul yang legendaris. Saat matahari mulai meninggi, ia tiba di lereng pertama yang sangat panas.

0: manusia. Berani sekali kau mengusik hawa panas di lerengku ini.
1: Aku Halaban dari suku Biaju. Siapakah engkau yang bersembunyi di balik semak?
0: Aku adalah penjaga pintu pertama. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu berani membawa nyawamu ke atas sana? Jika ceritamu tidak memuaskanku, kau akan menjadi santapanku siang ini.
1: Baiklah, aku membawa amanah. Seorang anak sedang sekarat, dan air di puncak ini adalah satu-satunya obat. Aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk itu.
0: Ketulusan yang langka. Baik, kau boleh lewat. Tapi ingat, jalan ke atas tidak mungkin kau daki hanya dengan tangan kosong. Carilah tali kayu bilangan di dekat air terjun. Tapi waspadalah, Ulal Tedung tak suka berbagi hartanya.
2: Halaban tiba di air terjun. Di sana pohon bilaran melilit kuat, namun sepasang mata merah mengawasinya dari balik dahan.

0: aku hanya butuh seutas talimu. Sang Raja Ular, izinkan aku.
1: Kau menyerangku dengan cepat, tapi aku tak ingin melukaimu. Diamlah sejenak di sini, kawan. Aku tak ingin mengusikmu. Aku hanya minjam tali ini. Maafkan ketidaksopananku.
2: Halaban melepaskan ular itu ke semak yang jauh dan segera mengambil tali bilaran. Ia beristirahat sejenak, meminum air sungai sebelum melanjutkan perjalanan ke lereng kedua yang lebih curam. Di lereng kedua, bebatuan besar menghadang. Tiba-tiba, seekor bangkui monyet raksasa berwarna coklat kemerahan muncul dengan taring yang menyeringai.
3: Pergi! Ini tempatku! Manusia hanya membawa kerusakan!
1: Aku tidak datang untuk merusak, Tuan Bangkui. Aku hanya ingin lewat.
3: Bohong! Semua manusia berkata begitu. Rasakan cakarku!
4: Pesan ayah, jangan melukai kita.
1: Hentikan, Bangkui!
2: Halaban terus menghindar tanpa membalas. Namun Bangkui semakin membabi buta. Terpaksa, Halaban mengayunkan parangnya sedikit saja hanya untuk menghentikan serangan.
1: Ampuni aku. Aku tidak bermaksud melukaimu sedalam ini. Sini biar aku melihat lukamu.
5: Kau tidak membunuhku saat aku lengah. Kenapa kau meminta maaf?
1: Karena kita sesama penghuni alam. Aku butuh air di puncak ini untuk mengobati seorang anak manusia.
5: Manusia sepertimu sudah jarang ada. Tempelkan keong emas ini pada lukaku. Ia akan sembuh. Dengarlah pesanku. Di puncak nanti, kau akan mendengar suara yang memekikkan telinga. Jangan goyah. Lakukan tepat seperti yang ia katakan.
2: Halaban menggunakan tali bilaran untuk memanjat dinding batu terakhir. Di puncak, pemandangannya luar biasa indah. Namun, suasananya terasa sangat berat dan sakral.
6: Siapa kau? Apa tujuanmu mengotori puncak ini dengan kakimu?
1: Aku Halaban. Aku datang untuk meminta belas kasih bagi nyawa seorang anak.
6: Tidak ada yang boleh mengambil air telaga ini secara cuma-cuma. Apa yang kau bawa?
1: Aku membawa syaratnya. Seekor ayam hitam untuk hutanmu. Bunga tujuh warna untuk batumu. Dan bibit pohon untuk masa depan bukit ini.
6: Letakkan bunga itu di atas batu paling besar. Lepaskan ayam itu agar ia hidup bebas di sini. Dan yang terpenting, tanamlah bibit pohon itu. Berikan namamu pada pohon itu sebagai tanda bahwa kau akan selalu menjaganya.
1: Sudah kulakukan semuanya. Pohon ini akan kusebut pohon Halaban. Ia akan tumbuh bersama janji jagaku pada alam ini.
6: Ambillah airnya. Banyu batuah ini milik mereka yang berhati tulus. Pergilah.
2: Halaban turun dengan hati-hati. Sesampainya di bawah, ia segera memberikan air itu kepada si anak. Hanya dalam hitungan hari, keajaiban pun terjadi.
7: Anakku, suaranya kembali. Demamnya juga hilang. Halaban, engkau bukan hanya menyelamatkan anakku, engkau menyelamatkan seluruh harapanku. Terima kasih, Halaban.
1: Syukurlah, tapi jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan dan alam hutan Bajuin yang telah memberikan obat ini.
2: Sejak hari itu, tempat di puncak Bukit Bajuin itu dinamakan Telaga Alam Banyu Batuah. Air bertuah yang menyembuhkan. Halaban tetap menjadi pemuda yang rendah hati. Dan pohon yang ia tanam, kini tumbuh besar. Menjadi saksi bisu bahwa keberanian dan kasih sayang pada alam akan selalu membawa berkah bagi kehidupan.

Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar dan Sanang Pramapa, kita jumpa lagi di Tembang Borneo edisi malam hari ini di hari Selasa, tepatnya 16 Juni 2026. Menemani Bincang Seberatan bersama Helda tentunya hingga pukul 24 nanti, dan kali ini di Tembang Borneo hingga pukul 22 dengan sajian lagu-lagu sekalimantan yang menarik tentunya. Tetap bersama kami di Pramapa FM, Suara Budaya Banjar.

Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang sering kali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

Banjar dan Sanang Perompat. Masih di Tumbang Borneo malam hari ini dengan sajian lagu-lagu Kalimantan yang menarik tentunya menemani ruang dengar hubungan biasa berataan di malam hari ini nih dan Sanang Perompat. Mungkin dan Sanang Perompat yang mungkin sedang menikmati malam hari ini setelah aktivitas seharian. Selamat menikmati malam hari ini, atau juga nih dan Sanang Perompat yang masih sibuk di malam hari ini dengan semua aktivitasnya. Semoga dilancarkan semua pekerjaannya ya dan Sanang Perompat. Dan pastinya tetap semangat menemani Piansa Barataan dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan yang menarik nih di malam hari ini. Menemani ruang dengar hubungan Piansa Barataan di 87,7 dan 105,9 MHz tentunya di Perompat FM Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

suara budaya Banjar dan Sanak Perompet. Ya, Sanak Perompet, kita jumpa lagi malam hari ini di Ragam Irama Nusantara dengan sajian musik-musik Banjar yang menarik dan juga informasi-informasi menarik mengenai tradisi dan budaya yang ada di Nusantara nih hingga pukul 23 nanti. Tentunya dan untuk lagu Ragam Irama Nusantara musik Banjar ini hingga pukul 24 nanti ini hidang sana. Dan Pian Seberatan masih bersama Helda, tentunya masih menemani Pian Seberatan di ruang dengar di mana saja berada di malam hari ini. Tetap bersama kami di Perompet FM, suara budaya Banjar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promotor FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompak masih mengonipkan di ragam irama Nusantara di malam hari ini. Ya dan Sanak, bertepatan dengan tahun baru Islam tentunya. Kita memiliki tradisi-tradisi yang unik juga nih dan Sanak Perompak. Di mana bulan Muharram ini memiliki makna istimewa bagi umat Islam sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah. Di Kalimantan, datangnya Muharram ini tidak hanya disambut dengan ibadah dan doa, tapi juga berbagai tradisi budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun tentunya. Menariknya nih, Nang Sanak, setiap daerah di Kalimantan ini memiliki cara sendiri dalam memaknai bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Mulai dari tradisi memasak bubur Asyura di bulan Muharram, secara gotong royong menyajikan kue lapis, pawai obor, ritual berobat kampung di Sambas, hingga kebiasaan unik membeli perabotan rumah tangga pada 10 Muharram nih. Tradisi-tradisi tersebut ini menjadi bukti nih Nang Sanak bahwa Islam di Kalimantan ini berkembang secara damai dan berakulturasi dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman yang menjadi pondasinya tentunya. Dan kita akan bahas mengenai tradisi di bulan Muharram tentunya yang ada di Kalimantan. Nih, gesan biasa berataan, tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Suara Budaya Banjar dan Sanak Prompat. Ya, Sanak Prompat, tradisi-tradisi di bulan Muharram yang ada di Kalimantan ini berkembang secara damai dan berakulturasi dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman yang menjadi pondasinya nih. Yang pertama nih dan sana kayak itu ada tradisi bubur Asyura. Tradisi Muharram yang paling ikonik di Kalimantan tentunya. Jika berbicara tentang Muharram di Kalimantan, nah bubur Asyura ini hampir selalu menjadi tradisi yang paling dikenal. Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan ini memiliki kebiasaan memasak bubur Asyura pada tanggal 10 Muharram. Secara bersama-sama, bubur ini dibuat menggunakan beragam bahan seperti beras, sayur, umbi-umbian, kacang-kacangan, rempah-rempahan, hingga daging dalam beberapa tradisi Banjar. Jumlah bahan yang digunakan ini bahkan mencapai 41 jenis nih dang sana. Proses memasaknya ini dilakukan secara gotong royong sejak pagi hari hingga sore hari. Setelah matang, bubur dibagikan kepada masyarakat sekitar, jamaah masjid serta keluarga yang membutuhkan tentunya. Bagi masyarakat Banjar, bubur Asyura ini bukan sekedar makanan. Tradisi ini menjadi simbol kebersamaan, rasa syukur, sedekah, dan persatuan warga. Nilai gotong royong yang terkandung di dalamnya ini menjadikan bubur Asyura sebagai salah satu warisan budaya Islam yang masih bertahan hingga kini.

0: Eh bro, nanti kita hangout ya di kafe, biar sekalian bikin konten.
1: Nak, pian lawan kawan pian itu, kada bisa kah pakai bahasa Banjaraja?
0: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar itu warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan jua hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur pian mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah mak, mulai hari ini ulun kada supan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Forum Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro 4 Dread dari tradisi bulan Muharram yang ada di Kalimantan tentunya. Pertama tadi ada bubur Asyura, tradisi Muharram yang paling ikonik tentunya di Kalimantan, apalagi di Kalimantan Selatan ya. Yang kedua nih dari sana ada kue lapis dan aneka kue tradisional sajian khas Muharram. Selain bubur Asyura, masyarakat Melayu di beberapa wilayah Kalimantan ini juga memiliki tradisi menyajikan berbagai kue tradisional saat Muharram nih. Salah satu yang paling populer adalah kue lapis yang biasanya disajikan saat pengajian, doa bersama maupun silaturahmi keluarga pada awal tahun Islam. Kue lapis ini memiliki filosofi yang menarik nih. Lapisan-lapisan pada kue ini melambangkan perjalanan hidup manusia yang penuh proses, kesabaran dan tahapan menuju keberhasilan serta keberkahan. Di sejumlah kampung Melayu, tradisi saling bertukar kue dan makanan juga masih dijalankan hingga sekarang. Selain mempererat hubungan kekeluargaan, kebiasaan ini menjadi simbol rejeki dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Yang berikutnya di sana yaitu ada pawai obor menyambut tahun baru Hijriah dengan cahaya kebaikan tentunya. Menjelang malam 1 Muharram, berbagai daerah di Kalimantan ini dipenuhi semarak pawai obor. Ratusan hingga ribuan warga ini berjalan bersama sambil membawa obor, melantunkan sholawat, takbir, dan doa-doa kebaikan. Tradisi ini menjadi salah satu cara masyarakat menyambut datangnya tahun baru Islam. Secara simbolis nih dong sana, cahaya obor ini melambangkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang menerangi kehidupan manusia. Pawai ini juga menjadi pengingat akan makna hijrah, yaitu berpindah dari kebiasaan buruk menuju kehidupan yang lebih baik. Di beberapa daerah seperti Kalimantan Utara, pawai obor ini berkembang menjadi pawai ta'aruf yang menampilkan miniatur masjid, kaligrafi Islam, replika Ka'bah, dan berbagai atraksi budaya Islam lainnya. Tentunya hampir di sebagian wilayah Kalimantan ya, Kalimantan Selatan juga ada nih nang sana pawai obor. Ya rasana, yang berikutnya nih ada tajihin berhis atau bubur Muharram khas komunitas Madura. Beragam budaya Kalimantan dan juga terlihat dari tradisi masyarakat Madura yang menetap di berbagai wilayah pulau ini. Mereka ini memiliki tradisi membuat tajin pedis atau bubur pedas yang dibagikan kepada masyarakat sepanjang bulan Muharram. Bubur tersebut ini dibuat menggunakan 7 bahan utama yang dipercaya melambangkan sisa bahan makanan yang digunakan Nabi Nuh alaihissalam setelah peristiwa banjir besar. Tradisi ini bukan hanya menjadi kegiatan kuliner nih, tetapi ini juga sarana memperkuat persaudaraan dan kebersamaan antar anggota masyarakat. Yang kelima nih dan sanak, yaitu tradisi berobat kampung di Sambas. Ini tradisi tolak bala masyarakat Melayu nih. Tradisi ini berawal dari pengalaman masyarakat menghadapi wabah penyakit pada dekade 1950-an sebagai bentuk rasa syukur dan doa keselamatan masyarakat, kemudian melaksanakan ritual tahunan setiap 1 Muharram. Prosesi berobat kampung ini biasanya meliputi bapapas atau pembersihan simbolis, doa bersama, makan bersama masyarakat, antar ajong yaitu menghanyutkan miniatur perahu ke sungai atau laut. Tradisi ini di mana lebih dimaknai sebagai sarana memperkuat persatuan masyarakat dan memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikut ini ada tradisi belanja perabot pada 10 Muharram. Salah satu tradisi paling unik nih ditemukan pada masyarakat Bugis Mandar yang tinggal di beberapa wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Utara nih nang sana. Pada tanggal 10 Muharram, masyarakat ini memiliki kebiasaan membeli perabotan rumah tangga baru seperti ember, baskom, gayung, tempayan, peralatan dapur. Tradisi ini dilandasi filosofi bahwa ini rejeki diibaratkan seperti air yang terus mengalir. Dengan membeli wadah baru, masyarakat berharap rejeki yang datang pada tahun baru Hijriah ini dapat tertampung dengan baik dan membawa keberkahan bagi keluarga. Meski bersifat simbolik, tradisi ini tentunya masih bertahan hingga sekarang dan menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat pesisir Kalimantan.
Era sanak di tengah modernisasi dan perkembangan teknologi, tradisi Muharram di Kalimantan ini tetap bertahan karena diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi tersebut ini bukan hanya menjadi bagian dari budaya lokal, tetapi ini juga cerminan nilai luhur Islam seperti kebersamaan, kepedulian sosial, rasa syukur, dan semangat hijrah. Melestarikan tradisi Muharram ini berarti menjaga warisan Islam Nusantara yang kaya akan kearifan lokal sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Kalimantan. Muharram di Kalimantan ini bukan sekedar pergantian tahun dalam kalender Hijriah nih. Bulan ini menjadi momentum spiritual sekaligus budaya yang mempertemukan nilai agama, tradisi, dan kebersamaan masyarakat. Dari bubur Asyura yang dimasak secara gotong royong, kue lapis yang syarat filosofi, pawai obor yang meriah, ke berobat kampung di Sambas hingga tradisi belanja perabot masyarakat Bugis, Mandar, semuanya ini menggambarkan kekayaan budaya Islam yang tumbuh dan berkembang tentunya di bumi Kalimantan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu

Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertanggung

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Wahai sahabatku, seorang pengemudi biasanya lebih senang menginjak gas daripada menginjak rem. Padahal rem itu sangat berguna untuk menghindari dirinya dari kecelakaan. Itulah perumpamaan kehidupan manusia yang lebih senang melanggar daripada mematuhi larangan agama. Padahal larangan agama itu berguna untuk menghindari dirinya dari keburukan. Renungkanlah,

Siang Sanak Prompat, Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui Banjar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan Sanak Prompat. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Prompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Prompat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Prompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya
1: Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dang sanak perompat dimanapun bubuhan pian berada. Kembali berjumpa lawan Ulun Anissa di Perompat Banjarmasin Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz di hari Rabu ini 17 Juni 2026. Seperti biasa, Ulun padahi ini untuk azan subuh telah tiba waktunya pada pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian untuk memulai hari, kita seperti biasa akan menghadirkan pengajian Al-Quran ya. Untuk edisi pagi ini kami hadirkan surat Al-Isra ayat 78 hingga 82 yang dibacakan oleh Dr. Randa Siti Raudah dan terjemahan oleh Baidah. Kemudian nanti akan kami hadirkan sajian musik Islami hingga 5:30, kemudian 5:30 hingga jam 6 kami hadirkan lagu-lagu Banjar. Jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin Suara Budaya Banjar.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar itu telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dari kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Hai para-para boneka. Nyenyongnye. Negasan babuhan pian nang katujuh menyambat urang. Jangan handak nang kaya inang. Tuh kapupurunan lu hai, amun menyambat urang haji setiap hari nak jadi nang apa awak.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: awali pagi dan sanat dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak Pro 4. Kita jumpa kembali di program Hikmah Subuh RRI Pro 4 Banjarmasin. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026, bersama Ulun Anissa sebagai host Hikmah Subuh edisi hari ini. Dan seperti biasa, kita sudah menghadirkan Ustadz ya, yang akan memberikan tausiah dan juga pencerahannya gagasan kita seberataan dan sanak Pro 4 ya, dengan tema pembahasan yaitu Tahun Baru Islam, momentum untuk memperbaiki diri menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Telah hadir bersama Ulun ya, ada Ustadz M. Abror A. Nur STHI. Kita sapa dulu Sidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Abror.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik dan sehat.
1: Alhamdulillah ya, ini hanya pertama kali kita bertemu nih Ustadz nih ya.
2: Alhamdulillah
1: benar. Mudah-mudahan dan sanak Pro 4 juga kabarnya baik juga seperti kita ya Ustadz ya.
2: Amin.
1: Sebelum ya kita mulai pembahasan kita, Ulun hendak mengundang dan sanak Pro 4 seberataan gasan bergabung bertakun ataupun menanggapi seputar topik kita di hari ini. Silakan di dua nomor telepon kita. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539 dan juga di 0511-325-2602 atau kawal langsung memberikan komentar di live chat YouTube kita ya, karena kita sedang live streaming di channel RRI Pro 4 Banjarmasin. Baik Ustadz Abror, silakan dibuka terlebih dahulu nih dan juga disampaikan materinya, silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر المرء السوء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyunal karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wal aminin insyaallah amin. Segala puji bagi Allah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan lagi dan lagi untuk bisa memperbaiki diri kita menuju ridha Allah. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pendengar RRI Pro 4 Suara Budaya Banjar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melewati atau memasuki bulan Muharram atau tahun barunya bagi umat Islam. Kalau kita Masehi gitu kan, itu 1 Januari. Kalau kita, bagi kita umat Islam, ini ada bulannya juga, yaitu bulan Muharram. Mm-mm. Berarti kita sudah masuk di tahun 1448 Hijriyah. Kenapa jadi Hijriyah istilahnya? Mm-mm. Nah, maka itu disimbolkan oleh Nabi kita dan para sahabat, bahwasanya ditunjuklah bulan Muharram ini adalah bulan yang pertama di dalam Islam, yaitu simbolis daripada hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinatul Munawwarah. Tetapi ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sudah berhijrah, maka dikatakan Nabi lagi, la hijrata ba'da hadza, tidak ada lagi hijrah setelah hari ini, setelah ini. Nah, akan tetapi ada lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru saja kita berhijrah dari sesuatu yang besar, dari sesuatu yang kecil menuju yang besar. Maka para sahabat bertanya, apa hijrah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah memaknai hijrah sebagai, ujar Nabi, al-muhajiru man hajaral mar'u as-su'a, yaitu orang yang berhijrah itu adalah seseorang yang berhijrah atau berpindah dari keburukan-keburukan. Nah, ini yang insya Allah tidak lekang oleh waktu dan tidak bisa dikurung oleh tempat, waktu, zaman. Artinya sepanjang waktu, sepanjang zaman, ini akan selalu relate bagi kita. Makanya misalnya ada seorang perempuan yang tadinya belum berhijab, misalnya kan, atau masih belum menutup aurat secara sempurna. Nah, ketika dia tiba-tiba memakai kerudung atau memakai jilbab, maka dikatakannya itu berhijrah. Itu artinya man hajaral mar'u as-su'a, kenapa jadi orang yang tidak berjilbab berkerudung menjadi orang yang berkerudung itu berhijrah? Karena bagi perempuan rambut itu di dalam Islam itu termasuk seperti aurat juga.
1: Iya.
2: Nah, ketika dia memakai kerudung atau jilbab, maka dia menutup auratnya. Nah, sehingga momentum hijrah kali ini bagi diri kita masing-masing ini adalah sebagai bahan introspeksi diri bagi kita. Apa itu introspeksi diri? Tadi, evaluasi diri, islah diri, memperbaiki diri. Kemana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin.
1: Bukannya lebih baik daripada orang lain ya, Ustaz ya?
2: Bukan, tetapi ya itu tadi, diri kita yang hari ini lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Jadi sebenarnya yang menjadi tantangan bagi diri kita itu adalah diri kita sendiri. Itu yang pertama, langkah-langkahnya adalah melakukan muhasabah atau menghitung-hitung diri kita, evaluasi diri. Kalau dalam perusahaan atau dalam misalnya sebuah organisasi apa segala macam, itu namanya evaluasi kerja. Nah, gitu kan. Apa saja yang sudah kita lakukan, apa saja kekurangan-kekurangannya, apa saja yang kelebihan-kelebihan yang perlu diapresiasi, dan apa saja kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Contoh misalnya, hari ini kita masih belum lancar lagi membaca Al-Quran. Nah, maka kita dengan legowo, dengan besar hati, belajar dari awal, nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa ya, Ustaz ya. Jadi kita mengakui kekurangan diri.
2: Kekurangan
1: juga ya.
2: Jangan introvert atau jangan malu maksudnya. Nah itu ya. Itu yang pertama, kita muhasabah diri. Nah, ketika kita punya prestasi-prestasi yang perlu ditingkatkan dan perlu kita konsistensikan, tingkatkan prestasi kita, kebaikan-kebaikan kita. Dan yang kedua, bertaubat dengan tulus. Taubatan nasuha. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kita ini kan manusia. Manusia ini ada di dalam diri mereka ini akal. Tetapi ada juga yang namanya nafsu.
1: Iya.
2: Nah, iblis itu masuknya lewat nafsu, setan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu ini lebih condong dia kepada keburukan atau kejahatan. Nah, sehingga ketika kita ini seorang manusia hamba Allah ini ya, terjerumus di dalam perbuatan yang buruk, maka Allah itu mengetahuinya gitu.
1: Iya.
2: Akan tetapi bagi kita si hamba yang hina ini, caranya untuk mendekati kepada Allah itu taubat.
1: Taubat ya Ustaz ya.
2: Apa arti taubat? Taubat itu artinya adalah kembali ke jalannya. Nah, sehingga syarat-syarat taubat itu dia ada tiga gitu.
1: Apa itu Ustaz?
2: Yang pertama, dia menyesali perbuatannya. Yang kedua, dia berhenti melakukannya. Dan yang ketiga, dia bertekad di dalam hati untuk tidak mau lagi mengulanginya.
1: Oke, itu tiga poin ya Ustaz.
2: Ini
1: ya,
2: kepada Allah ya. Tetapi kepada sesama manusia, yang keempat adalah kita meminta maaf kepada si fulan tersebut. Makanya kita orang Banjar ini kan minta halal, minta rela.
1: Iya Ustaz.
2: Jadi empat taubat itu, hablum minannas itu empat, tapi kalau hablum minallah itu tiga. Nah, itu taubat tadi ya. Makanya Allah itu memanggil kita dengan panggilan yang sayang. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu ini adalah panggilan sayang dan panggilan khusus. Kalau panggilan secara umum itu Allah panggilnya dengan ya ayyuhannas, hai manusia.
1: Iya.
2: Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ini khusus kita saja yang beriman kepada Allah. Makanya ujar Allah apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kalian ke jalan Allah dengan tulus dari hati kalian.
1: Iya.
2: Nah, itu untuk taubat gitu.
1: Ini ada yang bergabung nih Ustadz melalui Silakan. YouTube ya. Kebetulan pertanyaannya terkait taubat nih. Dari Giantara M9T. Bagaimana supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama setelah kita bertaubat Ustadz?
2: Iya. Baik. Nah, jadi kita analisis dulu apa kesalahan itu gitu. Apakah itu berasal dari internal diri kita atau eksternal dari diri kita? Para alim ulama itu banyak memberikan contoh ya, bagaimana supaya tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama di lubang yang sama. Yaitu apa? Yang pertama, sangat menentukan sekali itu adalah bi'ah. Bi'ah itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita itu lingkungan pergaulan. Sehingga dikatakan para alim ulama, hendaknya kita memilih pergaulan di antara kita itu. Kalau bahasa kita tuh circle.
1: Iya, circle. Nah, bahasa dipilih. Anak genjin.
2: Tinggi. Jadi itu dipilih. Kalau misalnya kita itu masih tinggalnya atau pergaulan kita di tengah-tengah mereka yang suka tawuran atau yang suka berbuat kriminal.
1: Bergibah juga termasuk, Ustaz.
2: Nah,
1: ya?
2: Secara tidak langsung kita juga akan terpengaruh nantinya. Sama seperti kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, kita akan kena wanginya.
1: Iya.
2: Tapi kalau dengan pandai besi, kita akan terpercik apinya. Kenapa? Karena kita di lingkungan itu berdekatan dengannya.
1: Iya.
2: Berarti bagaimana? Kita mesti berani ambil keputusan. Karena kita manusia ini adalah manusia yang independen.
1: Iya.
2: Kita ini diberikan oleh Allah bebas memilih. Nah, kenapa jadi kita manusia yang independen gitu? Karena kita ini memang ciptaan dan makhluk Allah yang spesial atau yang mulia di antara banyaknya makhluk Allah yang lain.
1: Iya.
2: Manusia ini kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Paling baik, paling bagus ciptaannya itu manusia. Karena dia dibekali akal, bekali hati, dan dibekali nafsu sekaligus.
1: Iya.
2: Makanya ujar Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala firmankan ya, yang maknanya telah kami berikan jalan kebaikan bagi mereka dan jalan keburukan bagi mereka, maka akan membersihkan hatinya bagi yang memilih jalan kebaikan dan akan mendapatkan kerugian bagi mereka yang memilih jalan keburukan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa hadainahu najdain. Nah, maka dikatakan oleh para alim ulama itu, di akhirat Allah itu ciptakan dua tempat bagi manusia. Surga dan neraka. Di dunia ini Allah ciptakan dua tempat, dua jalan. Jalan menuju surga, jalan menuju neraka.
1: Nah, kita bisa memilih yang mana ya,
2: Ustaz,
1: ya?
2: Jadi Allah itu yang pertama ya, Allah menciptakan dua alam. Alam dunia, alam akhirat. Di akhirat Allah ciptakan dua tempat. Jalannya gak ada lagi.
1: Iya.
2: Tempat aja. Yaitu surga dan neraka.
1: Kayak destinasinya ya, Ustaz,
2: destinasinya.
1: Ya.
2: Destinasinya. Tapi usahanya di mana? Dunia.
1: Dunia, jalan untuk kesananya gitu.
2: Jalan
1: ya.
2: Jalan untuk kesana, makanya istilah ulama itu ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah jembatannya akhirat. Ada juga yang mengatakan baginda Rasulullah SAW bersabda, al-yawma amalun wala hisab. Hari ini waktunya untuk beramal soleh, tidak ada hisab atau perhitungan gaji. Kan kita biasa bekerja nanti gajian akhir bulan. Tapi kalau untuk akhirat atau untuk pahala, itu gak ada dulu pahalanya. Pahalanya nanti. Wa ghadan, kata Rasulullah. Besok itu artinya akhirat. Hisabun wala amal. Pahala. Tidak ada lagi kalian untuk beramal solehnya. Nah, jadi itu tadi circle yang mesti kita usahakan, kita pilih. Banyak sekarang itu komunitas-komunitas yang baik.
1: Iya, betul.
2: Iya kan? Contohnya misalnya ada organisasi misalnya PADI, misalnya Persatuan Dai Indonesia. Atau ada misalnya juga organisasi NU, Nahdlatul Ulama. Atau ada juga Muhammadiyah.
1: Banyak ya, Ustaz.
2: Banyak ya, yang organisasi itu terorganisir di dalam rangka untuk taqarrub ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Okay, baik. Tentunya untuk evaluasi ini juga salah satunya evaluasi hubungan bersama keluarga,
2: nah,
1: orang tua.
2: Iya,
1: yang punya anak ya, dengan anaknya, dengan saudaranya. Nah ini bagaimana nih Ustadz nih, kalau misalnya sebuah keluarga itu mungkin ya ada sesuatu konflik yang agak berat, seperti fenomena sekarang kan fatherless nih Ustadz nih.
2: Fatherless
1: kadang jadi fatherless itu ada dua nih Ustadz nih. Jadi yang satu memang ayahnya sudah meninggal seperti itu, atau ya pokoknya
2: ada juga yang divorce
1: seperti itu. Ada figur ayahnya, ada fisik ayahnya tapi nggak ada figur ayahnya nih Ustadz nih.
2: Ada juga.
1: Nih gimana nih supaya sebagai anak gitu ya bisa memaafkan istilahnya seperti itu.
2: Baik, ini memang sering terjadi di, bukan saja di negara kita ya, tapi negara seluruh dunia begitu. Nah karena memang dia ada beberapa faktor lah. Yang pertama, faktor yang pertama, sebagai seorang ayah nih, POV ayah nih kan.
1: Iya.
2: Kadang-kadang dia itu beban ada. Bebannya apa? Yang pertama, cicilan. Nah kan.
1: Iya.
2: Cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil, pokoknya serba cicilan. Jadi ketika dia gajian, itu gajinya habis semua untuk cicilan itu. Sehingga untuk yang liburan itu belum ada anggaran. Untuk misalnya jalan-jalan makan di luar itu belum ada anggaran. Nah sehingga kadang-kadang waktunya itu untuk mikirin itu. Karena dia kan seorang ayah pencari nafkah, pemburu nafkah, seorang pemburu. Nah jadi kadang-kadang di situ si seorang ayah kadang-kadang lupa gitu sama anaknya gitu.
1: Karena waktunya sudah habis untuk mencari nafkah gitu.
2: Mencari ya, nafkah ya, dan berburu itu tadi.
1: Iya.
2: Nah kemudian bagaimana di sini peran ibu juga mesti kita kerjasama. Jadi maksudnya apa? Yang kita takutkan di sini si ibu juga nuntut ayah.
1: Iya, takutnya seperti itu ya Ustaz ya.
2: Wahai ayah, kamu harus pinterin ini anakmu. Nanti kamu yang akan ditanya di akhirat. Kamu juga pinterin aku juga sebagai istrimu. Istrimu ini adalah makmummu. Masya Allah, ujar ayah. Maka aku jual nang KPR nih. Aku jual nang mobil nih. Aku jualan agama nih. Nah gitu. Lalu di situ kita ada konflik sedikit. Nah maka bagaimana kita jalan keluarnya? Itu tadi. Yang pertama, ketika si ayah dan si ibu ini belum sanggup untuk mengajarkan agama kepada anaknya, mesti harus legowo menyekolahkan anak, memilihkan sekolah yang terbaik bagi anak, baik itu sekolah regulernya maupun ekstrakurikulernya. Nah, masukkan dia di sekolah-sekolah yang bernuansa agama. Yang pertama ya, jadi sebagai tanggung jawab sebagai seorang ayah seperti itu. Nah sehingga itu tadi, kita mudah-mudahan tidak mencari kambing hitam di sini. Nah,
1: iya,
2: bagi si anak lagi, kadang-kadang mereka terlena juga nih. Maksudnya kenapa? Karena ayahku kurang perhatian sama aku gitu, maka ya aku limpahkannya ke game misalnya, atau ke pergaulan-pergaulan
1: atau mencari kasih sayang di luar
2: mencari
1: sana,
2: mencari kasih sayang di luar sana apa segala macam. Nah itu juga menjadi sebuah konflik. Nah maka bagaimana tadi, mudah-mudahan dengan pendidikan yang diberikan oleh si ayah itu akan berpengaruh positif kepada si anak. Dan ini masukan bagi keluarga kecil ini tadi, sempatkan ada program, kalau nggak bisa tiap hari minimal satu minggu satu kali atau satu bulan satu kali, kayak semacam meeting gitu.
1: Iya.
2: Tetapi anggotanya itu anak, istri,
1: duduk bersama
2: ya. Gitu. Jadi apa yang dibicarakan ya mungkin nasihat-nasihat atau apa.
1: Iya, intinya saling terbuka ya Ustaz.
2: Saling
1: ya,
2: terbuka.
1: Karena seringkali masalah besar itu ya dari masalah-masalah sepele seperti itu ya.
2: Kita takutnya ya, ketika sudah ada terjadi kejadian yang tidak kita inginkan, masing-masing ini cari kambing hitam.
1: Iya.
2: Itu yang kita hindarkan. Lalu kambing hitamnya, ayah ya, kada pernah melajari ulun agama ini-ini. Ibu kada pernah mencari ini, ulun kasih sayang ini-ini. Maka ulun mencarinya di luar. Nah, itu kan mencari kambing hitam. Jadi kita harus kita cegah dari awal. Sedia payung sebelum hujan, menghindari atau menjauhi lebih baik daripada mengobati. Seperti itu tadi.
1: Padahal kan keluarga itu kan tujuannya juga untuk mencapai ridho Allah ya Ustaz.
2: Iya benar.
1: Siapa yang gak mau ya kan masuk surga bareng-bareng keluarganya ya Ustaz.
2: Iya
1: ya.
2: Benar sekali.
1: Jadi silakan dan senang perempat yang hendak petakun ya, silakan di dua nomor telepon kita di 0895-3405-09539 atau di 0511-325-2602. Tentunya kita masih akan melanjutkan ya Ustadz ya mengenai materi kita di pagi hari ini, tapi kita akan jeda terlebih dahulu karena sudah di menit 31 nih. Kita akan jeda untuk mendengarkan berikut ini. Tetap bersama kami di Hikmah Subuh Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
3: Sahabat budaya, di kampung-kampung kita ada satu budaya yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi, yaitu gotong royong. Mulai dari membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang punya hajatan, hingga saling bahu-membahu saat panen tiba. Budaya gotong royong sejatinya sangat dekat dengan ajaran Islam. Dalam Al-Quran, Allah mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam keburukan dan permusuhan. Ketika kita membantu tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan, disitulah nilai iman diuji. Mungkin tangan kita lelah, pakaian kotor, tapi hati kita justru terasa lapang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Gotong royong mengajarkan bahwa hidup tidak bisa dijalani sendiri. Ada kalanya kita membantu dan ada waktunya kita dibantu. Maka setiap tenaga yang kita keluarkan, setiap niat yang baik kita luruskan, insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah. Semoga budaya gotong royong tidak hanya menjadi tradisi, tetapi juga menjadi jalan kita menjemput pahala dan memperkuat ukhuwah.
4: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
5: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat." Riwayat Bukhari Muslim.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.
1: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
2: Ah, postingannya jelek banget sih.
3: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
1: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
4: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
1: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
5: Terima kasih masih bersama Ulun, Anissa dan juga Ustadz Abror di program Hikmah Subuh RRI Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Untuk edisi hari Rabu 17 Juni 2026 ya, kita masih membahas mengenai topik yang sangat penting dan sangat perompat ya. Karena kan kita sudah memasuki tahun baru ya, di tahun 1448 Hijriah. Silakan yang ingin bergabung di dua nomor telepon kita. Yang pertama 0895-3405-09539 dan juga di 0511-325-2602. Ya Ustadz, ini kita lanjutkan lagi lah Ustadz lah.
6: Baik.
5: Ini untuk memperbaiki diri menuju ridho Allah. Nah, mungkin apa saja nih yang perlu dievaluasi dulu nih,
6: baik,
5: Ustadz nih.
6: Nah, setelah kita tadi mengevaluasi diri kita, kita bisa sudah mengidentifikasi di mana kekurangan-kekurangan kita, di mana kelebihan-kelebihan yang kita yang perlu untuk kita pertahankan. Langkah selanjutnya adalah merumuskan target ke depan gitu. Apa pencapaian-pencapaian yang mau kita capai?
5: Istilah kerennya resolusi lah.
6: Nah, istilahnya. Jadi misal ya, tapi ini dalam hal amal soleh gitu. Itu apa? Perbaikan ibadah. Ibadah ini perbaikannya apa, Cok? Ya, contohnya kita mau belajar lagi ilmu fikihnya gitu. Misalnya syaratnya apa? Yang membatalkan apa? Nah, kemudian kita juga peningkatan di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Misalnya bagaimana kita, adab-adab kita ketika tidur, adab ketika kita makan dan lain sebagainya. Dan juga termasuk seperti juga bacaan Quran kita. Karena setiap ayat yang kita baca dari ayat Al-Quranul Karim itu ada pahalanya. Karena kata Nabi, la aqulu alif lam mim ayah, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Jadi aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi, tetapi alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Jadi per satu huruf hijaiyah di dalam Al-Quran yang kita baca itu ada hitungan pahalanya atau ada hitungan gajinya kalau bahasa
5: iya,
6: kita.
5: Makanya jarpian tadi yang belum lancar silakan belajar lagi. Karena banyak juga yang kadang takut nih Ustadz nih untuk memulai lagi gitu Ustadz nih. Mungkin ada tips-tips supaya nggak takut gitu ya, takut dihakimi lah, diapain lah gitu Ustadz.
6: Jadi kalau kita ingin menghindari itu ya, kita jalankan aja yang namanya kacamata kuda.
5: Kacamata kuda.
6: Atau kita jalankan yang namanya sifat cuek itu tadi. Tapi maksudnya sifat cuek ini maksudnya kita tidak terpengaruh terhadap masukan-masukan yang membuat kita stagnan gitu.
5: Iya, atau yang apa? Yang melemahkan kita
6: yang
5: ya.
6: Melemahkan
5: justru
6: kita,
5: harus yang membangun kita ya.
6: Yang ngebuat kita freeze atau beku gitu. Itu kita abaikan. Nah, jadi kadang-kadang sifat abai itu baik.
5: Iya.
6: Makanya misalnya kita manusia ini pian merasa enggak kalau kita itu bisa melupakan sesuatu. Bisalah.
5: Bisa kayaknya.
6: Nah, itu apa? Itu supaya kita ini bisa move on. Bayangkan kalau kita selalu ingat terus masa lalu kita yang kurang baik misalnya. Maka kita enggak bisa bahagia.
5: Iya.
6: Iya kan? Nah, jadi seperti itu.
5: Pentingnya move on ya.
6: Nah, dan itu tadi kadang-kadang sifat abai atau sifat sifat cuek tadi atau sifat pokoknya kita jalan terus gitu. Nah, itu juga perlu untuk kita tadi sebagai perbaikan diri. Kenapa? Ya itu tadi kadang-kadang setelah yang bi'ah tadi lingkungan, yang kita pilih adalah sohbah. Nah, itu tadi teman. Nah, jadi kadang-kadang suara-suara yang mengganggu bagi kita itu datang dari teman.
5: Iya.
6: Mereka yang misalnya mencegah kita untuk berbuat baik apa segala macam.
5: Kenapa ya Ustadz bisa kayak gitu ya?
6: Nah, itulah sifat manusia gitu.
5: Terkadang malah yang mensupport itu orang yang kadang kita kenal. Nah, kayak
6: benar,
5: itu.
6: Benar.
5: Gitu Ustadz ya, berarti ya memilih teman ya,
6: memilih
5: yang
6: teman.
5: Bisa membawa kita ke kebiasaan yang lebih baik gitu ya Ustadz.
6: Arah
5: ya.
6: Yang lebih baik.
5: Betul-betul ya. Kemudian kalau untuk target peningkatan ibadah ya, amalan-amalan gitu, kadang ada orang yang wah pengen sekaligus melakukan banyak amalan gitu, tapi ternyata kadang bertahan lama implementasinya.
6: Betul.
5: Tapi sementara ada juga yang bertahap, pelan-pelan, sedikit-sedikit, tapi dia konsisten dan meningkat perlahan. Itu lebih baik ya mana nih Ustadz nih?
6: Nah, kalau kita ingat sejarah baginda Nabi, bagaimana beliau menerima wahyu Al-Quran? Apakah langsung 30 juz?
5: Kada.
6: Atau berangsur-angsur?
5: Berangsur-angsur.
6: Nah, karena yang mesti kita sadari ya, ini yang banyak kita salah mindset. Mindset kita kan hidup cuman sekali ya.
5: Iya.
6: Bukan seperti itu mindsetnya. Mindsetnya adalah gini, mati itu sekali, hidup setiap hari, every day.
5: Nah, itu dia baru lagi kita dapat.
6: Baru nih dapat
5: mindset ya.
6: Jadi maksudnya apa? Ketika kita hidup setiap hari, jadi dalam hari-harinya itu kita tambah satu, tambah satu lagi ilmunya, tambah satu. Karena kita tidak hidup sekali.
5: Iya.
6: Kita hidup setiap hari. Gitu. Yang satu kali itu mati. Satu kali. Ketika sudah mati, berakhir sudah kerjaan kita atau amal soleh kita gitu.
5: Iya, oke. Ini ada yang bergabung nih Ustadz melalui WhatsApp ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya,
7: Ulun uji orang kalayan.
5: Apa kabar Pian?
7: Alhamdulillah wa syukurillah.
5: Alhamdulillah.
7: Assalamualaikum Kak Abrang.
6: Waalaikumsalam.
7: Kita kakak sulut nih.
5: Masya Allah.
7: Di usuluddin nih.
6: Masya Allah. Siap siap.
7: Enggak. Jadi ulun nih lah ano apa anak betakon. Apa namanya ridho Allah. Ini kan mengetahui ridho Allah itu kan apa tergantung ridho orang tua. Nah, jadi amun orang tua apa abah mama tuh kada sarik, Allah tuh ridho. Nah, kan kayak itulah nih. Nah, jadi amun abah mama tuh sarik, Allah tuh kada ridho. Nah, sedangkan apa namanya kadang-kadang manusia nih apa namanya tomat gitu nah. Tomat sambal. Nah, artinya tobat maksiatnya tuh kayak sambal kayak itu nala. Kalau urusan lawan Allah Ta'ala kan tiga syaratnya tadi. Kalau urusan lawan manusia kan empat. Artinya tangalih nih kisahnya lawan manusia nih kan contohnya lawan kuitan. Nah, amun kuitan sakit hati tuh apa umpamanya masalah jodoh nih, nah kadang-kadang lah apa kuitan hendak menjodohkan sesekali seanak nih mengejar cintanya, nah mengejar cintanya kuitan kada ridho, nah nang kayak apa tuh balak, maka lari pulang anu si anak nih. Itu apa nang kayak apa taubatnya lawan kuitan, kuitan nih sakit hati kisahnya melihat anak nih lari. Nah apakah di kampung orang tuh Allah nih kada ridho lawan, padahal nih kisahnya nikah juga di kampung orang lah. Nah tapi nih kisahnya nih mengejar cintanya nih. Nah kiapa jalan solusinya anu apa kabral
5: tapi
7: orang nang kawin lagi nih.
5: Nggih, tapi setelah menikah kuitannya masih kada ridho kah Ustaz?
7: Nggih,
5: ceritanya
7: artinya ceritanya nanti kayak itu. Nah jadi hendak babulik ke wadah kuitan tuh ngalih banane karena sudah sakit hati si Din. Nah kiapa jalan solusinya dari nang kisah kawin lagi kayak itu nah. Kawin lagi ini kesian pang apa pengolo. Buka.
5: Oke, makasih banyak Ustaz.
7: Ya salah khilaf, minta ampun, minta ridho, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fenomena nang rancak jual lah Ustaz lah. Ketika gitu dijodohkan tapi anaknya itu lebih memilih cintanya seperti itu, kawin lari sampai orang tuanya itu masih kadar ridho jua setelah menikah jua. Nah kayak apa nih tobatnya nih Ustaz nih?
6: Baik. Nah jadi yang pertama tadi ada sebuah hadis ya, ridhollah fi ridhol walidain. Ridha Allah itu terikat dengan ridha kedua orang tua. Tetapi ada juga hadis Nabi SAW yang menyatakan la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati di dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Nah jadi kaitannya seperti ini, ketika orang tua tadi yang kita wajib berbakti kepadanya, tetapi ketika orang tua tersebut mengarahkan kita untuk berbuat melanggar hukum tadi, hukum Allah, itu tidak ditaati nggak apa-apa. Tetapi kita terus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Contohnya ya, contohnya gini, orang tua misalnya menyuruh kita pindah agama. Nah, itu jangan ditaati.
5: Salah besar itu ya Ustaz ya.
6: Tetapi kita terus berbuat baik kepada mereka. Nah, terkait jodoh ini bagaimana? Terkait jodoh ini memang tadi jadian dilematis ya kan, atau dan fenomena ini banyak kejadian. Bukan hanya kita di Kalimantan Selatan, tapi juga di nasional lah. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi yang pertama, dia kan tetap tadi mengejar cintanya lah. Nah, jadi yang pertama tadi, bagaimana dia mendapatkan restu. Karena syarat sah nikah tadi kan ada wali. Nah, di situ. Berarti, si pasangan pengantin ini tadi harus meyakinkan orang tua terlebih dahulu.
5: Oke.
6: Tapi kalau orang tuanya keras juga,
5: iya.
6: Nah itu ala kulihal bang tuh. Maksudnya lalu kita tuh kenapa jadi kita itu akan ketemu orang tua? Karena minimal kita dua kali bulik ke rumah. Idul Fitri, Idul Adha. Nah, bagaimana kita tadi kembali ke rumah orang tua padahal kita belum mendapat restunya. Jadi yang mesti kita usahakan itu dulu, restu itu tadi. Dan si anak ini pun kadang-kadang mesti melihat juga, artinya yang lebih baik itu pilihan siapa. Karena orang tua ini kenapa jadi memilihkan jodoh, karena beliau sudah melewati asam garam kehidupan. Mm-mm. Jadi beliau itu ingin yang terbaik buat anaknya.
5: Iya. Yeah.
6: Misalnya yang dijodohkan itu anak dari temannya. Mm-mm,
5: atau yang dari, sudah kenal gitu ya.
6: Teman sama. Bisnis gitu. Mm-mm. Biasanya kan gitu untuk menjaga misalnya keturunan keluarga. Mm-mm. Apa segala macam. Nah tapi kadang-kadang si anak ini juga dia sudah merasa besar, merasa gede sudah gitu.
5: Iya, logika, egonya ya Ustaz,
6: egonya
5: ya?
6: Sudah ada gitu. Uh-uh. Nah jadi solusinya itu tadi, kita mesti meminta restu kepada orang tua kita dengan cara meyakinkan orang tua kita bahwasanya insya Allah pilihan kita itu juga tidak kalah baiknya.
5: Iya iya, dan harus mendapat restu ya Ustaz. Ya, harus itu ya.
6: Karena tadi syarat sah pernikahan wali.
5: Iya.
6: Nah gitu.
5: Oke baik, itu ya mudah-mudahan terjawab ya Ustaz Fahruji ya. Dan karena kita juga sudah di menit 51 nih Ustaz nih, bisa diberikan kesimpulan penutup untuk hari ini silakan.
6: Baik. Jadi dengan momentum tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah lah. Yang tadi yang pertama kita evaluasi diri kita, kemudian yang kedua kita bertaubat kembali ke jalan Allah dengan taubatan nasuha, dan yang ketiga kita memilih daripada sohbah dan bi'ah yaitu teman dan lingkungan menjadi teman dan lingkungan yang positif. Kemudian yang keempat, memperbaiki akhlak dan hubungan kita sesama manusia yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian yang berikutnya adalah berdoa dan memohon kepada Allah untuk keteguhan istiqomah atau konsistensi di jalan Allah fi siratil mustaqim. Nah, jadi dan juga momentum Muharram ini ada juga nanti momentum hari Asyura. Yaitu 10 Muharram 1448 Hijriah. Ini juga kita untuk disunnahkan untuk melakukan ibadah puasa. Akan tetapi lebih sunnahnya lagi untuk digandeng. Baik itu dari tanggal 9-nya kita puasa atau tanggal 11-nya kita puasa. Untuk membedakan kita dengan ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Gitu. Karena itu juga di tanggal 10 Asyura itu juga banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Terhadap nabi-nabi kita terdahulu yaitu seperti Nabi Musa diselamatkan dari Firaun gitu kan. Nabi Ibrahim diselamatkan daripada dibakar di atas kuali. Nabi Yunus yang terkeluar daripada ikan paus. Dan banyak-banyak lagi hari yang bersejarah. Mm-mm. Di bulan Muharram ini insyaallah.
5: Oke, terima kasih banyak Ustadz Abror ya. Ya sudah memberikan pencerahannya untuk kita semua. Dan Dasnak Pro 4 demikian untuk Hikmah Subuh edisi hari Rabu 17 Juni 2026 ya. Kurang lebihnya mohon maaf, minta rela semuanya. Dan mudah-mudahan kita semakin meningkatkan ibadah kita, amal kita dan juga iman kita. Seperti itu ya Dasnak Pro 4 ya. Anissa cukupkan Hikmah Subuh di pagi ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Kabar Perompat.

Selamat Baisukan, Habar Perompat bersama Ulun Anissa Sari. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Firman Yusi, menggelar sosialisasi revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila di SMK Negeri 1 Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Senin 15 Juni 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian matan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Sosialisasi ini diumpati oleh para siswa, para guru, wan peserta lainnya lawan semangat bersama. Kegiatan juga dirangkai lawan menanam beberapa batang pohon buah di lingkungan sekolah. Firman Yusi menyampaikan menjaga lingkungan hidup ngarannya menjadi bagian matan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sidin, Pancasila kada cukup dipahami haja tapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata nang berfaedah gasan masyarakat wan lingkungan. Sidin mengajak berataan warga supaya menjadikan kebiasaan menanam wan merawat pohon sebagai budaya bersama. Karena selain menjaga kualitas lingkungan, pohon buah nang ditanam juga diharapkan kawa memberikan manfaat ekonomi wan sosial di masa nang akan datang. Tantangan lingkungan wayah ini semakin rumit, mulai matan perubahan iklim sampai masalah sampah. Karena itu generasi anum perlu bersama aktif dalam menjaga kelestarian alam sebagai wujud tanggung jawab kebangsaan. Diharapkan kegiatan ini kawa meningkatkan pemahaman para siswa mengenai pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menambahkan kesadaran generasi anum bahwa menjaga lingkungan ngarannya bagian matan karakter warga negara nang berasal matan nilai-nilai Pancasila. Demikian Habar Pro 4 pukul 7 Baisukan Waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Selamat baisukan dan sanak perompat. Selamat memulai hari kerja kembali. Setelah satu hari semalam itu tanggal merah ya, sekarang kita sudah menghadapi realita kembali, kembali ke aktivitas di weekday seperti itu ya. Tentunya ulun temani Buhan Pian Seberataan dengan sajian lagu-lagu daerah. Untuk jam 7 hingga jam 8 kita hadirkan lagu-lagu daerah dari berbagai macam daerah di Nusantara ya. Tentunya informasinya juga menyesuaikan lawan lagunya seperti itu ya. Masih bersama Anissa hingga kena jam 10 baisukan waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita masuk ke dalam program Surambi Banua ya, untuk sesi pertama ini hingga jam 8 membahas informasi daerah di Nusantara seperti itu ya. Nah, untuk informasi pertama nih, kita hendak berjalan-jalan ya jauh nih ke wilayah Ambon, Maluku ya. Di sana hanyar-hanyar ini masyarakat di Kecamatan Seram Timur hanyar haja memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Lawan menggelar pawai akbar mengelilingi desa Geser. Wow, serunya ya. Pawai nang digagas oleh kantor urusan agama Kecamatan Seram Timur ini mengangkat tema, ini menarik sekali nih dan senang perompat ya temanya. Jadi temanya itu adalah waktu terus berjalan, tahun berganti, semoga iman dan amal pun semakin meningkat. Masya Allah ya. Jadi tema ini juga sepertinya doa seperti itu ya. Dan pawai pun rami benar dipenuhi masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintah, sampai petugas lapas kelas 3 Geser nang umpat membaur lawan warga. Wow, jadi tradisi ini menunjukkan bahwa budaya di Ambon ini kada cuma kaya akan adat istiadat ya kalau, tapi juga kuat nih dalam memelihara nilai kebersamaan, lawan jua toleransi antar umat beragama. Dalam masyarakat nang multikultural ya, banyak benar budaya agama. Momen Tahun Baru Islam ini dijadikan wadah gasan mempererat silaturahmi, kemudian membangun komunikasi, wan saling menghargai antar sesama. Kepala Lapas Kelas 3 Geser yaitu Nober Hasanda ini menyampaikan amun partisipasi pihaknya dalam pawai ini adalah wujud dukungan terhadap nilai keagamaan wan kearifan budaya setempat. Sementara itu Kepala KUA Kecamatan Seram Timur Kamarudin Kelsaba mengingatkan bahwa hijrah ini kada cuma perpindahan waktu dari 1447 Hijriah menjadi 1448 Hijriah, tapi juga sebagai momentum gasan membawa diri ke arah nang lebih baik serta memperkuat ukhuwah di tengah masyarakat nang beragam suku wan agama ya. Nah, dari Ambon kita masih akan menjelajahi berbagai daerah di Indonesia. Kita lanjutkan dengan dua lagu berikut ini, tetap di Surambi Banua bersama Anissa, suara budaya Nusantara.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar-bentar, kamu gak sarapan?
0: Gak sempet sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong, kata dokter Karin Widadarma dari Klik Dokter bilang kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Suara Budaya Banjar. Suara

0: ampun karena corona ini ampun.
1: Iya, ya maksudnya kan kadang terpaksa karena sedot.
2: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, bernyanyi ke pura-pura.
1: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah untuk pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kiman dan di seluruh Indonesia.

masih bersama Anissa di Surambi Banua segmen pertama ini ya. Dan baru saja kita dengarkan lagu The Beauty of Bali, yang mana kita akan singgah setumat ke Pulau Bali ya, tepatnya ke Desa Adat Penglipuran di Kabupaten Bangli. Desa wisata nang terkenal lawan jajaran Penjor nang indah ini, saban hari raya Galungan ini mengalami suasana nang agak berbeda nih pada perayaan Galungan dan juga Kuningan tahun 2026 ini. Biasanya tiap belum minum nih Dasanang Perempat ya. Enggak apa-apa. Biasanya ya Dasanang Perempat ya, Desa Penglipuran itu identik dengan barisan penjor yang menghiasi setiap pekarangan rumah saat hari raya Galungan ya. Dan untuk pertama kalinya, suasana Galungan di desa wisata yang terkenal dengan deretan penjor ini berlangsung tanpa pemasangan penjor di sepanjang jalan utama desa ya. Dan keputusan ini diambil sebagai bentuk penghormatan atas meninggalnya salah seorang warga desa yang masih berada dalam suasana kedukaan ya, Dasanang Perempat ya. Dan pemandangan ini tidak terlihat ya, karena masyarakat itu memilih mengedepankan nilai adat dan juga rasa hormat kepada keluarga yang berduka. Tapi walaupun kada menggunakan penjor seperti itu ya, seberataan rangkaian persembahyangan di hari raya Galungan ini tetap dilaksanakan dengan hikmat oleh kromo desa. Dan keputusan tersebut kada memasang penjor merupakan hasil kesepakatan adat, yang mana ini mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan, kemudian empati, lawan jua penghormatan terhadap tradisi nang berlaku di desa Penglipuran tersebut. Kemudian pengelola desanya ini memastikan kawasan wisata tetap dibuka gasan para pengunjung selama libur Galungan dan Kuningan. Wisatawan jua masih kawa menikmati keunikan arsitektur tradisional, kemudian kebersihan lingkungan, serta kehidupan masyarakat adat nang tetap berjalan seperti biasa, meski dalam suasana yang bisa dibilang lebih sederhana dibandingkan perayaan Galungan pada tahun-tahun semalam. Dan peristiwa ini menjadi pengingat nih bahwa kemegahan Hari Raya Galungan ini kada semata-mata diukur dari indahnya penjor yang berjajar ya, melainkan jua dari nilai-nilai kemanusiaan dan juga kebersamaan ya dalam masyarakat Bali. Seperti itu Dasanang Perempat ya. Jadi untuk Dasanang Perempat yang belum tahu apa gerang penjor, penjor itu adalah tiang bambu tinggi melengkung seperti janur itu ya. Tapi karena di Bali ini kan beda maknanya seperti itu ya dengan janur ya. Jadi penjor ini elemen penting dalam budaya dan tradisi Hindu di Bali yang dipasang saat hari raya keagamaan seperti Galungan dan juga Kuningan ya. Dan untuk di tahun ini tidak dipasang seperti itu, yang mana merupakan penghormatan kepada sesama dan juga kepatuhan terhadap adat tetap menjadi prioritas, bahkan di tengah momentum hari raya yang biasanya dirayakan dengan lebih semarak lagi. Tapi konsepnya tahun ini mengusung lebih sederhana seperti itu ya. Kita lanjutkan dengarkan dua lagu daerah dari Bali dan juga nanti ada lagu daerah dari timur ya. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Pasar Terapung sudah lama menjadi identitas Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Meski keberadaannya makin surut, saat ini pemerintah setempat mencoba menghidupkan lagi Pasar Terapung dengan lokasi baru di Sungai Martapura dekat Masjid Raya Sabila Muhtadin, tepatnya di tepi siring Tendean. Kini Pasar Terapung baru itu memberikan napas baru bagi warga Kota Banjarmasin di akhir pekan.

0: Minggu pagi yang dingin dan tanah basah sisa hujan semalam tidak menyurutkan langkah ratusan warga menuju siring tendean di tepian sungai Martapura Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beragam aktivitas mereka lakukan, mulai dari berolahraga hingga berburu aneka jajanan, sayur-mayur, dan buah-buahan di pasar terapu.
1: Mulai mana pian, Pak?
2: Dari Pasiga, Kebun Bunga.
1: Banca kan sini sudah?
2: Iya, sudah sering. Setiap minggu cari buah kadang-kadang cari makan.
0: Menikmati wisata susur sungai dengan menggunakan kelotok wisata yang tersedia di pasar terapung Siring Tendean jangan dilewatkan. Hanya dengan merogoh uang Rp5.000 saja, kita sudah bisa menikmati pemandangan di sepanjang Siring Tendean seperti pasar terapung, rumah Banjar Ano, menara pandang yang menjulang megah, hingga Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
3: Tambangan Balaru.
4: Seperti diketahui, ya, wajah kota Banjarmasin yang cukup dikenal bahkan di mancanegara barangkali, ya, pasar terapung atau floating market yang ada sejak dulu itu kan di daerah Muara Kuit. Nah, berdasarkan pemikiran itu, pemerintah kota sambil kami membenahi pasar terapung Kuin, kita juga coba mengangkat ruh transaksi di atas sungai. Kita coba kembangkan ke dalam kota, Siring Tendean menjadi pasar terapung selain pasar terapung Kuin. Dan alhamdulillah sekarang setiap hari Sabtu dan Minggu itu sudah semarak lah keberadaan pasar terapung di Tendean. Setiap hari Minggu kita secara bergiliran kesenian daerah ditampilkan di pasar terapung itu. Jangan sampai hilang ciri khas dari kota Banjarmasin keberadaan pasar terapung.

Pasar terapung yang ada di Banjarmasin saat ini harus bersaing dengan perkembangan zaman. Masifnya pembangunan di darat dan pertambahan jumlah kendaraan bermotor di Tuding menjadi penyebab makin berkurangnya masyarakat yang menggabungkan pemenuhan kebutuhan hidup dari pasar terapung tersebut. Hadirnya pasar terapung Siring Peretendean menjadi jawaban juga tantangan. Keberadaan pasar terapung di Banjarmasin harusnya tetap dilestarikan. Sebab pasar terapung menjadi salah satu daya tarik Banjarmasin yang dikenal sebagai kota seribu sungai. Semua

0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Roposai.

Iya, lagu Gemu Famire menemani kita di pagi hari ini supaya semangat kita ya menghadapi hari yang panas ya. Sekalian biar semangatnya membara nih dan senang perempat ya. Apa kabarnya Bu Hanpian semuanya? Apakah sudah sarapan ya? Sudah hidrasi tubuh ya? Jangan kada ingat sarapan lah, karena itu penting banar supaya kita memiliki energi di pagi hari, seperti itu ya. Nah, karena tadi lagu dari daerah timur ya, sekarang kita akan melihat informasi dari Nusa Tenggara Timur nih dan Senang Perempat ya, mengenai renovasi Masjid Ar-Rahman di Desa Labelen, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur. Nang diawali lawan kegiatan gotong royong pembongkaran atap nang dilaksanakan pada Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan tersebut melibatkan masyarakat setempat, baimbai lawan aparat kewilayahan sebagai bentuk partisipasi bersama dalam mendukung perbaikan rumah ibadah nang menjadi pusat aktivitas keagamaan warga. Dan pembongkaran atap ini dimulai sejak pukul 7 baisukan waktu Indonesia Tengah dan menjadi tahapan awal nih dari proses renovasi nang telah direncanakan sebelumnya. Dan juga perbaikan ini dilakukan gasan meningkatkan kualitas bangunan masjid ya, sekaligus supaya memberikan kenyamanan yang lebih baik nih gasan masyarakat setempat dalam melaksanakan ibadah lawan berbagai kegiatan keagamaan lainnya ya, luar biasa ya. Dan selain mendukung kelancaran renovasi, gotong royong warga ini juga menjadi sarana gasan mempererat hubungan antara masyarakat lawan aparat kewilayahan supaya interaksi yang terjalin selama kegiatan ini kawa berlangsung terus-menerus nih, dan juga mencerminkan kerjasama yang baik dalam membangun lingkungan yang lebih maju dan juga harmonis.

0: bagi dua, ame Adil.
1: Gelis-gelis pinter. Satu seorang nyupir.
0: Ada ojek. Kasian deh lah.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Panjang tahun 2024, pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.